AFF U19 nih, di mana Garuda Muda juga harus gagal ke putaran final Piala AFF U19 setelah kalah melawan Australia lewat gol di menit-menit akhir pertandingan ya. Tapi nggak masalah, dan intinya adalah kita terus memberikan dukungan penuh kepada skuad Indonesia untuk tampil lagi nih di ajang berikutnya.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM New entry in music.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's

Rito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: New entry. Hit music now.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

0: Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Anderson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Anderson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralph Edstrom pada tahun 1974, Anderson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Anderson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Anderson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Anderson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Anderson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Anderson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Anderson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Anderson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang, Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang, mobile application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
7: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: New entry.
1: Ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
8: Pro 2 FM
9: Spada.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Sepada hadir untuk episode pagi hari ini, teman Pro 2, kita bakal membahas terkait dengan topik kita, pesona batik Nusantara di mata generasi muda, karena yang pastinya batik ini juga merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita banggakan dan juga harus terus kita lestarikan. Nah, di pagi hari ini spesial banget di Pro 2 Angel, happy banget ya, karena kita sudah kedatangan dua bintang tamu spesial yang pada tahun 2026 ini mereka juga baru saja meraih predikat terbaik untuk juara satu Pesona Batik Nusantara 2026, kemudian juga sebagai ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu, please welcome di studio Pro 2. Saat ini kita sudah kedatangan kakak Sylvia Rivana Margareta Baria dan juga kakak Rambu Hagia Maharani Bani. Hai
1: kakak Angel dan sobat Pro 2,
0: teman-teman Pro 2. Gak apa-apa, selamat pagi, terima kasih loh udah hadir. Kita kenalan dulu yuk, boleh kakak cantik berdua berkenalan sama teman-teman supaya kenal dan langsung follow Instagram nih. Silakan kakak-kakak. Langsung aja deh. Okay. Siapa yang duluan nih? Okay, yang paling besar deh, yang paling cantik deh.
1: Perkenalkan, nama saya Rambu Hagia Maharani Bani, yang biasa disapa dengan Rambu.
0: Kak Rambu ya. Kak Rambu, kalau ini Kak Rambu ini sebagai ikon Pesona Batik Nusantara 2026 ya. Wah, keren banget. Sekarang kamu duduk di bangku SMP, SD? SMP kelas 1 di mana nih, Kak?
1: Di SMP Putri Kefa Menan.
0: Wow, luar biasa. Kasih salam dulu dong untuk teman-teman yang lagi menyaksikan kamu pagi ini.
1: Hai, teman-teman semua.
0: Oke, karena yang pastinya teman Rodo kita juga lagi live YouTube di RRI Kupang. Jadi kamu bisa pantau apa yang kamu dengarkan pagi ini. Kita bakal bicara soal bagaimana sih peran Kak Rambu dan juga kakak Sylvia ya. Untuk melestarikan dan terus menghadirkan warisan budaya batik dan juga tenun NTT di Nusa Tenggara Timur sendiri. Dan selanjutnya silakan yang paling manis memperkenalkan diri kepada teman Pro 2.
2: Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia Rivana Margaret Baria, yang biasa disapa Sylvia.
0: Kak Sylvia, kalau Kak Sylvia sendiri sekolah di mana kakak?
2: Saya sudah tamat SD.
0: Oh, baru tamat SD? Wah, keren. Ini mau lanjut kemana nih?
2: Ke SMP.
0: SMP mana, Kak?
2: Sama kayak Rambu, SMP Putri.
0: Oke, SMP Putri ya, yeah. Di Kefa Menanu, yeah, juga, yeah. Jadi ini gadis-gadis Kefa Menanu ya. Oke, banyak selamat untuk pencapaiannya. Gimana perasaannya ketika kalian akhirnya didapuk ya sebagai pemenang juara satu Pesona Batik Nusantara dan ikon Pesona Batik Nusantara 2026 nih?
1: Senang.
0: Senang ya?
2: Bangga.
0: Bangga. Kenapa?
1: Karena semua kerja keras kayak latihan begitu bisa mendapatkan hasil yang baik.
0: Hasil yang diinginkan ya. Ini memang sebelum kalian ikut udah ngejar target kayak Kak Sylvia dan juga Kak Rambu kayaknya beta bisa nih atau seperti apa?
1: Iya.
0: Oke, seperti itu. Nah, kalau gitu teman Pro 2, kita pengen tahu dulu ya, sebelum kita lebih lanjut, kita pengen tahu dulu, kalian berdua boleh dong menceritakan terkait dengan perhelatan dan title yang kalian emban untuk saat ini. Ini berjalannya untuk satu tahun ke depan ya, kalian akan memegang ikon Pesona Batik dan juga Pesona Batik Nusantara ya. Oke, pengen tahu. Ini kalian tahu ikut lomba, ada lomba seperti ini, ada event pemilihan seperti ini dari mana sih, baik Kak Rambu dan juga Kak Sylvia?
1: Dari
0: mama mungkin atau dari sekolah atau siapa yang kasih tahu kayak ada lomba nih?
1: Dari Instagram.
0: Oh, dari Instagram. Oke, dari Instagram. Itu kapan Kak pengumumannya? Kayak pengumuman ada lomba seperti ini?
1: Tahun lalu.
0: Oh, tahun lalu. Oke, tahun lalu. Kemudian setelah itu udah tahu lomba langkah selanjutnya apa?
1: Daftar.
0: Uh-uh.
1: Daftar diri.
0: Daftar.
1: Dan apa? Mempersiapkan diri untuk ikut lomba itu.
0: Oke. Okay. Berapa lama nih baik Kak Sylvia dan juga Kak Rambu mempersiapkan diri sebelum lomba?
1: Dari bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari tahun ini?
1: Iya.
0: Oh, jadi daftarnya tahun lalu, kemudian ikut lombanya di bulan Januari.
1: Bulan Mei.
0: Oh, bulan Mei. Iya. Berarti belum lama ini dong ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi persiapannya lumayan juga nih. Nah, kalian mempersiapkan apa saja? Ini sebelumnya kalian tahu nggak sih pemilihan batik Nusantara tuh bakal seperti apa?
1: Tidak tahu.
0: Nggak tahu sama sekali, nggak ada bayangan ya. Iya. Nah, terus persiapannya seperti apa? Kita pengen tahu nih, baik itu kakak cantik berdua, Kak Sylvia dan Kak Rambu.
1: Persiapannya mulai dari latihan catwalk, terus percaya diri gitu.
0: Oke, nah tapi kalau untuk materinya kayak, kan aku tuh harus tahu ya, batik dan lain sebagainya, apakah kalian juga belajar, apalagi batik Nusantara tuh banyak banget. Nah, kalian belajar gak sampai di situ?
2: Belajar
0: ya. Siapa yang mentorin kalian? Ada gak sih mentornya, pengajarnya?
1: Ada.
0: Ada ya? Ya. Oke, jadi kalian belajar dari mentor, terus kalian dibantu sama siapa aja?
1: Kalau dari Keva dibantu Kak Regina Nahak sama Ibu Vicky Simonis. Kalau sampai di Jakarta itu dimentorin oleh Kak Vicky Dolok dan Kak Wantri.
0: Oh iya, kalau itu memang nama-nama besar ya. Oke, luar biasa. Tapi gimana nih baik Kak Sylvia dan juga Kak Rambu, ini kan kalian persiapan lumayan panjang. Gimana dengan sekolah, apalagi Kakak Sylvia juga ujian kemarin, pengen tahu dong bagi waktunya Kak.
2: Jadi waktu itu kan kami pergi tuh udah sebelum ujian. Jadi pas selesai itu, pas datang ke Keva baru mulai ujian itu.
0: Okay.
2: Karena kan diatur waktunya oleh guru, udah kasih surat.
0: Oh, seperti itu. Tapi sambil persiapan dan sambil lomba kamu juga belajar ya?
2: Iya.
0: Tapi ini membanggakan loh teman Pradua. Kenapa? Karena meskipun mengikuti event pemilihan, ini pertama kali untuk kalian berdua ya?
1: Iya.
0: Atau sudah kesekian kali kalian ikut lomba-lomba seperti ini, lomba pigeon?
1: Sudah pernah, tapi untuk tingkat nasional baru pertama kali.
0: Iya, itu untuk Kak Rambu. Nah, kalau Kak Sylvia sendiri gimana? Ini pertama kali atau udah kesekian kali juga nih Kak?
2: Baru pertama.
0: Gokil ya teman Pro 2, baru pertama kali tapi ini bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau dari Kak Sylvia seperti itu, Kak Rambu gimana cara bagi waktu kamu nih?
1: Ujiannya ujiannya itu sesudah lomba.
0: Oh, ujiannya ya, sesudah
1: jadi
0: lomba.
1: Jadi setelah lomba baru mulai kayak belajar gitu.
0: Seperti itu. Oke deh. Dan kita juga pengen tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh kalian berdua lewat kemenangan ini dalam mengikuti ajang pemilihan nasional kemarin nih. Apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Kalau Rambu ingin menyampaikan bahwa generasi muda juga dapat berperan dalam melestarikan budaya. Jangan pernah malu untuk tampil berbeda dan harus tetap percaya diri.
0: Keren. Nah, kalau Kakak Sylvia gimana? Sama ya?
2: Iya.
0: Sama ya. Oke, ceritakan dulu dong keseruan kalian berdua dalam pemilihan kemarin, pemilihan bulan Mei di mana, Kak?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat berapa lama?
1: Dari tanggal 14 sampai 17.
0: 14 sampai 17. Itu ada enggak sih kayak sebelum kegiatan ada sebelum lomba ada kegiatan-kegiatannya dulu, istilahnya apa ya? Aja lupa kalau untuk pigeon-pigeon tuh. Iya. Nah, itu seperti apa? Ada enggak sih?
1: Ada karantina.
0: Karantina ya. Maksudnya. Nah, itu boleh dong ceritakan keseruannya seperti apa? Kegiatannya apa aja, Kak? Kalau karantina tuh?
1: Karantina kegiatannya
0: ikut latihan juga
1: ya,
0: atau
1: ada.
0: Oh, ada.
1: Ya, kalau mulai dari tanggal 14 itu ada gala dinner untuk 10 favorit.
0: Okay. Ya.
1: Terus tanggal 15 itu ada preliminary, tanggal 16 itu latihan koreografi, tanggal 17 itu grand final.
0: Oke, okay, seperti itu ya. Kalau kalian berdua dapat kamar sama teman-teman dari mana?
1: Berdua.
0: Oh, berdua. Iya, berdua. Angel pikir dipisah ya, enggak ya, berdua ya. Eh, ini berapa banyak sih daerah-daerah lainnya juga yang ikut dalam perhelatan Pesona Batik Nusantara ini, Kakak? Ada berapa daerah, ada berapa provinsi selain NTT nih, Kak? Kan ada NTT, ada berapa ada teman-teman daerah mana saja yang ikut juga nih, Kak?
1: Banyak.
0: Oh, banyak. Oh, oke. Okay. Mewakili Indonesia, intinya semua ada ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dan kalau kategori, ini memang kategorinya dua aja?
1: Ada empat kategori.
0: Boleh dong dijelaskan sama kita?
1: Ada kategori A, B, C, dan D.
0: Nah, itu apa aja? Pesona Batik Nusantara?
1: Sama semua.
0: Oh, sama ya. Semua. Tapi apa yang membedakan antara Kakak Rambu dengan Kakak Sylvia nih? Kan juara satu Pesona Batik Nusantara, kemudian juga ikon Pesona Batik Nusantara, itu bedanya di mana, Kakak?
1: Kalau ikon ini dia special award.
0: Oh, special ya. Award. Yang maksudnya kayak gimana tuh, Kak Rambu, special award-nya? Special award-nya karena ada yang beda gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Tegang banget ya, aduh. Ini cantik berdua, tegang banget, tapi gak apa-apa deh ya. Dan kalau persiapannya udah matang, terus ketika dinilai oleh dewan juri, kita pengen tahu penilaiannya, kriteria untuk mendapatkan juara satu dan menyematkan title sebagai ikon Pesona Batik Nusantara, itu yang dinilai apa-apa aja sih, Kak Sylvia dan juga Kakak Rambu?
1: Dilihat mungkin dari cara jalannya, kepercayaan dirinya, bagaimana cara kita mengekspresikan pakaiannya.
0: Oh, seperti itu, Kak Sylvia juga ya, baik Kak Sylvia dan Kakak Rambu. Ini kan kalau mau dibilang Pesona Batik Nusantara, nah berarti kalian juga membawa batik-batik, mempersiapkan batik-batik sendiri. Outfit kalian seperti apa sih ketika kemarin lomba? Pakaiannya, dress-nya.
1: Pakai korset Belanda.
0: Oh, kayak noni-noni Belanda gitu ya. Nah, ini memang disiapkan dari keluarga, karena memang kalian solo sendiri ya, dari mama dan dari keluarga, atau memang ada kayak desainer khusus yang membantu kalian juga nih?
1: Ada.
0: Oh, ada. Ya. Oh, ada seperti itu. Ini ada berapa outfit yang kalian pakai, kakak-kakak berdua?
1: Empat.
0: Empat. Ya. Kak Rambu empat. Kak Sylvia gimana?
2: Empat juga.
0: Empat juga ya. Kalau boleh tahu batik, coba dikasih lihat ini batik juga ya yang kalian pakai ya. Nah, ini batiknya dari mana, boleh dong di spill kakak-kakak cantik?
1: Batik Solo.
0: Kalau batik Solo, kalau Kakak Sylvia ini batiknya dari mana?
2: Dari Solo juga.
0: Dari Solo juga. Oke, jadi empat kali dan itu semuanya memang harus batik ya, kakak-kakak ya. Nah, ini kalau kita bicara soal batik kan kita juga punya tenun NTT. Iya. Nah, apakah kalian mengangkat itu juga di lomba kemarin tuh?
1: Iya, kemarin Rambu juga mengangkat tenun NTT bermotif buna.
0: Bermotif buna.
1: Iya, dari Timur Tengah Utara.
0: Oke. Itu diangkat, dipakai juga atau hanya kayak memperkenalkan aja tuh, Kakak?
1: Memperkenalkan juga sih ke teman-teman waktu gala dinner.
0: Oh, gala dinner. Iya. Oke, nah itu kalau Kak Rambu. Kalau Kak Sylvia gimana? Apakah kamu juga membawa tenun NTT ke lomba kemarin, Kakak cantik?
2: Iya, kalau saya membawa tenun lotis dari TTU.
0: Oh, dari TTU. Terus ditanya gak sih kayak teman-teman, ih lucu banget ini motifnya apa dan lain sebagainya. Ditanya gak sih kayak gitu?
2: Ditanya
0: ya, iya. Tapi lebih fokus pada batik ya. Oh, oke. Okay. Kemudian juga kan ketika ikut dan akhirnya juara nih. Iya. Tadi kalian mengatakan bahwa perasaannya senang, bangga, apalagi tadi?
1: Karena kerja keras semua bisa mendapatkan hasil yang baik.
0: Kita pengen tahu pengalaman dan ilmu apa saja sih yang kalian dapatkan dalam mengikuti Pesona Batik Nusantara.
1: Rambu belajar banyak hal seperti pentingnya disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan Rambu juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, kalau Sylvia sendiri, menurut kamu pengalaman atau ilmu apa nih? Pengalaman apa yang Sylvia nggak bisa lupain dalam pemilihan kemarin? Apakah karena menangnya? Iya. Atau mungkin karena banyak teman-teman atau seperti apa? Boleh dong diceritakan.
2: Di sana tuh seru gitu, Kak.
0: Serunya seru yang mana?
2: Karena di sana banyak teman. Dan juga saya juga bisa banyak mengenal budaya.
0: Oh, mengenal budaya. Iya ya, karena bukan budaya satu budaya aja yang diperkenalkan ya, iya. Tapi juga dari budaya seluruh Indonesia, apalagi dari NTT sendiri. Dan ketika kalian menang, seperti apa sih reaksi dari papa mama, keluarga? Ikut juga gak sih nonton?
1: Ikut.
0: Nah, itu kayak gimana?
1: Mereka senang, bangga dengan kami.
0: Oke, ya dong, harus bangga lah ya. Tapi pengen tahu kalau dari dewan juri sendiri, apa yang membuat kalian menang nih? Ada nggak sih dikasih tahu atau memang nggak di spill? Oh, nggak di spill ya, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Dan yang pasti teman Produa, kamu juga bisa ikutan bergabung di live TikTok kita, karena pagi hari ini kita masih bareng sama Kak Sylvia sebagai juara satu Pesona Batik Nusantara dan juga Kakak Rambu sebagai ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Jadi untuk teman Produa juga yang mau gabung, boleh banget ya. Kita tunggu di 08 11 38 20 90 90, dan line telepon kita di 0380 829 377. Oke, Kakak berdua, sebelum kita rehat, kita pengen tahu cita-cita dari kalian berdua, pengen jadi apa sih?
1: Kami ingin
0: lanjut
1: ke ajang internasional.
0: Oh, lanjut lagi setelah Pesona jadi juara satu dan ikon, akan mempersiapkan diri untuk event internasional.
1: Mau
0: kemana, Kak? Belum tahu, tapi memang disiapkan tahun ini?
1: Di tahun depan.
0: Oh, tahun depan 2027 ya. Jadi sekarang juga udah mulai persiapan ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah teman Produa, kita rehat dulu kakak-kakak semuanya. Jadi kita menunggu atensi teman Produa. Stay tune aja terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Karena kita akan bertanya lagi terkait dengan gimana sih setelah ini, apakah memang ada program yang dijalankan atau seperti apa sama kakak-kakak berdua. Pantau aja terus Pro 2 FM Kupang pagi ini ya.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh abang nangkap alga buat dimakan?
4: Huh? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
7: "Abis ini jajan dulu ah."
6: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bersama dengan Kakak Sylvia dan juga Kakak Rambu sebagai juara. Akhirnya ini auranya baru keluar ya. Juara 1 Pesona Batik Nusantara dan juga Ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Kita pengen tahu Bapak Ibu Guru tahu enggak sih kalian juara?
6: Tahu.
3: Oh, kemarin juga jemput. Iya, gimana cerita dulu. Jadi setelah kalian pulang Keva, terus gimana?
6: Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi kemarin tuh Suhu bikin perjanjian waktu masih di Jakarta tuh guru-guru sudah chat bilang pulang nanti guru-guru dong jemput di Kilo 9 ya, nanti dengan teman-teman rombongan naik trek, naik mobil-mobil lain, naik pick up.
3: Oh, iring-iringan ya banyak ya.
6: Iya, banyak.
3: Baik itu Rambu dan juga Sylvia ya.
7: Kalau saya dijemput di sekolah.
3: Oh iya. Kayak gimana dijemputnya, kayak gimana?
7: Kayak main drum band, menari.
3: Wow, luar biasa. Berarti memang ini sekolah juga sangat mendukung kalian berdua ya, Bapak Ibu Guru. Wah, luar

0: biasa. Nah, setelah itu kan ini kalian sudah kembali ke Kupang ya, dari Jakarta. Nah, setelah itu kan mau ikut lomba lagi tahun 2027 ya?
1: Iya. Iya.
0: Kemana?
1: Aduh, kurang tahu.
0: Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi ini persiapannya seperti apa kalau sekarang?
2: Persiapannya.
0: Iya, persiapan.
2: Latihan catwalk itu lebih percaya diri, latihan bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris bisa?
2: Enggak bisa.
0: Belum ya, belum di situ. Tapi nanti mungkin bisa pakai penerjemah juga sih sebenarnya ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari pusat ada enggak sih dikasih tahu kayak nanti begini nanti begitu? Ada komunikasi atau belum ada sama sekali nih?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada ya?
2: Tidak ada. Orang tua.
0: Oh, ya, dari orang tua aja. Oke, okay, kalau kita bicara soal batik, pesona batik Nusantara di mata generasi muda, kalian suka enggak sih pakai batik? Busong dua pakai batik sering kok Sonde?
2: Sering
0: ya?
2: Iya.
0: Kemana aja Kak Sylvia dan Kakak Rambu?
2: Kalau Rambu tuh biasa kalau apa ya, peragaan busana begitu, karnaval.
0: Oh, ini ternyata Kak Sylvia dan Kakak Rambu nih sering ikut lomba-lomba fashion show kok?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Dari kapan? Dari umur berapa?
2: Kalau Rambu dari kelas 4 SD.
0: Dari kelas 4 SD. Iya. Kalau Kakak Sylvia dari umur berapa sayang?
1: Saya kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD? Oke, okay, keren. Ini ikutnya di Kota Keva atau pernah juga kayak provinsi di Kupang?
2: Iya, pernah.
0: Pernah.
2: Iya.
0: Yang dan itu juara semuanya.
2: Iya.
0: Iya. Kok gak yakin sih? Oke, okay, kalau kita bicara soal batik ya, ini kan kadang kayak batik tuh harus pakai pas pesta-pesta, soalnya bisa bajalan pakai batik. Nah, menurut kalian berdua gimana? Apakah batik bisa digunakan kapan saja atau ada momen-momen khusus nih?
2: Tidak, batik bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari.
0: Sehari-hari ya. Seperti coba boleh dilihat dong, boleh berdiri sedikit. Dan ya, wow, keren. Kalau Karamu pakai ini dress ya?
2: Iya.
0: Kalau Kakak Sylvia, oh ini yang atasannya, wah keren. Coba pose dulu Kakak berdua. Oke, siap. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah ini cantik sekali. Jadi kalau sekarang kemana-mana udah harus pakai batik ya?
2: Iya.
1: Iya.
0: Batik. Ini udah berapa banyak koleksi kalian?
2: Banyak
0: ya. Lebih banyak tenun atau batik?
2: Sama dua-dua. Sih dua-dua.
0: Dua-dua iya. Ya. Nah, tapi ada nggak sih kayak kemarin tuh teman-teman tanya kayak ini busung pun tenun nih dari mana? Ada pertanyaan seperti itu tidak sih?
1: Ada.
0: Boleh dong diceritakan. Jadi nanti Sylvia cerita apa sah? Ini bepun tenun dari begini-begini atau kayak ke mana?
1: Jadi itu Aris tuh secerita bilang. Kan dong tanya tuh bilang ini tenun tuh dari mana? Mm-hmm. Itu apa dari daerah mana? Terus mm-hmm. saya bilang ini tenun tuh dari TTU. Mm-hmm. Dipung motif begini mm-hmm. begitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asih tanya Adi pung bagus le.
0: Tapi dong Son minta tuh atau dong minta juga? Minta dong kan biasa kayak batukar begitu Son deh.
1: Dong bilang kayak kan sepupu kawannya dong bilang kayak coy ini hadiah dong tenun begini. Aku suka.
0: Iya, betul sekali. Tapi kalau kalian nggak kesusahan untuk komunikasi dengan mereka ya?
2: Tidak.
0: Aman.
2: Sih.
0: Berarti follow-followan Instagram
1: iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Ih, seru, seru sekali nih. Dapat teman banyak juga.
2: Banyak.
0: Banyak. Teman akrab dari mana sah? Kalau kalian berdua?
2: Kalau Rambu dari Jember sama dari, aduh, apa namanya itu? Lupa aku.
0: Pokoknya Jember yang paling dekat ya, akrab ya. Kalau Sylvia? Teman
1: dari
0: baiknya?
1: Bali.
0: Oh dari Bali. Oh oke. Okay. Dan ini tadi Angel juga dibisikin ternyata untuk pemilihan putri batik enggak ya bukan pesona batik Nusantara ini yang ikut ratusan ya peserta
2: ya? Iya sampai 150-an.
0: 150-an. Iya. Wah keren. Kalian capek nggak sih ikut lomba kemarin atau memang senang aja?
2: Capek.
0: Capek.
2: Tapi senang juga.
0: Tapi senang karena menang ya.
2: Iya.
0: ada nggak sih dari dewan juri juga yang tidak menyangka kalau kalian ini asalnya dari NTT karena penampakannya kayak Latin banget ya?
2: Oh iya. Ada. Panitianya juga kayak bilang betul dari NTT begini.
0: Kayak gimana ceritanya? Kalian ditanya juga ini dari NTT?
2: Iya kan kemarin waktu latihan itu waktu preliminary itu tuh kan ini disebut kayak Rambu Hagia Maharani Bani, Nusa Tenggara Timur. Itu tuh kayak turun tuh langsung kayak bilang banyak yang apa namanya?
1: Bersorak
2: peserta lain orang tuanya itu kayak bilang betul dari NTT begini-begini kan warna kulitnya kan beda sendiri kan dari teman-teman yang di sana kan putih-putih.
0: Oh iya?
2: Iya. Iya,
0: oh kalian berdua yang memang beda?
2: Coklat sendiri.
0: Oh coklat sendiri. Eh kalau dari Maluku dari Indonesia Timur gak ada yang ikut ya?
2: Ada.
0: Enggak kurang juga. Tahu. Kurang ini ya. Karena banyak memang karena banyak jadi gak terlalu ini juga. NTB gimana ada ya?
2: NTB.
0: Enggak ya? Enggak ini ya. Oh, oke. Okay. Jadi memang betul-betul kalian ini ya representasi lah teman-teman dari timur juga ya. Dan memang sih cantik-cantik, jangan salah. Ini Nona Keva nih. Tapi kalian juga memperkenalkan ke Sonde daerah asal Keva nih, Keva Menano.
2: Iya, kemarin sempat cerita kayak bilang ke Keva tuh dia kalau dari ibu kota provinsi dari Kupang tuh dia 4-5 jam. Okay. Berbatasan dengan Timor Leste.
0: Oh, Sylvia juga ditanya tidak?
1: Iya. Belum tanya tuh, terus misalkan kasih tau beli begitu tuh. Bilang adik pun jauh leh.
0: Iya jauh, tapi akhirnya berhasil menembus. Kalian percaya diri atau takut sih waktu berada di panggung?
1: Percaya dak diri
0: dikduk. Tapi gak. Gimana dak dikduk?
2: Iya.
0: Ada sesi tanya jawab kosong deh, kan biasa kayak Putri Indonesia tuh dong tanya jawab. Nah kalau kalian waktu kemarin ada gak? Atau hanya memang dinilai yang tadi tuh?
2: Iya, iya. Tapi ada waktu latihan koreografi itu ada setiap kategori diajak ke backstage untuk kayak coba penilaian ulang, catwalk ulang gitu. Catwalk ulang kan kemarinnya itu habis preliminary. Jadi tuh kayak bilang kayak coba catwalk ulang, dinilai ulang nanti ditambahkan dengan nilai kemarin.
0: Kayak gitu juga. Iya. Kalian belajar catwalk kan udah dari
2: kelas
0: kelas 4 SD umur ya umur mungkin 8 tahun lah ya. Iya. Ini kalian ikut sanggar?
2: Iya, iya. Sanggar Vietnam Matani yang dibimbing oleh Ibu Vicky Simonis dan Karena Nahak.
0: Oh, jadi seperti itu dan beliau berdua juga ikutkah dalam perlombaan kemarin?
2: Kemarin tidak hadir di Jakarta.
0: Oh, tidak hadir di Jakarta, tapi tetap memantau ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Eh, pengen tahu selain itu, ini kan memang cita-cita kalian juga ikut dalam ajang nasional. Tapi pengen tahu hobi kalian apa sih?
2: Rambu itu suka ini, modeling suka.
0: Oke. Okay.
2: Dance Rambu suka.
0: Oh, bisa nari?
2: Bisa.
0: Bisa nari. Nari apa?
2: Aduh.
1: Apa saja.
2: Apa aja aku bisa.
0: Apa aja bisa, break dance bisa.
2: Break dance.
0: Nari pokoknya kayak dance gitu, bisa. Dance dance bisa. Bisa. Oh, oke. Okay. Nah, kalau Sylvia?
1: Sama.
0: Oh sama?
1: Iya.
0: Apa yang sama?
1: Suka modeling kayak begini.
0: Modeling, dance juga bisa?
1: Bisa.
0: Bisa, selain itu nyanyi kalian berdua
2: bisa,
0: gimana?
2: Bisa kami nyanyi.
0: Bisa. Kemarin ditanya gak sih kayak kalian hobinya apa dan lain sebagainya?
1: Teman-teman.
0: Oh teman-teman?
2: Iya.
0: Kalau dewan juri gak ya?
2: Enggak
0: ya, jadi mereka hanya menilai dari penampilan kalian aja. Betul-betul ya. Nah setelah ini kan mau dipersiapkan untuk lomba yang internasional. Ada beban tidak sih? Kayak besok beban, kayak tertekan tidak sih ikut lomba lagi tapi levelnya internasional?
2: Tidak,
0: ya?
2: Tidak. Tidak. Ini apa, anggap senang-senang sah. Anggap itu hal biasa.
0: Anggap hal biasa ya. Oh oke, okay. Seperti itu. Dan ini kalau kita bicara lagi soal batik dan tenun, kan kayak orang-orang tuh lebih suka pakai baju yang bergaya, apalagi baju-baju luar kan baju-baju yang agak kurang ya. Tapi menurut kalian sendiri bagaimana nih generasi muda, apalagi kotong punya tenun sendiri juga harus kotong perkenalkan. Nah apa yang bisa kalian lakukan sebagai ikon pesona batik Nusantara dan juga juara satu ya pesona batik Nusantara, apa yang bisa kalian lakukan?
2: Kau duluan sudah.
0: Nah apa tuh kalau Sylvia, Kak Silvi dan Kak Rambu, apakah memang komitmen terus menggunakan batik tenun dalam kehidupan sehari-hari atau seperti apa? Atau buat konten, kan anak-anak zaman now buat konten nih.
2: Mau bikin konten memperkenalkan batik.
0: memperkenalkan batik ya. Suka main medsos?
2: Suka.
0: Lebih pilih Instagram atau TikTok?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Kenapa? Kan biasa orang lebih orang lebih suka TikTok ya. Tapi kenapa lebih suka Instagram juga nih?
2: Bosan main TikTok.
0: Iya. Bosan ya, karena kan kita juga ya. Kayak udah deh dari TikTok kita ke Instagram. Subosan di Instagram ke TikTok lagi. Eh, boleh di-spill dong nama Instagram kalian berdua apa saja?
1: Kalau Sylvia namanya Sylvia Baria.
0: Oh, Sylvia Baria.
2: Kalau Rambu unya 2. Terus _05. Oh. Jangan lupa di follow ya.
0: Nah, di media sosial kalian udah mulai gak sih kayak memperkenalkan buat konten jadi kayak today outfit. Hi belum. Guys, oh belum ya. Lagi dipersiapkan.
1: Yeah.
0: Oh, okay. Dan yang terakhir kita juga pengen tahu adakah pesan dan harapan dari Kakak Rambu dan juga Kakak Sylvia. Ya itu yang paling terakhir ya. Boleh mungkin pesan kepada teman-teman semua, adakah harapan kalian, ajakan juga untuk mari kita bangga menggunakan warisan budaya, mari kita bangga menggunakan tenun, menggunakan batik dan lain sebagainya. Silahkan kakak-kakak.
2: Pesan dari Rambu, jangan pernah malu untuk memakai batik dan tenun karena ini adalah budaya kita, mari kita promosikan budaya tersebut.
0: Oke, nah kalau dari Kakak Sylvie,
1: mari kita bangga menjadi generasi Indonesia dengan mencintai dan bangga untuk mengenakan batik.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu. Sukses ya ke depannya.
2: Makasih.
0: Dan yang pastinya terima kasih juga untuk orang tua, mama, kakak ya, dan teman-teman semuanya yang sudah mendukung baik itu Kakak Rambu dan Kakak Sylvie akhirnya menjadi pemenang juara 1 Pesona Batik Nusantara 2026 dan ikon Pesona Batik Nusantara 2026. Di akhir kebersamaan boleh kalian mengucapkan terima kasih dan dukungan. Ini kan sistem pemilihannya kemarin juga katanya voting ya.
2: Iya, voting.
0: Oke.
2: Untuk pilih 10 besar favorit.
0: Nah, ya. Boleh adakah ucapan khusus kayak mau ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kok atau dari ketua sanggar kok atau dari mungkin mama, kakak adik, silahkan kakak berdua.
2: Terima kasih untuk keluarga di Keva, orang tua, teman-teman yang sudah mendukung Rambu dan Cipi. Terima kasih untuk SMPS Putri Santosa Verius
1: dan SDK 1 Kota Keva Menang
2: yang sudah mendukung kami. Terima kasih.
0: Oke deh. Dan teman berdua, terima kasih ya untuk kebersamaan. Kita seru banget pagi ini kita bisa berkenalan dengan Kak Sylvie dan juga Kak Rambu. Kalau biasanya memang ini lagi hebring di media sosial, jadi kita bisa lihat ya. Dan akhirnya mereka juga datang ke Pro2 untuk main-main dan menceritakan keseruan pengalaman mereka dalam mengikuti Pesona Batik Nusantara 2026. Dan semoga juga ada inspirasi yang bisa dibagikan oleh adik-adik berdua kepada teman Pro2. Kalau misalnya dari Kak Rambu dan Kak Sylvie aja bisa, berarti kita juga bisa ya menggunakan outfit tenunan apapun itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga aksesoris ya, dan lain sebagainya. Ya udah kalau gitu Angel pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih udah mendengarkan Pro2 Kupang pagi ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.
2: Da.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind. Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Rukuh, rukuh.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, berjumpa bersama saya Aji Hasbi. Saat ini Aji akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam terkait fenomena paradoks literasi NTT. Gemar membaca tapi pemahaman rendah. Saat ini saya sudah berada di Gedung Perpustakaan Daerah Dinas Provinsi NTT untuk menceritahu bagaimana kondisi literasi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga upaya membangun budaya membaca yang tidak hanya aktif membuka buku, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dari setiap bacaan.
1: Membuka lembar demi lembar halaman buku, kini bukan lagi pemandangan asing di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru BPS berdasarkan hasil survei tahun 2025 bahkan menunjukkan Provinsi NTT menempati peringkat pertama indeks minat baca di Indonesia. Prestasi yang tentu sangat membanggakan. Namun, di balik tingginya semangat membaca tersebut, tersimpan sebuah ironi. Kemampuan memahami isi bacaan ternyata masih menjadi tantangan besar. Kita terbiasa mengeja kata, tapi kerap gagal menangkap makna. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang-ruang baca kita? Kita tanyakan langsung pada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.
2: Ya, baik. Pada prinsipnya kami mendukung data yang dikeluarkan oleh pemerintah karena data-data ini dia tidak sembarang keluar karena melalui survei dan hasil-hasil yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi data ini BPS ambilnya barang tentu dari Perpustakaan Nasional, bukan dari sumber yang lain. Ada berbagai hal yang mengakibatkan generasi-generasi sekarang itu mereka kurang memahami apa yang dibaca, hanya istilah sekedar membaca. Mereka tidak memahami arti dan makna dari buku atau bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena yang pertama itu, kalau mau jujur, kita sekarang ini mulai dari zaman setelah reformasi itu, berbagai macam-macam sistem pendidikan ini sering dirubah. Terkait kurikulum ya. Kurikulum itu seringkali berubah dan itu juga menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan dan juga literasi itu sendiri. Yang berikut, di era sekarang, pada saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa peran dari gadget itu sendiri mempengaruhi generasi muda sekarang, anak-anak yang generasi-generasi Gen Z ke atas ini, mereka lebih ketergantungan terhadap gadget. Karena pada hari ini kita, contoh anak kami sendiri di rumah pun, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kami sekarang hari ini mendidik mereka juga. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dan kita seringkali menggunakan handphone untuk mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena sering kita memberikan ruang itu kepada mereka, maka barang tentu mereka bergantung dengan hal-hal seperti itu dan melupakan ilmu yang sebenarnya ada di buku. Mereka tidak baca buku lagi. Minat mereka untuk satu hari membaca itu bahkan tidak ada. Pengunjung itu didominasi oleh mahasiswa yang sudah mau selesai. Biasanya mereka datang susun skripsi. Selain itu mereka datang untuk menggunakan fasilitas internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas internet gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi. Dilihat secara garis besarnya, data-data itu lebih banyak mahasiswa. Kalau buku yang sering dipinjam itu buku terkait ya materi-materi terkait kemahasiswaan, misalnya hukum, kedokteran, keperawatan,

0: gelar. Ada layanan mobil perpustakaan keliling. Jadi teman-teman baik di sekolah maupun kampus atau pegiat-pegiat literasi maupun di masyarakat bisa bersurat secara resmi untuk kita melayani teman-teman di sekolah maupun di komunitas-komunitas pegiat literasi dan masyarakat. Ya, salah satu program baru yang kami buat podcast terkait literasi itu bebas komunitas datang mau berbicara atau siapapun datang berbicara, kita layani podcast untuk kita tingkatkan kita punya promosi. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil posisi sebagai orang yang kritik, tetapi pada faktanya adalah teman-teman yang per hari ini kita lihatlah di media, berbagai media, ada anak SMP yang belum bisa membaca, ada anak SMA yang membacanya juga masih terbata-bata, bahkan ada di dalam kehidupan pribadi kami itu ada keluarga kami yang minta maaf ya, ini sebenarnya tidak bisa omong tapi memang saya harus bicara ini. Dan ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Sampai dia lulus, dia tidak tahu huruf A itu menurut bagaimana. Tetapi anak itu punya kemampuan untuk mengingat dan menghafal. Itu luar biasanya dia. Tapi untuk suruh membaca agak-agak repot. Itu contoh kasus. Kadang-kadang guru-guru itu mengajar menggunakan metode bahasa ibu. Tetapi kadang-kadang yang masalah kaprahnya adalah teman-teman di lapangan itu, saya tidak omong siapapun, tapi kadang-kadang mengajarkan teman-teman guru ini fakta, ini fenomena, dan silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi. Per hari ini mereka belum mampu mentransfer bagaimana cara membaca yang baik dari bahasa ibu untuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk mempraktikkan itu secara baik dan benar. Nah, saran saya, teman-teman guru di lapangan ini, mereka harus mampu menjadi mentor atau tutor untuk mentransfer mulai dari pengenalan huruf secara bahasa ibu ke bahasa Indonesia sampai artikulasi sampai dengan pengenalan makna dan sebagainya.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca perlahan mulai kembali tumbuh di kalangan anak muda Kota Kupang. Namun, di balik meningkatnya minat membaca itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Fenomena inilah yang menjadi wajah paradoks literasi di Nusa Tenggara Timur. Gemar membaca tapi pemahaman masih rendah. Di tengah kondisi tersebut, Kupang Book Party hadir membawa semangat baru. Mereka mengajak anak muda kembali membaca di alam terbuka, membangun ruang diskusi, dan menumbuhkan budaya berpikir kritis lewat buku. Lalu, bagaimana gerakan sederhana ini mampu menjadi ruang membangun literasi yang lebih bermakna bagi generasi muda? Mari kita dengarkan cerita mereka.
2: Jadi, di KBP sendiri ini, kami sudah berjalan sejak Maret tahun lalu. Jadi, sejauh ini sudah setahun lebih. Dan anggotanya itu terdiri dari banyak kalangan, Kak. Jadi, ada dari orang tua bahkan yang sudah punya anak. Lalu ada anak sekolahan, anak SMA sejauh ini yang paling muda. Kemudian, yang paling banyak kami lihat itu adalah dari anak-anak kuliah. Jadi, banyak mahasiswa yang masih semangat untuk berdiskusi dan lain-lain. Penguarti ini adalah sebuah komunitas book club lah, katakanlah, yang ada di Kota Kupang, yang punya semangat untuk menyadarkan teman-teman bahwa membaca itu asik, pun mau menampik banyak hal yang stereotype yang kurang baik tentang membaca, kayak hanya buat orang pintar atau kutu buku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
3: Kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal di tahun berapa, Kak, tadi belum disebutkan ya?
2: 2025 Maret hingga tahun ini.
3: Kegiatannya apa saja?
2: Nah, yang paling sukses. Kalau beta pribadi tidak bisa mengukur seberapa sukses. Beta mungkin mengukurnya dari seberapa senang kami melakukannya, Kak. Jadi kegiatannya

0: tuh sejauh ini ada yang reguler, itu dimana kami datang untuk berdiskusi, membaca buku bersama. Kemudian ada Ghost to School, ini beta pribadi juga sangat suka karena di sini kami datang ke sekolah-sekolah lalu mengajak anak-anak di sana membaca, lalu kami bawa suatu tema tertentu untuk kami bahas di sana. Kemarin kami sempat ke SD Santo Yosef 5 di Kuaputu. Di sana kami membawa tema tentang bagaimana berita dan lain sebagainya dibawa pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone dan segala media digital begitu kak. Jadi beta pribadi sangat suka dan sangat sering mempromosikan kegiatan ini, Ghost to School itu. Kemudian kami juga pernah Ghost to Campus kemarin itu ke Poltekkes Kemenkes Kupang dengan tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih detail karena kami sedikit bedah buku karena ada teman juga yang sudah menerbitkan buku kak, sehingga kami bedah bersama buku novel yang bertema psikologi. Kalau beta mengukur sendiri kak, BEM teman-teman tuh mulai ada yang mulai bertanya kayak, kalau ketong yang baru mau baca nih, sebaiknya baca buku apa ya? Yang ringan-ringan dulu. Yang sebelumnya beta lihat kayak tidak begitu tertarik, namun karena dengan adanya ini mereka jadi kayak bertanya-tanya, kalau kami yang baru mau baca apakah boleh gabung dan lain sebagainya. Mulai banyak ada pembicaraan tentang buku, mulai ada banyak diskusi-diskusi tentang sastra dan lain sebagainya. Rasa penasaran itu tuh berasa satu hal yang bisa buat ketong untuk melihat bahwa sudah mulai ada ketertarikan, ada sesuatu yang mulai tumbuh begitu kak. Beta pribadi melihat angka-angka ini senang sekali ya kak, karena NTT dengan tingkat literasi yang tinggi, apakah ini sesuatu yang baik begitu? Namun pada prakteknya kak, beta sendiri karena kebetulan bekerja di bagian pendidikan juga, jadi banyak pengajar juga yang mengeluhkan tentang bagaimana literasi anak-anak ini sebenarnya sangat kurang begitu. Jadi kemudian sedikit mempertanyakan kembali bagaimana data-data ini diambil, variabelnya apa saja dan lain sebagainya. Di satu sisi mau senang tapi pada kenyataannya masih banyak kendala seperti itu kak. Namun setelah diskusi-diskusi juga dengan teman-teman lain, teman-teman juga bilang bahwa sebenarnya kalau dalam hal literasi itu mungkin belum ada dorongan yang tepat lah dari kasus pendidikan gitu, mungkin dari pihak lingkungan dan sekolah seperti itu kak. Sekarang beta lihat top 2 nih novel dan yang kedua politik. Beta pribadi sangat senang karena teman-teman tuh makin tertarik dengan buku-buku politik, tidak semata-mata buku yang politik atau self-help gitu, tapi novel-novel yang ada unsur sosial budayanya, sosial politiknya begitu kak. Nah ini satu pertanda bahwa anak-anak muda juga berarti makin tertarik untuk mengenal dia punya isu permasalahan sosial begitu kak. Dan ini sangat menarik sih kak untuk didiskusikan lebih jauh begitu kalau di dalam komunitas. Karena apalah arti kak kalau ketemu cuma baca lalu kemudian tidak ada, tidak dibaca lebih dalam dan direfleksikan seperti itu. Karena pada hakikatnya kan literasi sendiri bukan cuma membaca tapi memahami juga. Di sini kami mau bersama-sama dengan teman-teman membaca dan memahami melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan seperti itu kak. Sebenarnya ini kompleks, biasanya nggak bisa bilang cuma karena satu alasan saja, karena kak tahu sendiri harga buku yang mahal, harga buku yang aduh ini jujur buat beta pribadi saja kadang suka sekali, tapi buku yang bagus tuh kayak 100-an, 200-an karena pajak dan lain sebagainya begitu kak. Kemudian akses terhadap buku pun kak di, bahkan kotong di Kota Kupang sendiri kemarin tuh bahkan ke sekolah itu akses pada buku-buku yang baik dan layak tuh masih terbatas begitu kak. Makanya tadi kenapa beta bilang beta suka sekali dengan kegiatan Ghost to School. Di sana kami bawa beberapa alternatif bacaan lain buat teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah, sehingga mereka juga tahu bahwa buku tuh ini ada buku yang asik, tidak hanya buku pelajaran mungkin di sekolah yang mereka temukan setiap harinya begitu kak.
1: Membaca hari ini tidak lagi cukup hanya sebatas membuka halaman demi halaman buku, tetapi bagaimana seseorang mampu menangkap pesan, memaknai informasi, hingga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika budaya membaca mulai tumbuh, kualitas pemahaman juga perlu dibangun secara beriringan agar literasi tidak berhenti pada angka statistik semata. Namun persoalan literasi juga berakar kuat pada bagaimana kita memperlakukan bahasa sebagai alat komunikasi dan logika berpikir. Gerakan anak muda ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai bahwa literasi hari ini tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak halaman buku yang habis dibaca, tetapi dari kemampuan dasar berbahasa, cara mengolah struktur berpikir, hingga bagaimana menyampaikan kembali informasi tersebut secara kritis dan bijak. Kemudian bagaimana pandangan Duta Bahasa melihat paradoks ini?
2: Isu bagaimana literasi ini berkaitan dengan memahami konsep bacaan itu sendiri, itu tentu menjadi bagian yang masih menjadi tugas kita untuk sama-sama bersamai kita kawal gerakan literasi ini agar tidak hanya minat bacanya saya yang tinggi, tapi bagaimana ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita juga memahaminya dan juga alangkah baiknya melalui bahan bacaan itu kita bisa mengambil sebuah gagasan dari bahan bacaan itu. Jadi tidak berhenti minat baca tinggi saja, namun bagaimana kita bisa memahami konsep bacaan tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Duta Bahasa, kami merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa. Untuk programnya sendiri di tiap tahunnya, bagi pemenang terbaik satu itu mempunyai krida. Nah, di tahun 2023 di angkatan saya kemarin, krida yang saya angkat ini namanya serasi atau semangat literasi. Dan memang seperti yang dikatakan bahwa kami Duta Bahasa hadir sebagai pemantik dan juga pemengaruh dalam tanda kutip untuk bisa mendukung agar gerakan literasi ini mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Nah, untuk di tahun ini sendiri, dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kita ada krida Duta Bahasa, yaitu lokakarya ataupun juga penulisan esai kritis bagi teman-teman mahasiswa. Di tahun 2024, kita sempat ada krida berkunjung ke Timur Tengah Selatan, itu kridanya literasi edukasi berbasis masalah sanitasi. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah atau bahasa dawan yang kita kemas dalam lagu anak sehingga lebih menarik untuk bisa dipelajari. Lalu di tahun kemarin, tahun 2025, kami juga menggunakan bahasa dawan, bahasa pengantarnya bahasa dawan, masih bahasa yang sama, namun isu yang kita angkat yaitu literasi berbasis edukasi rabies dengan lokasinya di Timur Tengah Selatan juga. Di tahun 2023, waktu saya menjalankan krida saya yang akan kami bawakan ke nasional kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, letaknya yaitu di Konino. Waktu itu program yang kami bawakan adalah kami memberikan pelatihan menulis cerita dan juga membaca buku bersama, lalu anak-anak ataupun para siswa ini kami minta untuk memberikan ulasan, dalam artian ada kegiatan mengulas buku di sana. Dan ini menarik karena waktu kami datang, kami mempunyai harapan bahwa mereka semangat. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi ketika kami datang di sana. Kami mulai dengan pelatihan menulis puisi, lalu juga kami membaca cerita bersama, lalu juga di sana kami meminta mereka untuk memberikan ulasan makna yang mereka dapatkan dari suatu cerita atau suatu bahan bacaan. Kami Duta Bahasa Provinsi NTT bersyukur sekali bisa berada di Provinsi Kepulauan. Dan ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana kami dengan jarak yang jauh, kami bisa menjangkau wilayah-wilayah kepulauan selain di Pulau Timur. Sehingga ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kami, namun kami menggunakan media sosial. Media sosial kami di Duta Bahasa NTT, kami sering berbagi konten kreatif berbasis kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, sehingga walaupun kami tidak bisa sampai ke Rote misalnya, namun setidaknya ilmu ataupun konten yang kami buat disaksikan oleh teman-teman dari Pulau Rote. Sehingga walaupun kami berada di pulau yang berbeda, namun kami yakin dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan literasi, selalu ada jalan, apalagi dengan media sosial ataupun era digital yang begitu kuat saat ini. Baik, terkait hal tersebut, memang waktu kita membaca, kalau dari saya sendiri, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran ini tentu ada dari ketidaktahuan saya sendiri. Misalnya saya tidak tahu terhadap suatu topik A misalnya. Tentu akan muncul, A itu apa, A itu kenapa, A itu siapa, A itu bagaimana. Ketika rasa penasaran ini sudah ada, lalu secara otomatis tergerak. Rasa ingin tahu ini tergerak dengan mencari bahan bacaan, mencari buku dan bahan bacaan lainnya, sehingga bagaimana agar rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu ini bisa terobati. Tentu kami dari Duta Bahasa NTT sebagai mitra strategis Balai Bahasa Provinsi NTT yang mempunyai program berkelanjutan, apalagi terkait dengan topik literasi ini, dengan berbagai program yang ada. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tahun ini akan ada program penulisan esai bagi teman-teman mahasiswa, lalu juga ada membaca cepat, lalu juga ada mengulas buku, lalu juga dari segi ataupun dari aspek penguatan kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia ini sendiri, ini merupakan langkah strategis di mana ketika kita membaca buku, kita tidak hanya berhenti di membaca saja, namun kita juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca, konsep bacaan seperti apa, lalu ketika kita sudah baca, kita pikirkan, kita pahami, dan dari hal tersebut akan lebih baik ketika kita menemukan suatu gagasan ataupun ide pokok daripada bahan bacaan tersebut. Jadi kalau dari kami sendiri Duta Bahasa, kami sebagai mitra strategis terus mendukung Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa dalam berbagai kegiatan, baik itu literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah maupun juga penginternasionalan bahasa Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, membaca pada akhirnya bukan sekedar kompetisi menghabiskan bab demi bab di dalam buku atau sekedar pemanis dokumentasi di media sosial. Membaca adalah proses mengasah jiwa dan ketajaman berpikir. Memutus mata rantai paradoks literasi di NTT adalah tugas kita bersama. Saatnya kita bergerak bersama dari sekedar gemar membaca menuju pembaca yang bijaksana dan kritis. Agar NTT tidak hanya juara dalam angka minat membaca, tetapi juga melahirkan generasi yang kaya akan gagasan dan aksi nyata.

Saya Haji Hasbi bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di topik feature berikutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, Kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Melki Lakaliana, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Isak Octavian hadir di sini, dan seperti biasa kalau udah jam segini waktunya kita untuk update-in, bagiin ke teman Pro 2 profil perjalanan dari teman-teman muda yang ada di Kota Kupang. Muda kreatif akan berbagi pengalaman mereka, bagaimana merintis usaha dan bagaimana mereka bertahan berjuang. Kali ini Isak akan ajak kamu untuk kita kenalan, melihat perjalanan perjuangan dari salah satu owner muda, dari owner Cherry Sweets, ada Kakak Ruth Kause. Bagaimana kabarnya Kakak Ruth?
1: Halo, kabarnya baik.
0: Baik. Yep. Terima kasih Kakak Ruth sudah mau ya datang dan mampir berbagi cerita bersama dengan kita di Muda Kreatif. Sudah pasti teman Pro 2, sosok kreatif satu ini akan berbagi pengalaman dalam merintis Cherry Sweet ya?
1: Iya Kak.
0: Bacanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kita mungkin kenalan dulu sedikit. Kak Cherry, kasih perkenalan dulu dong ke teman Pro 2, namanya, kesibukannya, sedikit lah boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Ruth Kause, saya owner dari Cherry Sweet. Untuk kesibukannya sekarang ini mungkin lagi cari-cari varian-varian rasa-rasa terbaru dari dessert-dessert yang dijual.
0: Oh oke, okay. Jadi lagi banyak eksplorasi ya untuk menu atau varian-varian rasa di Cherry Sweet. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja. Mungkin ada juga yang udah tahu Cherry Sweet itu apa, tapi ada juga mungkin yang belum tahu ya soal Cherry Sweet. Bagiin dong ke kita, Cherry Sweet ini apa nih?
1: Cherry Sweet itu jadi dia jualnya online, itu okay. Dessert yang paling terkenal itu banana pudingnya Kak.
0: Banana puding, oke. Okay.
1: Jadi karena orang-orang bertanya-tanya banana puding itu kayak puding dari pisang atau bagaimana, tapi banana puding itu lebih kayak es krim.
0: Okay.
1: Iya Kak, soalnya pudingnya itu dari fla. Jadi dinamakan banana pudding.
0: Oh penasaran ini. Oke, okay, jadi sebenarnya Cherry Sweet ini adalah dessert ya, ada banyak varian dessert di sana, dan salah satu yang paling best seller yang sering dilihat sama orang itu adalah banana pudding. Oke, nah sedikit kasih cerita juga nih, kenapa akhirnya namanya Cherry Sweet padahal kan gak ada cherry gitu. Kenapa tuh?
1: Oke, dari Cherry Sweet itu karena cherry itu diambil dari bahasa Prancis itu kayak sayang, kesayangan, kayak gitu. Kalau sweet mah manis aja karena jual dessert. Terus juga menggambarkan saya, karena saya tuh suka apa kasih warna rambut tuh warna merah. Jadi apa yang unik, apa yang manis dari merah, ya sudah cherry
0: oh,
1: sweet.
0: Oke, okay. Makanya cherry sweet, karena kakak suka warna merah ya.
1: Iya.
0: Makanya hari ini merah-merah semua ya. Oke, okay, nah kalau ngomongin soal cherry sweet juga, ceritain dong awalnya tuh gimana sampai kakak kepikiran untuk bikin usaha ini, inspirasinya dari mana, atau tiba-tiba bangun tidur siang langsung dapat ilham gitu, atau gimana sebenarnya awalnya?
1: Sebenarnya kalau suka baking itu dari dulu, biasa kalau ulang tahun tuh selalu buat kue sendiri karena mama itu suka jual kue.
0: Seru banget.
1: Jadi terus waktu Desember tahun lalu itu mama sudah beli bahan-bahan kue itu banyak sekali, tapi mama sakit. Jadi bahan-bahan kue tuh kayak terbengkalai begitu saja. Jadi terus karena saya juga sweet tooth parah,
0: wow,
1: suka manis sekali. Jadi akhirnya kayak setiap kali lihat bahan tepung segala macam kayak ih buat apa ya? Jadi cari-cari di internet apa dessert-dessert apa begitu. Jadi buat dari situ buat apa? Brownies dan makanan manis-manis segala macam. Terus pikir-pikir kayak ih dari sudah habis lulus kuliah juga kayak stres di rumah, cuma duduk-duduk buat-buat bahan kue daripada habis kayak enggak ada apa-apa. Jadi ya sudah cari-cari di TikTok apa yang lagi viral, makanan apa yang viral, yang murah, yang bisa anak muda beli juga. Ya ketemulah banana pudding itu. Terus buat kasih coba di keluarga, teman-teman, terus katanya enak. Terus jadi langsung berani untuk open order.
0: Gitu. Oh, jadi karena banyak bahan kue di rumah,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak.
0: Jadi memang sih kita seringkali memulai usaha terus dengan apa yang ada pada diri kita ya. Oke, okay. Akhirnya kakak pertama kali buat itu?
1: Brownies dengan pancake kayak isian banana, pisang.
0: Oh, oke. Okay. Brownies dan juga pancake isi banana gitu ya. Nah, ketika kakak kemudian akhirnya melihat peluang itu, setelah itu langsung bikin usaha ini seperti apa waktu itu?
1: Pertama itu cuman kasih buat flyer saja dulu, open order saja dulu. Kalau masih pesimis ini ada yang beli atau tidak, karena kenalan tuh kayak sedikit saja. Tapi puji Tuhan, dari teman ke teman, jadi minta tolong teman, tolong bantu kasih naik di story-story. Dan puji Tuhan ada yang pesan, pesan pertama itu sampai 26-30an begitu.
0: Wow, itu padahal baru pertama kali order ya.
1: Bersyukur.
0: Seru. Nah, kapan akhirnya kakak memutuskan untuk kayaknya ini harus jadi usaha seorang Ruth nih, gitu?
1: Ya dari awal tuh kayak buat apa, ya sudah buat toko saja dulu, IG saja dulu. Kalau IG sudah buat, sudah mungkin dari awal tahun sudah buat, tapi jualannya itu Februari, jadi masih cari buat apa, bikin apa, masih beli-beli bahan, masih survei-survei di mana tempat toko-toko kue, harga-harga kayak gitu. Terus akhirnya sudah berani saja buat dulu, terus open order.
0: Sampai kapan waktunya akhirnya kakak yakin kayaknya pengen serius nih sama usaha ini?
1: Kayaknya kayak Februari gitu, karena kayak banyak yang pesan setiap hari. Nah itu kalau series itu tuh bukannya itu di weekend, kayak Jumat dan Sabtu, karena waktu kosong di situ kak. Jadi terus setiap kali open order kasih naik flyer, ada yang pesan, ada yang pesan. Jadi kayak ya sudah, ini jualan setiap minggu saja gitu.
0: Asik. Akhirnya memutuskan sampai sekarang bertahan dengan series dessert ini ya. Cherry sweet ya. Oke. Okay. Nah, waktu awal-awal kakak ngerintis dan bikin ini kan awalnya dari jualan online, teman ke teman, saudara ke saudara. Apa nih yang jadi tantangan juga nih bagi seorang kakak Ruth dalam membangun usaha ini? Apalagi kan kalau ngomongin dessert juga di Kupang kan banyak ya.
1: Kalau untuk tantangannya sih mungkin yang pertama target pembelinya. Kadang ada yang beli, kadang dia naik, kadang dia turun. Jadi kayak kadang banyak, kadang sedikit. Terus karena lihat, harus pikir ini bagaimana caranya biar setidaknya ada pemasukan terus, ada yang beli terus. Akhirnya beranikanlah diri untuk jualannya di CFD biar ada langsung gitu kak.
0: Itu kapan tuh kakak berani ke CFD?
1: Itu April, akhir April gitu. Terus kayak gimana ya caranya, karena jualnya hari Jumat, buatnya itu hari Jumat, terus masih ada, jadi ya sudah, berarti hari Sabtu harus jual di CFD. Dan puji Tuhan di CFD lumayan, kalau yang beli banyak juga, jadi bisa habis.
0: Jadi berarti akhirnya beranikan diri juga untuk ready-kan langsung ke CFD ya. Wow, keren banget. Nah, kalau ngomongin soal dessert juga, ini kan kalau bikin dessert tuh nggak semua orang bisa ya. Ada yang memang mau bikin, tapi kan tidak semua itu jadi berhasil. Apalagi bisa disukai sama orang lain gitu. Kalau kakak ini gimana nih belajarnya atau mematenkan resepnya supaya tetap orang terima beli hari ini, besok beli lagi, lusa beli lagi, itu tetap sama gitu, tidak berubah.
1: Mungkin setiap satu cari-cari apa yang kurang, kayak apa, tanya-tanya ini masih kurang apa, masih kurang apa. Pertama itu banana pudingnya itu cepat mencair kak, jadi orang-orang selalu bilang ini jadi cepat cair, dikasih keluar dari kulkas langsung cair. Jadi akhirnya tuh setiap satu kayak cari ini kenapa bisa cair, ini harus pakai apa. Terus mungkin ada yang terlalu manis, nanti takaran gulanya dikurangin lagi. Jadi setiap ada selalu tanya pendapat dari teman-teman begitu. Kalau misalnya ini masih apa yang kurang, atau ini kali tuh apa yang bikin beda dari yang lain begitu. Terus akhirnya sampailah teman-teman kayak bilang, oh ini sudah improve, ini sudah bagus nih, ini sudah bagus ya. Jadi sudah mendapatkan kayak resep yang pas gitu.
0: Jadi komunikasi terus ya sama teman-teman ya. Oke. Kalau sekarang berarti resepnya apa nih? Kakak patenkan, ditulis, atau ya masih ingat aja gitu?
1: Ingat saja kak.
0: Oh gitu.
1: Ya, soalnya dia bahan-bahannya gampang juga.
0: Gampang. Tetapi takarannya udah pasti gitu ya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau ngomongin soal varian-varian ini, bisa kakak trial berapa kali gitu ya untuk jadi sebuah resep? Berapa kali dulu baru berani dikasih keluar gitu?
1: Biasa satu atau dua kali saja kak.
0: Oh, kalau udah jago. Oke. Biasanya juga kalau baking ini memang passionnya atau gimana, atau belajar otodidak atau sempat belajar juga kuliner?
1: Otodidak saja kak, tapi mungkin karena memang passionnya tuh suka di dapur gitu kak, suka masak, suka baking. Yang tadi saya bilang kayak setiap kali ulang tahun tuh suka buat kue untuk diri sendiri. Terus kayak kalau mama ada bahan lebih, juga selalu buat. Jadi kayak ya sudah, kayak senang saja kalau di dapur untuk masak-masak, baking-baking itu senang.
0: Oke, udah cinta gitu sama baking, sama dessert gitu. Jadi makanya kalau kita mulai sesuatu yang kita cinta kan jadinya enteng ya, kerjainnya dengan sukacita. Asik. Nah, kalau kakak sendiri kan seperti Isak bilang tadi banyak banget ya dessert ya. Kalau yang jadi signature atau yang jadi ciri khas dari cherry sweet ini apa kira-kira menurut kakak?
1: Mungkin yang tadi banana pudding, karena orang mungkin belum familiar dengan banana pudding. Kayak misalnya kalau di CFD begitu, taro apa bannernya, orang selalu tanya bilang banana pudding itu apa, banana pudding itu apa. Terus oh ini pakai pisang kok, kayak gitu-gitu. Mungkin karena banana puddingnya orang bertanya-tanya, akhirnya orang beli dan coba, terus rasanya enak, jadi orang beli lagi.
0: Oh, gitu. Oke, karena keunikan varian ini ya, banana pudding itu tadi ya. Oke. Nah, kalau sekarang berarti primadonanya masih banana pudding ya, atau sekarang ada lagi yang lain?
1: Ada tiramisu.
0: Itu tiramisu itu yang kayak gimana?
1: Kalau tiramisu, tiramisu kek, Kak. Tapi bikin bedanya itu karena semua orang jual tiramisu kan, lagi hypingnya tuh tiramisu sodok kan, Kak. Terus apa yang bikin beda? Oh ya sudah, gambar saja unik begitu. Karena saya suka Ghibli, akhirnya tiramisu klasiknya itu ada gambar apa, Totoro.
0: Wow, ya, itu gambarnya gitu. Gimana tuh?
1: Kayak dia gambar kayak kucing, kayak boneka begitu. Jadi mungkin itu yang bikin beda. Jadi orang beli karena lucu begitu.
0: Oh, jadi sekalian Instagram story gitu.
1: Iya, gitu biar ada bedanya. Ya sudah, gambar lucu-lucu saja.
0: Oke. Jadi kakak selalu berusaha juga ya untuk cari beda dari yang ada supaya kan tidak kalah saing ya. Oke. Apa yang menyenangkan dari menjadi seorang pembuat dessert, penjual dessert?
1: Hal yang menyenangkan tuh karena mungkin explore hal-hal baru, terus kayak cari-cari apa lagi, mau buat apa lagi, atau dengan menu yang sama tapi varian-varian baru tuh, jadi kayak selalu tertantang begitu tuh, Kak. Jadi apa yang baru, kayak orang-orang tuh sekarang lagi cari apa yang bikin beda, kayak gitu-gitu tuh bikin senang gitu. Jadi tantangannya tuh bikin bergairah untuk buat terus.
0: Kayak berarti kakak nih setiap hari explore, cari gitu ya, belajar untuk kira-kira apalagi yang bisa dikasih gitu untuk makin bikin teman-teman yang suka beli cherry sweet ini penasaran. Karena kan orang tuh kalau makan sering suka cari sensasi makan yang baru ya. Oke, baiklah. Nah, teman Pro 2, menarik ya Kak Ruth ini belajar bangun usaha dari apa yang ada dan juga apa yang dia sukai, makanya dia bertahan sampai dengan sekarang. Kamu juga mungkin punya rasa yang sama, suka sesuatu dan kayaknya punya peluang, bisa coba untuk belajar. Karena tentu bangun usaha kan gak mudah dan tidak langsung seperti sekarang kan, tentunya kakak kan rintis pelan-pelan. Sempat ketemu kegagalan-kegagalan seperti apa juga nih waktu ngerintis ini?
1: Mungkin kalau kegagalan mungkin misalnya kita jual di langsung di tempat itu, kayak event-event, kayak contohnya baru-baru itu mungkin karena terlalu banyak, terus karena agak susah untuk targetnya itu mahasiswa, Kak. Karena mungkin kayak 15.000 orang pikir kayak ih mending beli nasi supaya kenyang gitu, apalagi mahasiswa tuh perhitungan, maksudnya kan uang tuh susah, uang tuh susah. Jadi kadang kalau misalnya event-event kayak gitu, kalau target marketingnya paling banyak mahasiswa agak kurang, jadi mungkin di apa ya pembelinya gitu yang jadi tantangannya, karena harga dan segala macam, jadi orang mungkin berpikir kayak mending beli nasi, mending beli apa yang lebih kenyang begitu daripada dessert.
0: Ya, tapi itu kalau target pasarnya kurang sesuai gitu ya, itu bisa jadi ya dibilang tantangan juga ya, emang itu resiko sih sebenarnya. Oke. Selain itu apa lagi nih yang mungkin sering kali kakak temui dalam merintis usaha?
1: Apa itu saja sih.
0: Kalau komplain-komplain pelanggan gitu, tidak. Sejauh ini semuanya suka ya.
1: Iya, puji Tuhan. Okay,
0: apalagi udah kalau rasain manisnya cherry sweet pasti langsung meler. Oke, deh teman Pradua, nanti sesudah ini saya bakalan open question untuk kamu yang mau bertanya, mau tanya pengalaman bagaimana sih Kakak Ruth merintis usaha ini untuk settle sampai dengan sekarang. Kamu bisa WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang. Kita lagi live juga nih di YouTube RRI Kupang. Kamu langsung aja tanya di situ, nanti kita akan lanjutkan obrolan seru kita bersama dengan Kakak Ruth, owner dari CR Suite. Stay tune ya di Peredo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Peredo FM, sampai siang di Peredo FM.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ditemenin masih sama Isaac Octavia dan kita juga masih bersama dengan Kakak Ruth, owner dari Cherry Sweet. Nah, Kak Ruth, ini sekarang kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah mau pesan, biasanya bisa kemana atau gimana sih caranya? Masih harus PO lagi kalau atau sekarang udah bisa langsung pesan?
4: Kalau pesan biasa masih PO, tapi yang pasti jualannya itu hari Jumat dan Sabtu.
3: Berarti hari ini udah jualan?
4: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Jumat dan Sabtu aja?
4: Iya, Jumat dan Sabtu saja. Bisa DM di IG atau di TikTok kayak gitu.
3: Bisa langsung aja di spill nama akunnya Kakak biar teman Perdo yang mau cari.
4: Kalau akun IG-nya itu Cherry Sweets saja dan TikTok juga Cherry Sweets.
3: Kakak biasanya bikin konten juga atau gimana nih di?
4: Iya, biasa bikin konten di kalau di TikTok. Jadi kayak cuman tapi video-video makanannya saja terus dibuat konten. Mungkin teman-teman juga lebih mungkin banyak yang tahu Cherry Sweets itu dari TikTok ya, Kak. Karena viewersnya itu lumayan.
3: Wow, oke. Okay. Jadi yang mau cari tahu sama Cherry Sweet atau mau pesan bisa langsung DM di Instagram atau TikToknya Cherry Sweet. Oke. Okay. Atau ada kontak yang bisa dihubungi atau di situ aja udah nanti fast respon ya.
4: Iya, nanti.
3: Oh, oke. Okay. Asik. Teman Perdo yang mau bisa langsung cari di TikTok dan Instagram. Sejak kapan nih Kakak mulai merambah juga ke bikin konten di TikTok?
4: Karena ya supaya bisa cari-cari pelanggan, Kak, supaya banyak yang tahu, banyak yang lihat, terus kayak bertanya-tanya ini apa. Akhirnya juga banyak yang DM gitu itu mungkin tahun ini juga awal tahun kayak gitu. Jadi itu berlangsung. Pertama masih IG, terus pikir kalau IG itu kan agak lambat ya.
3: Iya, adjustment-nya lama ya.
4: Jadi akhirnya pindah ke TikTok dan TikTok lebih rame.
3: Oh, asik. Nah, kalau Kakak berarti merambah ke promosi via media sosial juga gitu ya. Iya. Kalau sepengalamannya Kakak, seberapa efektif sih media promosi dari media sosial?
4: Itu sangat sangat efektif, apalagi untuk kayak orang-orang di luar sana itu cara jangkauannya itu dari media sosial kan, pasti mereka buat apa saja pasti dengan buka-buka TikTok, buka-buka IG, terus kalau misalnya kita punya konten muncul tuh pasti mereka juga kayak penasaran terus dibuka lagi akunnya. Jadi itu sangat berpengaruh untuk segala usaha itu di media sosial karena pasti semua orang tuh bermain dan jangkauannya tuh kan luas, Kak.
3: Oke, karena zaman sekarang tuh mau cari apa? Cari dessert yang enak, iya. Bukannya TikTok.
4: Itu langsung ada jawaban.
3: Iya, jadi Kakak memanfaatkan peluang itu ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya strategi promosi sendiri, Kakak biasanya ada targeting nggak? Harus berapa konten atau bikin konten apa gitu untuk setiap hari itu bisa menjangkau orang gitu?
4: Mungkin kalau di TikTok sendiri itu mungkin 2 minggu sekali, Kak, supaya orang masih kayaknya kayak masih panas begitu. Jadi satu naik terus dikit lagi satu lagi, jadi kayak orang penasaran terus. Apalagi dengan muncul apa varian baru kayak gitu.
3: Biasanya bikin kontennya barengan siapa, sendiri atau tim?
4: Sendiri, karena cuman rekam produknya saja.
3: Terus diedit gitu.
4: Iya,
3: Oke. Berarti salah satu yang efektif juga menurut Kakak ini ya, media sosial. Atau sempat juga mungkin kerjasama dengan influencer gitu-gitu, pernah nggak atau gimana?
4: Belum.
3: Tapi sekarang masih memanfaatkan akun media sosial sendiri ya. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri ya ini kalau bikin dessert atau bikin cake. Tentu kan sekarang orang tuh rasa ada, memang rasa nomor satu, tapi kan tampilan juga karena harus ini ya, harus. Kayaknya kalau belum posting tuh belum kemana gitu kalau makan sesuatu. Kakak, bisa bagaimana supaya memenuhi keinginan dari customer dalam ranah desain atau bentukan supaya bisa tetap nyaman untuk dinaikkan di media sosial juga?
4: Kalau untuk memang tampilannya tuh sangat penting karena
5: ini sekarang nomor satu deh.
4: Iya, dan rasa juga. Cuman kan semua orang tuh jual dessert itu pasti semua sama. Tiramisu semua sama, brownies juga sama. Yang bikin beda orang tertarik itu dari looknya kayak lucu. Apalagi dessert itu menurut saya, karena saya tuh suka makan manis-manis, yang dilihat dulu tuh tampilannya kalau menarik pasti beli. Entah nanti rasanya bagaimana, itu kedua dulu. Yang penting kelihatannya menarik pasti orang beli. Jadi itu sih, Kak, tampilan itu harus sangat-sangat berpengaruh. Jadi saya suka lihat di Pinterest kayak gitu-gitu, apa yang lucu-lucu, dessert-dessert, gambar apa yang lucu kayak gitu, terus dibuat.
3: Kakak biasanya buatnya apa? Buat untuk supaya menarik gambarnya setelah lihat itu langsung trial sendiri atau gimana?
4: Iya, sendiri trial sendiri, terus lihat terus kayak oh ya lucu ya sudah jual.
3: Wow, keren gitu. Ya. Tangannya ini berarti lincah ya. Oke. Okay. Dan kalau langsung ngomongin soal customer juga, pernah dapetin customer yang menarik atau yang berkesan enggak yang sampai sekarang tuh masih keingat? Gitu, responnya mungkin atau pengalamannya gitu.
4: Kalau berkesan paling kayak dikasih ada yang pesan untuk pacarnya tapi diam-diam kayak gitu-gitu untuk kayak ulang tahun atau kasih dessert-dessert banana pudding atau segala macam, paling kayak gitu saja Pak.
3: Oh, oke. Biasanya pembelinya ini dari mana aja nih?
4: Pembelinya dari dalam sini aja, anak-anak di sini atau kayak gitu-gitu sih.
3: Oke, okay, dari luar belum?
4: Belum.
3: Oh, oke. Okay.
4: Karena makanan kan, Kak.
3: Kan ada juga nih biasanya kalau dari luar tuh mereka pesan untuk orang yang ada di Kupang, untuk saudara, untuk kerabat. Belum pernah dapat yang kayak gitu?
4: Belum.
3: Oke. Okay. Nah, kalau Kakak sendiri ini menjaga engagement di media sosial seperti apa nih? Collab juga kah atau gimana?
4: Masih sendiri sih Kak, jadi dari konten-konten saja yang kayak gitu. Jadi supaya di intinya konten itu pernah berpengaruh, jadi sering buat konten saja supaya orang selalu muncul gitu.
3: Jadi rajin-rajin bikin konten itu sebenarnya salah satu cara ya. Karena kan kalau bikin konten pun apa ya namanya, gratis ya sebenarnya ya kan, media promosinya, tapi efektif juga nih gitu. Nah, kalau Kakak

0: meresponinya itu tetap
1: dengan baik ya. Oke, okay. Kakak menjaga hubungan dengan pelanggan dengan komunikasi yang baik gitu. Kedepannya kamu pengen Cherry Sweet ini seperti apa?
2: Karena sebenarnya itu impian dari dulu, karena suka, karena lagi-lagi karena saya ini suka makan manis. Jadi dulu itu kalau nonton YouTube tuh pasti lihat orang buat buat dessert di kafe atau apa kelola kafenya. Jadi kayak selalu punya impian kayak kapannya bisa kayak bisa punya kafe sendiri, toko sendiri segala macam seperti itu. Jadi mungkin dari impian mau punya toko atau kafe jadi harapan, terus jadi doa mungkin bisa buat kafe gitu kak.
1: Pengen punya kafe dan itu nanti ada dessert-dessert lucu di situ ya. Asik. Namanya tetap Cherry Sweet atau apa nih?
2: Tetap Cherry Sweet.
1: Asik. Okay, harapan dan targetnya semoga ya bisa tercapai ya. Amin. Kalau dalam waktu dekat ini kira-kira apa nih yang pengen kakak capai atau pengen diimprove dari Cherry Sweet?
2: Mungkin rasa yang baru atau kayak varian-varian terbaru atau juga kayak mau buat dessert-dessert yang lain lagi kak, spek banyak begitu.
1: Atau ada keinginan gak untuk ya kalau bisa nanti udah mulai bisa ready setiap hari atau masih susah juga nih?
2: Masih susah soalnya di rumah masih banyak.
1: Masih banyak kerjaan ya.
2: Okay. Jadi biar weekend saja kan kosong.
1: Atau ada keinginan juga untuk mungkin rekrut tim gitu?
2: Belum.
1: Oke, kita doain semoga bisa makin besar dan bisa terwujud ya keinginan dan harapan dari seorang kakak Ruth. Asik. Nah, ada planning pengen tambahin varian apa nih ke depannya?
2: Mungkin kalau
1: dalam waktu dekat.
2: Ya, kalau tiramisu itu kan sekarang baru klasik sama cookies, jadi pengen lebih banyak lagi, mungkin ada rasa yang buah-buah lain. Terus untuk cheesecake-nya juga pengen ada rasa ubi ungu tuh kak.
1: Wow. Cheesecake kayaknya aku pernah lihat deh.
2: Iya, makanya pengen coba buat kayak gitu. Kalau banana pudding sih sudah 4 rasa, jadi kayak sudah cukup.
1: Cukup. Ya.
2: Terus mungkin mild crepes-nya juga ditambah rasa yang baru karena baru matcha.
1: Oke, ini apa namanya? Kisaran harganya dari berapa ke berapa nih?
2: Masih dari harga 15 kalau kayak tiramisu kayak itu kan sudah mulai 20. Jadi hanya 15 sampai 20-an saja.
1: Oh, masih sangat terjangkau ya.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Teman Predo yang pengen custom ulang tahun juga bisa langsung aja hubungin ke Kak Ruth ya, karena ada banyak yang bisa kamu nikmati dari sweet Cherry Sweet ya. Terakhir nih Kak Ruth, apa yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman yang mungkin juga sementara ini seperti Kak Ruth baru mau memulai usaha, mungkin ada yang masih takut, ada yang masih ragu, ada yang masih pikir, aduh ini untung kosong deh, aduh ini siapa yang beli ini. Kakak mau menyampaikan apa supaya mereka juga berani untuk mencoba, berani untuk memulai usahanya?
2: Mungkin untuk teman-teman di luar sana, gas aja dulu, coba saja, tidak ada yang salah. Pasti ada yang beli meskipun baru, misalnya baru 5 orang atau apapun itu, tidak apa-apa. Yang penting ada yang beli, kita tahu apa yang kurang atau apa kayak pendapat-pendapat dari orang itu sangat penting supaya kita bisa improve lagi apa yang masih kurang dari yang kita jual, seperti itu. Terus untuk bermimpi juga tidak ada yang salah. Dari mimpi bisa jadi harapan dan jadi doa dan jadi kenyataan seperti itu.
1: Sik, dari mimpi bisa jadi doa, jadi harapan, jadi kenyataan juga itu.
2: Jadi itu berani saja.
1: Selama ini Kakak Ruth lakukan. Ada pihak-pihak yang selalu ini support Kak Ruth untuk menjalani usaha ini dan sampai sekarang.
2: Iya, ada. Jadi menurut saya juga saya bisa jualan dan selalu ada pembeli itu juga karena teman-teman dekat saya juga sangat support. Jadi setiap kali saya buat atau jualan open order itu pasti mereka yang mana-mana flyer supaya mereka kasih naik gitu atau suruh tag. Jadi banyak pembeli itu dari teman-teman juga begitu. Jadi support system itu pas sangat perlu dan sangat butuh.
1: Asik. Yap, itulah gunanya relasi ya. Yeah. Kita punya orang-orang yang ada di sekeliling yang membantu kita untuk karena sekarang pengaruh media sosial itu besar sekali ya terhadap usaha. Terima kasih Kak Ruth sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di Ruang UMKM Muda Kreatif. Semoga harapan kedepannya jualannya bisa lancar, bisa ada kafe sendiri, asik, bisa

0: membantu teman-teman juga yang lain yang masih resah kira-kira buka usaha atau enggak ya, bisa terinspirasi dari perjalanan Kak Ruth, karena ternyata dimulai dari apa yang ada di rumah dan apa yang disukai. Ternyata berjalan sejauh ini hampir setengah tahun dong berarti ya. Wow, keren sekali. Semoga makin sukses. Kita tungguin cerita seru dan menarik lainnya dari Kak Ruth ke depannya ya. Selamat siang untuk teman Pradu yang sudah mendengar cerita pengalaman dari Kak Ruth. Kita berharap apa yang sudah kita berdua bagikan siang ini bisa jadi inspirasi dan bisa membantu teman berdua untuk lebih semangat membangun usaha seperti Kak Ruth. Terakhir Kak Ruth, boleh dong tutup dengan quote of the day atau kata-kata hari ini yang selama ini jadi pegangan atau yang sering menguatkan seorang Kak Ruth dalam menjalani segala sesuatu.
1: Mungkin apapun yang diharapkan itu selalu bawa dalam doa saja, Tuhan pasti campur tangan, Tuhan pasti berkati. Jadi apapun keraguan kita itu dalam doa saja, pasti ada jalan-jalan yang Tuhan siapkan dan Tuhan buka.
0: Asik, apapun bawa dalam doa ya, doa dan kamu wujud nyatakan dalam kerja keras. Asik, dan terima kasih Kak Ruth, sampai ketemu di lain kesempatan teman berdua. Sekian untuk Budaya Kreatif hari ini. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, berani untuk mencoba hal baru, bawa dalam doa, wujud nyatakan dalam tindakan, kerja keras, pasti ya kita percaya proses hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses ya, kerja keras pasti akan berbuah. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat siang dan sampai jumpa, bye bye teman berdua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Kudu FM, teman terbaik kamu. Kudu FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang nih temenin sama Ishak Octavian. Pukul 13 teman perdua waktu Indonesia Tengah, waktunya Ishak untuk updatein ke kamu beberapa update seputaran dunia olahraga. Apalagi semalam ini ya, semalam tadi pagi sih sebenarnya ya teman perdua, baru aja pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026 dimulai. Gimana nih teman perdua, pagi tadi kamu seperti apa? Ada yang bangun teman perdua atau karena kecapean tidur dan gak tahu update-nya? Bisa nih teman perdua update-kan di rri.co.id. Ada banyak update menarik di sana teman perdua yang bisa kamu lihat. Jangan sampai kamu belum download juga RRI Digital karena di situ lebih lengkap lagi. Stay tune ya, karena sudah ini kita bakal bahas juga nih seputar Piala Dunia 2026.

Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Kemarin, gak kemarin sih, tadi pagi sebenarnya ya, pertandingan pertama Korea Selatan melawan Republik Ceko, teman Produa. Dan dengan hasil Korea menang 2-1 di laga grup A Piala Dunia 2026. Dan teman Produa, berlangsung di Stadium Meksiko kemarin, teman berdua, pertandingan ini berlangsung ketat sejak awal dengan kedua tim memang saling mencari celah pertahanan ya. Namun Korea Selatan tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Sepanjang babak pertama, wakil Asia ini lebih sering menguasai jalannya pertandingan meskipun sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menghasilkan gol ya, teman berdua. Kita tunggu nanti performa Korea Selatan di pertandingan berikutnya. Apakah masih tetap akan dominan atau seperti apa nih, teman berdua ya? Karena ini baru pertandingan pertama, jadi pasti banyak yang masih ya belum terlalu memperhatikannya, atau yang ada yang sudah sangat menanti-nantikannya. Semoga pertandingan semalam mampu mengobati rasa rindu kamu ke Piala Dunia 2026.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodi 2. Dan kita masih di Prodi 2 Sport ya. Kali ini kabar memprihatinkan datang dari Kapten Jepang, teman Prodi 2, Wataru Endo, yang mengundurkan diri dari skuad Piala Dunia 2026. Nah, Kapten Wataru dikabarkan cedera ya, dan mengumumkan pengunduran dirinya dari Piala Dunia 2026. Endo berharap bisa mewakili negaranya sebagai kapten di turnamen musim panas ini, dan sudah menjalani masa pemulihan dari cedera kaki ketika bermain untuk Liverpool pada Februari. Tapi sayang sekali pemain berusia 33 tahun ini awalnya dipanggil Jepang, tetapi kini telah menarik diri dari turnamen tersebut, teman Prodi 2, di Kamis kemarin karena cedera. Dan menurut Endo, pensiun dari tugas Jepang setelah mengumpulkan total 73 caps, mencetak 4 gol dalam prosesnya. Keputusan Endo ini menjadi pukulan berat sebenarnya bagi skuad Jepang karena kehilangan kaptennya. Namun proses pemulihan cedera yang panjang ini membuat Endo merasa tidak bisa tampil maksimal di Piala Dunia, dan memilih fokus pada masa pemulihan dan masa depannya bersama dengan klub. Jepang harus mencari pengganti kapten di tengah musim, di tengah persiapan turnamen. Para penggemar Jepang tentu kecewa dengan mundurnya Endo dari tim, tapi ya mau bagaimana lagi, teman Prodi 2. Dia masih dalam masa pemulihan, kita doain ya semoga nanti segera bisa pulih dari cederanya dan bisa kembali bersama dengan Jepang di Piala Dunia berikutnya, teman Prodi 2. Karena dia juga memang masih aktif bersama dengan Liverpool, dan itu juga menjadi pertimbangan tersendiri ya, kalau misalnya cedera diperparah ya akan susah gitu untuk tetap ada bersama dengan grupnya. Kita doain yang terbaik aja, teman Prodi 2, untuk kapten dari Jepang. Padahal Jepang ini salah satu yang dijagokan juga sebenarnya sama masyarakat Asia, terkhususnya teman Prodi 2. Tapi ya pilihannya, kita hargai keputusannya, dan semoga ini juga segera ya teman-teman timnas dari Jepang bisa bertemu dengan pengganti yang tepat yang bisa memimpin timnas Jepang di laga-laga berikutnya, dan semoga juga cepat sembuh dan sehat ya untuk kapten timnas, mantan kapten timnas Jepang.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
2: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ditemenin masih sama Isaac Octavian, barusan dari Jikustik dengan Puisi Teman Periode 2, ditemenin sama Isaac Octavian, Teman Periode 2. Dan kali ini update-nya Isaac mau bagiin dulu ke Teman Periode 2. Para pecinta film bertema keluarga bisa nonton film Tanah Runtu yang siap tayang 25 Juni nanti. Penonton akan diajak untuk memahami sudut pandang cerita dengan anak-anak Down Syndrome. Melalui film ini, kita diajak untuk melihat dunia secara lebih sederhana dan sejenak melepas beban kepentingan kehidupan yang terasa berat ya, Teman Periode 2. Dan berjalan melihat peran ini, Teman Periode 2, sangat luar biasa diperankan oleh seorang anak ya, Teman Periode 2. Dan anak ini memang benar-benar yang digunakan adalah anak yang dengan kondisi serupa, Teman Periode 2. Dan mari kita tunggu, Karissa juga sudah tidak sabar untuk menonton, menyaksikan film ini. Diperankan juga ada sama sosok aktor ternama Indonesia, Vino Gebastian, yang kalau udah urusan film-film kayak gini udah jago banget. Jadi kita tungguin aja, Teman Periode 2, karena ini pasti bakalan epic banget.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, setiap kamu mengikuti Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Isam Octavia. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2 Red Velvet akan kembali dalam formasi lengkap di bulan Agustus mendatang melalui sebuah album baru. Disampaikan oleh SM Entertainment, teman Pro 2 Red Velvet sedang mempersiapkan comeback grup lengkap dengan akan kembali pada Agustus mendatang. Dan Irene, Shirgi, Wendy, Joy, dan Yeri didantikan oleh para penggemar dan juga berikut musik. Dan mereka akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet ini sekitar 2 tahun dan 2 bulan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka Cosmic yang dirilis pada Juni 2024 lalu. Selanjutnya teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya. Katy Perry memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat pada Jumat 12 Juni ini, teman Pro 2. Perry membawakan lagu yang belum pernah ia bawakan secara langsung dan menyebutnya sebagai sesuatu yang istimewa. Piala Dunia FIFA resmi dimulai pada Kamis 11 Juni 2026 yang digelar di Meksiko dengan pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Sekian update Info Pro 2 kali ini. Teman Pro 2, kita lanjutkan. Yap, masih ada satu informasi terakhir teman Pro 2. Shakira dan juga musisi asal Nigeria Afrobeats Burna Boy memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Meksiko melalui penampilan energik menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang menggunakan kostum bernuansa putih dan kuning, sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukuran raksasa berdiri megah di pusat arena. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini. Stay tune di Pro 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai di sore ceria teman Prodo, dan satu jam ini kamu masih akan ditemanin sama Isak Octavian teman Prodo. Dan kali ini nanti Isak ajak kamu dulu untuk update dari informasi seputaran yang ada di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Lalu nanti di pukul 16 kita akan lanjut untuk bergabung bersama dengan kita akan bergabung dan akan ngobrol bersama dengan teman-teman dari PAGBI NTT. Selengkapnya nanti di Prodo FM ya. Dan kali ini Isak punya update teman Prodo. Kamu mungkin sempat nonton di media sosial, publik NTT ini dikejutkan dengan kabar penipuan dan penyekapan hingga penganiayaan pemuda asal Sumba NTT, Christian Bulu atau Krisno teman Prodo, oleh sejumlah orang yang disinyalir adalah sindikat kejahatan manusia di bawah pimpinan Adrisyanti Tanah Peluang atau yang kerap disapa Kenso teman Prodo. Nah, kasus ini terjadi pada Mei lalu di hotel di Bali teman Prodo dengan modus menawari pekerjaan sebagai asisten. Namun bukan pekerjaan yang didapatkan, malah mendapatkan perlakuan sebaliknya ya, disekap, dianiaya oleh pelaku berjumlah 5 orang selama 2 hari dan harus mengalami luka memar hingga pelipisnya harus dijahit dengan 3 jahitan. Barang pribadi, HP, laptop, paspor dan banyak lagi teman Prodo ini raib diambil oleh para pelaku. Beruntung 9 Mei lalu dia berhasil kabur dari penjagaan para bodyguard yang menjaga di salah satu kamar hotel. Sayang sekali teman Prodo ini nyaris terjadi dan kita lebih berhati-hati lagi ya dalam menerima tawaran pekerjaan, karena bisa jadi modus penipuan sekarang banyak ragamnya, harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menanggapi apapun itu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
3: Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Ya besar.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro Dua FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro Dua. Sesaat lagi saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari Pemuda dan Anak The Bridge, teman Pro Dua. Mereka ini adalah komunitas interdominasi yang menaungi teman-teman muda yang ada di kota Kupang. Seperti apa cerita perjalanan komunitas ini, selengkapnya pantau Pro Dua FM Kupang, karena pasti lagu-lagu enak juga masih bakalan terus kita hadirkan untuk menemani teman Pro Dua yang lagi enjoy di Pro Dua FM Kupang, menemani aktivitas kamu yang lagi work from home mungkin, atau lagi dalam perjalanan pulang menuju rumah. Semoga tiba di rumah dengan selamat, semoga perjalanannya juga makin menyenangkan karena lagu-lagu enak, lalu obrolan inspiratif terus kita hadirkan menemani teman Pro Dua di Pro Dua FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro Dua RRI Kupang, Facebook Pro Dua Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro Dua Kupang, mobile application RRI Digital. Teman

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ditemenin masih sama Isak Oktavian. Dan seperti biasa, kalau di jam segini, waktunya kita untuk menghadirkan buat teman Pro 2, ruang obrolan dari teman-teman muda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini kita kedatangan teman-teman dari komunitas The Bridge ya. Sudah hadir bersama dengan kita teman Pro 2, yang nanti akan memandu jalannya obrolan sore hari ini. Ada Ivana, gimana kabar kamu, Ivana?
2: Baik, sangat baik ya. Asik. Kak Isak, bagaimana kabarnya? Ya?
1: Yeah. Alright, baik ya. Dan nanti akan ditemani ada juga Dr. Rio, ada Kak Ibur juga. Nanti akan selengkapnya diperkenalkan sama Kak Ivana nih, yang akan membantu obrolan hari ini dan bakalan berbicara tentang The Bridge, sahabat anak muda. Selengkapnya silakan Ivana.
2: Thank you Kak Isak. Halo teman Pro 2, selamat sore. Senang sekali nih rasanya saya bisa kembali menyapa teman-teman di ruang dengar teman-teman pada sore hari ini, tentunya di sore ceria ya. Nah, kebetulan sore hari ini kita sudah ada teman-teman di studio. Ada kakak-kakak dari The Bridge. Halo, boleh dong suaranya kakak-kakak?
3: Halo. Oke.
2: Bagaimana kabarnya?
3: Puji Tuhan baik.
4: Puji Tuhan baik, Kak Yu.
2: Oke. Nah, teman-teman, tentunya ketika kita cari tahu tentang sesuatu tuh banyak sekali yang ada di pikiran kita. The Bridge tuh apa sebenarnya? Terus latar belakangnya sampai The Bridge ini terbentuk, tujuan, visi misinya tuh seperti apa? Lalu kerja-kerja apa sih yang sedang The Bridge lakukan gitu? Tentunya bukan hanya saya saja yang penasaran, teman Pro 2 juga pastinya sangat penasaran. Apalagi kalau kita berbicara soal masa muda. Ada yang bilang kalau masa muda itu masa yang sangat menyenangkan ya kakak-kakak.
3: Yes, betul.
2: Tapi ternyata banyak sekali tantangan gitu, beban-beban juga yang semakin hari semakin luar biasa. Mulai dari isu-isu kesehatan mental, ada juga isu-isu tentang bagaimana sih menghadapi kehidupan yang sesungguhnya yang sangat berat ini begitu. Dan juga bagaimana sehingga ekspektasi itu harusnya sesuai dengan realita yang ada begitu. Nah, tentunya hari ini kita sudah ada dengan teman-teman The Bridge. Pasti orang Kupang bilang tak kenal maka tak sayang ya kak.
3: Iya, yes,
2: gitu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang kita kenalan dulu begitu ya. Oke, boleh langsung kak. Mungkin perkenalkan latar belakangnya sekarang apa, kesibukannya apa, dan boleh satu kata yang menggambarkan perasaan atau suasana hati kakak-kakak saat sudah berjalan bersama dengan The Bridge. Oke, dari Koryo dulu deh.
4: Oke, okay. Halo teman-teman, halo Eve, Kak Isak.
2: Oke. Okay.
4: Jadi perkenalkan nama saya Valerio Christopher Romalesi, biasanya disapa Rio. Apalagi Eve, lagi latar belakang.
2: Iya, sekarang kesibukannya apa nih?
4: Oke, okay, sekarang
2: latar belakangnya apa?
4: Full time melayani Tuhan sebagai okay. pendeta dan juga sambil menjadi dokter. Lalu sekarang lagi menunggu hasil pengumuman ujian spesialis bedah ginjal. Mohon doanya teman-teman.
2: Oke. Okay.
4: Dan ya itu mungkin sibuknya sedang bersama teman-teman The Bridge melayani generasi sekarang.
2: Oke, okay, kalau saya panggilnya dokter atau apa nih? Takut salah nih ya. Oke, okay.
3: Karena The Bridge kayaknya lebih cocok pester.
2: Oke, okay, pester, baik. Kalau di The Bridge itu pester perannya sebagai apa? Kalau boleh tahu?
4: Sebagai ketua, sebagai founder mm-hmm. awal dari The Bridge. Itu.
2: Oke, okay. Terus satu kata yang menggambarkan perjalanan pester bersama The Bridge sampai saat ini itu apa? Satu kata aja ya.
4: Joy mungkin.
2: Joy, yeah. Oke, okay. Thank you pester. Kita bergerak ke yang sebelah pester ini, Kak Hibur silahkan.
3: Oke, okay. Halo Ivana, halo teman-teman, halo Kak Isha. Perkenalkan saya Hibur Nazara. Saya saat ini tuh sedang aktif pelayanan konseling, juga melayani, melakukan pendampingan terhadap generasi, baik untuk sekolah-sekolah maupun untuk beberapa komunitas. Dan sekarang saya lagi bekerja sama dengan, bukan bekerja sama ya, bersama-sama dengan Pastor Rio bersama The Bridge untuk mengembangkan The Bridge melalui program-program yang ada. Itu sih.
2: Oke, kalau di The Bridge Kak Hibur ini posisinya atau perannya sebagai apa?
3: Kalau perannya adalah bagian dari tim The Bridge yang membantu Pastor Yo.
2: Oke. Tangan kanan, tangan kiri apa-apa nih? Oke. Satu kata, Kak Hibur, yang menggambarkan perasaan Kak Hibur dengan perjalanan sampai saat ini bersama dengan The Bridge.
3: Satu kata ya, satu kata doang ya.
2: Oke.
3: Apa ya, If ya? Calling.
2: Oke, okay, panggilan ya. Kalau tadi yes. Pastor bilang joy, kalau Kak Hibur panggilan. Wah, berarti dari satu kata ini saja sudah menggambarkan orang-orang atau man behind daripada The Bridge itu sendiri. Ternyata yes. sangat kompleks, bukan asal dibilang anak muda saja gitu. Tapi ada satu misi, satu tujuan yang ingin sekali The Bridge bawa begitu, khususnya pada anak-anak muda. Teman Pro 2 dan Pastor sama Kak Hibur, kalau kita berbicara tentang sebuah komunitas atau sebuah organisasi, tentu lahir dari sebuah keresahan atau ada isu-isu spesifik yang dibawa oleh suatu komunitas begitu. Terus ada juga suatu komunitas yang lahir ketika dia punya refleksi tersendiri terhadap keadaan-keadaan atau momen-momen yang menjadi bahan refleksinya dia. Nah, kalau kita lihat di tengah komunitas yang sangat banyak di Kota Kupang ini dengan keresahan atau isu-isu spesifik yang dibawa oleh mereka, saya penasaran dan tentunya teman Pro 2 pasti penasaran, Pastor dan juga Kak Hibur, apa sih cerita di balik terbentuknya The Bridge ini sendiri gitu. Dan keresahan utama apa yang menjadi pemantik awal untuk mendorong kakak-kakak akhirnya memutuskan saya harus turun dan bergerak gitu melalui The Bridge ini. Mungkin dari Pastor dulu.
4: Oke, okay, thank you If. Jadi mungkin yang pertama, kita itu sebenarnya fokus di tiga. Yang membuat akhirnya kita bergerak itu sebenarnya ada tiga. Pertama, angka HIV yang meningkat di Kota Kupang, terutama di kalangan pelajar. Itu waktu itu kalau saya sendiri nonton podcastnya Kak James Bore tentang itu. Dan itu awalnya sebenarnya saya mulai concern tentang anak-anak muda yang ada di Kota Kupang. Lalu yang kedua tentang prostitusi online yang juga terjadi di anak-anak remaja SMP dan SMA. Berbicara dengan Kak James banyak sekali mendapat kasus-kasus ada anak-anak SMP yang setiap hari satu hari bisa melayani 10-15 orang di umur SMP gitu. Bayangan saya, prostitusi hanya terjadi di orang-orang dewasa, terutama di Jakarta dan di kota-kota besar. Tetapi ini justru muncul di rumah kita di Kota Kupang, di mana kita tinggal, kita besar, kita mengenal Kota Kupang sebagai kota kasih. Dan yang ketiga itu tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan sampai bunuh diri. Jadi lebih bahas tentang lebih concern tentang mental health itu. Tetapi waktu kita gali lebih dalam, ternyata ada masalah yang justru penting, yaitu tentang identitas dari anak-anak muda yang mungkin mereka belum menemukan identitas mereka, atau mungkin ada luka-luka masa lalu mereka yang membuat mereka rapuh, membuat mereka rentan. Mungkin itu F kita.
2: Oke. Kalau dari Kak Hibur sendiri bagaimana?
3: Sebenarnya sudah disampaikan secara garis besar sama Pastor Rio. Mungkin tambahan aja dari aku bahwa The Bridge lahir karena melihat begitu banyak anak muda yang kelihatannya baik-baik aja. Kelihatannya gak ada masalah, tapi ternyata mereka menyimpan luka yang begitu dalam. Dan yang menyedihkan adalah mereka tidak kekurangan teman, tapi ternyata mereka tidak memiliki ruang aman untuk bercerita. Teman mereka di mana-mana, di komunitas, di gereja, tapi mereka tidak punya tempat ruang aman untuk bercerita. Dan itu mungkin turning point sampai akhirnya kenapa The Bridge lahir gitu sih. Itu.
2: Oke, okay. Thank you Pastor dan juga Kak Ibur. Kalau kita lihat memang angka-angka ini sepertinya mustahil begitu, tapi terjadi. Yeah. Yeah. Inilah keadaan yang sebenarnya terjadi di anak muda itu sendiri. Bahkan kalau kita mau lihat, kita sebagai anak muda tidak melihat bahwa ini tuh sebagai suatu ancaman untuk kita begitu. Dan akhirnya itulah yang menjadi titik poin atau apa ya? Apa sebenarnya yang mau dibawa atau dibicarakan oleh The Bridge itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal angka-angka, Pastor dan juga Kak Hibur, itu rasanya cukup berjarak ya, seperti yang saya bilang tadi. Karena kok bisa ya, yang ada adalah tercengang, kok bisa ya, kok bisa ya begitu. Kalau kasus ini, kok bisa anak SMP terlibat dalam prostitusi online, terus angka HIV yang semakin hari semakin meningkat begitu. Dan ini adalah keadaan kita yang sesungguhnya begitu, yang dibawa oleh teman-teman The Bridge. Tapi pernah tidak sih ketika The Bridge ini berkegiatan atau menemui anak-anak muda, ada tidak sih pengalaman nyata atau kisah nyata yang teman-teman sendiri rasakan atau temui ketika berkenalan atau berinteraksi dengan anak-anak muda, selain dari data-data yang tadi sudah disampaikan, yang akhirnya bahwa oh, saya harus bergerak, saya tidak boleh diam gitu. Dari Kak Hibur dulu deh, boleh.
3: Oke, dari aku sebenarnya banyak banget ya cerita yang nyata. Kebetulan saya berkecimpung di dunia konseling, melihat banyak teman-teman yang terluka gitu, melihat mereka kehilangan arah mau kemana, kehilangan identitas diri mereka, dan akhirnya itu yang membuat kita resah gitu. Ini harus ditolong, kita harus bergerak. Ngelihat anak-anak SMP, SMA setelah lulus nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Bahkan ketika mereka di masa-masa SMP, masa-masa SMA, mereka nggak tahu kenapa mereka harus sekolah kayak gitu. Dan itu yang membuat kita tuh, ini kita harus bergerak, kita harus tolong nih generasi ini. Karena kalau nggak dikerjain dari hari ini, 10 atau jangankan 10 deh, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Kota Kupang mau jadi apa? Kayak gitu. Dan mulai dari sana, ayo teman-teman kita bergerak, kita harus tolong mereka untuk sembuh dulu dari luka-luka mereka. Kita beresin masa lalu mereka. Mungkin kita bukan Tuhan ya, salah satu values dari The Bridge, bahwa kita bergerak dengan lutut. Kita gak bisa yang namanya bergerak sendiri, dan kita gak bisa membuat mereka berubah dengan kekuatan kita sendiri. Dan akhirnya ayo kita bergerak bersama dengan Tuhan. Kita mau tolong teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, khususnya SMP dan SMA. Gitu sih.
2: Oke. Kalau dari Peser mau ditambahkan, silahkan.
4: Oke, kalau dari Kak Hibur tadi melihat dari sisi konseling, kalau saya sendiri if melihat dari sisi pastoral waktu pelayanan, terutama saat pasca pelajar kemarin, banyak sekali anak-anak yang datang dengan luka. Jadi waktu pasca pelajar kemarin menarik sebenarnya, karena ada orang banyak berpikir itu kerasukan.
2: Iya.
4: Tetapi sebenarnya waktu diajak ngobrol, waktu kita follow up, ternyata tidak semua hal berbicara tentang spiritual. Mereka luka dengan orang tuanya, mereka luka dengan bapaknya. Saya ingat saya mengajak mereka berdoa mengampuni bapak, dan banyak sekali teman-teman volunteers yang bercerita. Waktu saya menyebutkan itu, banyak sekali teman-teman peserta di belakang yang teriak histeris karena itu. Jadi mungkin itu. Lalu kalau dari sisi dokter, saat saya praktek, banyak juga ketemu anak 14 tahun datang dengan HIV, dengan infeksi menular seksual, dan ternyata digali lebih dalam, ternyata ada masalah di rumah.
2: Okay.
4: Ketidakhadiran ayah di rumah, itulah yang membuat mereka sangat rentan sebenarnya. Itu if mungkin.
2: Okay, berarti The Bridge ini lahir bukan karena oh ya kita mau bikin komunitas nih. Ayo kita bikin komunitas biar anak muda punya wadah gitu, anak muda bisa bergerak begitu. Tapi ada nilai tersendiri yang di bawah begitu, karena berangkat dari isu-isu yang cukup dekat, seperti yang tadi Kak Hibur dan juga Pastor sebutkan bahwa oh ya, ketika saya ada dalam pelayanan saya, ketika saya ada dalam pekerjaan saya, ini loh keadaan real yang saya temui begitu. Dan kalau bukan kita, mau siapa lagi?
3: Betul.
2: Begitu.
3: Betul.
2: Apalagi anak muda saja juga, saya dalam masalah tapi saya tidak tahu harus seperti apa gitu, tidak bisa menolong diri sendiri juga begitu, akhirnya butuh teman penolong untuk bisa menolong gitu. Nah, menarik dari yang telah disampaikan oleh Pastor dan juga Kak Hibur, The Bridge begitu. Sebenarnya kalau kita mau gali ya, kenapa sampai akhirnya memilih nama komunitas ini The Bridge begitu? Ini sudah menjadi dasar gitu ya, dasar kenapa dari sekian banyak kata, dari sekian banyak nama yang dipilih, kenapa harus The Bridge? Karena kalau kita artikan secara lurus, artinya jembatan ya. Apa kenapa sampai harus memilih The Bridge ini gitu. Filosofinya apa sih sebenarnya yang mau kakak-kakak sampaikan gitu. Dan tadi sudah sempat disinggung juga tentang nilai-nilai yang dimiliki yes. oleh The Bridge. Value apa, nilai apa yang mau dibawa oleh The Bridge ini sendiri gitu. Pastor, silahkan ya.
4: Pertama mungkin kenapa namanya The Bridge ya. Jadi waktu itu kita pun berdoa, bergumul tentang nama, nama ini. Sampailah di satu malam kita, saya sendiri waktu itu sedang berdoa dan merenung. Tiba-tiba Tuhan seperti membawa saya kembali kepada cerita-cerita kehidupan saya yang lama. Bahwa pertama karena saya Kristen, saya melihat Yesus sebagai jembatan saya bisa kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya nama The Bridge ini juga banyak sekali if merefleksikan selama saya hidup. Karena saya berpikir banyak sekali, saya sering sekali menjadi perantara antara orang yang berantem ya. Mereka berantem lalu saya menjadi perantara antara mereka supaya mereka baikan. Itu hal-hal yang sederhana ya sebenarnya ya. Atau anak-anak yang pernah, salah satu teman dia hampir putus sekolah. Akhirnya saya cari segala cara untuk pembiayaan anak ini bisa tetap sekolah. Jadi itulah yang menjadi dasar. Karena waktu itu awal-awal saya masih sendiri di The Bridge. Sebelum akhirnya Kak Hibur punya hati yang sama, teman-teman yang lain juga punya hati yang sama, If juga sama. Tapi itulah awalnya sebenarnya, bahwa saya ini banyak juga ya menjadi jembatan buat orang. Tetapi seringkali jembatan tuh kan tidak enak kan, If?
2: Yeah.
4: Tidak ada orang yang menjadi tujuan akhirnya tuh pergi ke jembatan itu. Yeah. Jembatan itu kan cuman tempat untuk orang lewat.
2: Lewat.
4: Kita pun kadang lupa di Liliba itu ada berapa tiang, kita nggak tahu ada berapa. Tapi justru adanya jembatan itu hal yang penting sebenarnya supaya kita bisa sampai ke tujuan kita. Okay. Mungkin itu bergeraknya The Bridge, If. Okay.
2: Kak Hibur?
3: Kalau jembatan itu kan dua sisi ya, kayak gitu, dua sisi yang terpisah. Jadi kita menjadi penghubung antara luka dan harapan, karena kita melihat banyak banget teman-teman yang berada di antara itu gitu, antara kebingungan dan tujuan, dan kita mau jadi sahabat mereka untuk menemukan kembali tujuan hidup mereka. Kita mau menjadi jembatan untuk mereka menemukan hidup mereka yang sesungguhnya. Untuk boleh mereka sembuh, untuk mereka bertumbuh, kayak gitu. Jadi kita mau jadi jembatan untuk mereka. Walaupun kita tahu seperti yang Pastor bilang tadi, jembatan itu gak enak, harus diinjak, kayak gitu. Jadi ketika jembatan dibuat harus kuat, kayak gitu. Fondasi dari bawah harus kuat, atasnya pun harus kuat. Ya itu sih filosofinya.
2: Kalau ngomongin soal nama tadi ya, penasaran nih, Pastor dan juga Kak Ibur, sudah berapa lama sih The Bridge ini berjalan gitu? Awal mulanya didirikan tuh kapan gitu?
4: Okay, pertama kali sebenarnya didirikan itu di November 2025.
2: Okay.
4: 2025. Dimulai dengan kita berempat, jadi saya dan tiga adik-adik, Raven, Karen, dan Angel. Mereka adik-adik rohani yang saya mentor sampai hari ini. Mulainya dari sana, dan kita sebenarnya tidak punya mimpi sejauh ini. Kita waktu itu hanya berdoa dan minta Tuhan mau bawa kita kemana. Sampai akhirnya itu terbentuk, itu mungkin if.
2: Okay. Sekarang sudah berapa banyak nih orang-orang yang bergerak bersama The Bridge?
4: Terakhir volunteers itu 200-300 orang volunteers.
3: 300 lebih lah, gitu.
2: Banyak sekali ya. Dan itu mereka volunteer secara sukarela, memberi diri untuk bersama-sama dengan The Bridge.
4: Betul.
2: Tidak ada embel-embel.
3: Enggak ada sama sekali.
2: Apapun gitu ya.
3: Kita dan free.
2: Free.
4: Dan menariknya volunteers ini datang dari berbagai kalangan, berbagai gereja, denominasi. Karena memang salah satu values-nya kita juga, kita itu keluarga, we are family. Jadi memang kita dari awal merangkul semua. Jadi bukan hanya dari kalangan tertentu, tapi justru dari misalnya dari denominasi lain. Misalnya kayak kita datang, if datang dari gereja yang berbeda, kita juga datang dari gereja yang berbeda, tetapi kita keluarga yang mengerjakan tujuan yang sama. Itu mungkin if.
2: Ya, menarik ya, Pastor dan juga Kak Hibur, karena dengan berbagai macam anak muda yang ada di Kota Kupang dengan memilih untuk ada dalam pelayanan ini, dengan isu-isu yang diangkat ini juga tantangan yang sangat luar biasa begitu.
3: Betul.
2: Dan juga tadi sempat disinggung oleh Kak Hibur tentang menjembatani luka menuju harapan. Ketika saya lihat di media sosial The Bridge, yes, baik itu di website maupun di Instagram, sebuah kalimat ini yang cukup mencuri perhatian saya ya, karena yes, semangat atau tagline ini cukup ketika kita baca saja sudah langsung wah, apa sih sebenarnya maksud daripada tagline ini begitu. Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya oleh Kak Hibur, menjembatani luka menuju harapan begitu. Kalau kita lihat ini juga punya tanggung jawab moral, ada yeah, kalau mau dibilang beban bukan ya, karena ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab anak muda, tanggung jawab orang-orang yang memberi diri di The Bridge untuk memikul tanggung jawab moral ini. Sebenarnya apa sih makna yang tersembunyi dari tagline atau semangat ini? Kahibur ya.
3: Oke, okay, aku. Jadi sebenarnya gini, If, kita kan melihat anak-anak sekarang itu banyak banget yang terluka. Seperti data yang disampaikan oleh Pesterio tadi, ketika di pasca pelajar banyak banget anak-anak tuh yang hancur justru dari keluarga. Ketika mereka mengatakan, Pesterio katakan, ampuni bapakmu, itu banyak banget yang histeris gitu. Dan dari luka itu justru mereka hancur. Mereka kehilangan masa depan, mereka jadi melampiaskan ketidakhadiran seorang ayah dalam hidup mereka keluar, okay, kayak gitu. Dan ketika kita melihat itu, kami mau menjadi sahabat mereka. Oke, okay, kamu udah terluka gitu. Oh, mungkin kamu sekarang udah salah jalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kami The Bridge, kami mau jadi teman cerita kamu, kami mau jadi sahabat kamu. Ayo kita beranjak dari luka itu supaya kamu sembuh, kayak gitu. Jadi kita rindu semua teman-teman yang ada di Kota Kupang, khususnya pelajar yang mengalami luka, kita rindu mereka bisa sembuh, bisa sehat. Jadi nggak hanya sehat secara fisik, tapi secara mental mereka juga sehat, spiritualnya juga sehat. Ya kurang lebih seperti itu sih.
2: Oke, okay, Kak. Berarti dari tagline atau semangat yang dibawa oleh The Bridge ini sebenarnya punya makna yang sangat mendalam,
3: yes,
2: begitu. Bukan hanya sebagai jembatan saja, bukan aja yes, mau sebagai teman saja agar anak muda punya safety zone, anak muda yeah, punya comfort zone untuk bercerita, tapi lebih daripada itu. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Kak Hibur dan juga Pester awal-awal kemunculan The Bridge di November 2025 sampai kemarin terakhir adalah event pasca pelajar begitu. Nah, ketika sebuah komunitas muncul dengan isu yang spesifik, dengan semangat yang sangat luar biasa, tentu punya tantangan tersendiri begitu. Respon masyarakat juga sangat beragam begitu. Tentu ada yang mendukung, tapi ada juga yang wah, apalagi ini gitu. Apalagi kita hidup di lingkungan di Kota Kupang yang sangat beragam, multikultur, yeah, multi agama begitu. Ketika awal-awal The Bridge muncul, respon seperti apa yang The Bridge terima begitu dari masyarakat sekitar? Pastor.
4: Oke. Okay. Mungkin pertama kali saat saya bercerita tentang hati The Bridge ini kepada paling pertama dari orang-orang gereja yang paling dekat ya,
2: yeah,
4: puji Tuhan responnya baik,
2: okay,
4: mereka juga mendukung. Lalu saya juga bersyukur kegerakan The Bridge ini disupport oleh pemerintah, oleh Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Kakak Wakil, yeah, semua juga mendukung kegerakan ini, dan juga tentunya teman-teman volunteers,
2: yeah,
4: If, Kak Hibur, juga yang teman-teman yang lain. Tetapi tantangan yang lain juga banyak ya, If ya. Yeah. Seperti kita ini kasus nyata. Kita turun okay, ke sekolah, lalu setelah kita ngobrol panjang-panjang, lalu tiba-tiba dari pihak sekolah tanya gitu kayak, oh iya The Bridge ya, oh dari gereja ini ya.
2: Oh
4: iya. Yeah. Iya. Jadi awalnya kita dicurigai. Datang dengan tujuan tertentu begitu. Yeah. Tetapi saat kita ngobrol, bahkan sampai hari ini kita turun pelayanan ke sekolah pun, yang kita bangun itu, If, justru kepercayaan dari sekolah, kepercayaan dari pemerintah bahwa memang kita tidak ada bertujuan sama sekali untuk membawa orang ke denominasi atau gereja tertentu, tetapi keinginannya kita sebenarnya justru mereka harus balik ke gerejanya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, dan membuat kegerakan di sana. Jadi tantangannya mungkin itu dicurigai dari kelompok tertentu, tetapi puji Tuhan sampai hari ini respon dari masyarakat, dari teman-teman, pemerintah juga sangat luar biasa.
2: Ya, memang seperti itu ya, Pastor dan juga Kak Ibur. Ketika ada sesuatu kegerakan yang muncul nih, tantangannya tuh sangat luar biasa. Ada yang menyambut dengan sangat positif, tapi juga ada yang menyambutnya juga sebelah mata begitu. Karena itulah keadaan kita begitu. Dan butuh konsisten, butuh kepercayaan yang tinggi yang kita bangun supaya masyarakat percaya, masyarakat percaya bahwa oh iya, ini kerja-kerja yang kita kerjakan begitu. Tidak ada maksud terselubung, tidak ada maksud tersendiri untuk mengarahkan ke tujuan yang seperti yang tadi Pastor sebutkan begitu. Nah, ini untuk Pastor dan juga Kak Hibur. Kalau kita berangkat dari yang tadi sudah diceritakan isu-isu yang sangat kompleks, apalagi pada anak muda dengan berbagai macam tantangan, kemajuan teknologi saat ini juga, kita ada di rumah kita sendiri, di Kota Kupang. Boleh kita membayangkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kira-kira kerinduan apa yang mau dibawa oleh The Bridge? Potret-potret anak muda seperti apa yang mau The Bridge bangun begitu, sehingga punya kontribusi terhadap kota ini begitu. Kahibur dulu deh, boleh.
3: Aku dulu ya. Kalau harapan kita ya, If ya, mungkin nanti akan berbeda dengan Pesterio. Yang pertama, kita pengen banget melihat generasi yang sehat secara mental. Itu yang pertama. Emosi mereka sehat, jiwa mereka sehat, kemudian spiritual mereka sehat, sosial mereka sehat, kayak gitu. Karena kita percaya banget ketika generasi sudah sehat, maka kota akan sehat, kayak gitu. Tapi kalau generasi sakit, otomatis juga kota akan sakit. Nah, mulai dari situ kita pengen gitu. Kita pengen ngelihat anak-anak yang SMP sekarang, SMA sekarang, kalau mereka mendapatkan pendampingan yang tepat sejak dini, sejak SMP dan SMA, jujur kita melihat masa depan yang cerah untuk Kota Kupang. Kayak gitu sih.
2: Jadi anak kota yang berkualitas juga lahir dari anak muda yang berkualitas.
3: Betul sekali.
2: Kalau dari Pastor sendiri bagaimana?
4: Sebenarnya sudah sangat lengkap apa yang Kak Ibur bilang, tetapi menambahkan aja If. Pertama, kerinduannya pasti generasi anak-anak muda di Kota Kupang itu pertama pulih dari lukanya. Jadi berharap dan berdoa dengan keberadaannya The Bridge, pertama mereka bisa pulih dari masa lalu, luka-luka yang kita simpan bertahun-tahun. Mungkin selama ini kita bergereja, mungkin selama ini kita kelihatannya oke di luar, tapi ternyata ada luka di dalam yang kita simpan yang belum pulih. Pertama itu harus sembuh dari luka yang lalu. Lalu berdoa dan berharap juga dari kegerakan The Bridge, mereka bisa melihat masa depan mereka yang penuh harapan. Mereka mengenal benar-benar identitas mereka, kenapa mereka diciptakan, kenapa mereka harus ada di Kota Kupang, kenapa mereka harus lahir dari keluarga ini, keluarga itu, dan betul-betul tahu pasti bahwa mereka punya masa depan. Apapun latar belakangnya, karena pastinya mereka udah sembuh dari latar belakang. Lalu kita bisa mengarahkan mereka ke masa depan mereka. Mungkin itu If.
2: Oke, menarik ya Pastor dan juga Kak Ibur. Karena untuk menjadi generasi yang berkualitas juga, kita harus memaafkan diri sendiri dulu ya. Kita harus selesai dulu nih dengan segala problem yang ada dengan diri sendiri, supaya untuk menjadi berkat bagi orang lain itu tidak terhambat begitu ya. Menarik sekali Pastor dan juga Kak Hibur, tadi sudah kita sempat bincang-bincang terkait kenapa sih The Bridge ini lahir, terus kerinduan untuk anak muda di Kota Kupang ataupun di Nusa Tenggara Timur ini kedepannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang kerinduan kita, kenapa kegerakan ini lahir, tentu harus diwujudkan dalam sebuah visi dan misi yang menjadi kompas atau arah daripada The Bridge ini bergerak. Nah, boleh diceritakan sedikit Pastor dan juga Kak Hibur, sebenarnya visi dan misi daripada The Bridge ini apa begitu?
4: Seperti mungkin tagline-nya, kita menjembatani teman-teman yang punya luka, menjembatani luka menuju kepada harapan. Dan juga salah satu visi kami supaya anak-anak muda bisa menemukan identitas mereka yang benar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga yang tadi juga sempat dimention, bahwa mereka tahu masa depan mereka penuh harapan. Mereka betul-betul mengenal identitas mereka di dalam Tuhan. Mungkin itu, If.
2: Oke. Okay. Baik, Kak Hibur mau menambahkan? Silahkan.
3: Mungkin dari misinya ya, kita akan melakukan pendampingan, If. Jadi pendampingan yang kita lakukan tidak hanya sekedar tagline gitu ya, tapi kita benar-benar mau hadir dalam hidup mereka, menjadi sahabat mereka untuk menjalani kehidupan ini gitu, untuk bisa sembuh. Jadi kalau saat ini mereka lagi terluka, ya kita mau jadi sahabat mereka sampai nanti akhirnya mereka pulih, dan bahkan sampai mereka berdampak. Gitu sih.
2: Oke. Menarik Kak Ibur. Berarti kalau dilihat dari visi dan misi yang telah teman-teman sampaikan dan juga tadi cerita di awal terkait oh anak muda nih banyak sekali punya masalah, punya keresahan diri sendiri, dan kebanyakan itu menimpa pelajar, anak-anak SMP dan SMA, dan ini bukan tidak mungkin menjadi sasaran daripada The Bridge itu sendiri. Nah, kenapa sih saya penasaran dan mungkin teman Pro 2 juga penasaran, kenapa harus anak SMP dan SMA, sedangkan mahasiswa juga belum tentu ya mereka baik-baik saja seperti itu ya.
3: Betul.
2: Tapi kenapa fokusnya ini lebih banyak kepada anak SMP dan SMA? Sebenarnya kenapa sampai mereka harus diprioritaskan?
3: Oke.
2: Kak Hibur?
3: Oke. Alasannya kayak gini, If. Karena di masa-masa SMP dan SMA itu adalah masa-masa yang paling menentukan. Atau bisa dibilang fase yang paling krusial. Mereka mengambil keputusan yang penting pada saat itu. Kemudian pembentukan karakter, pembentukan identitas, pembentukan relasi itu terjadi di fase itu. Gitu. Jadi kalau seandainya seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya di SMP, di SMA mereka sudah dibekali, mereka sudah ditolong gitu dari sisi-sisi yang akan menjadi program The Bridge, saya percaya bahwa mereka akan punya masa depan yang luar biasa sih. Itu sih.
2: Kalau dari Pastor sendiri?
4: Iya, sama juga, karena di masa-masa SMP dan SMA anak-anak itu masih mencari jati diri mereka. Mereka masih bingung dengan identitas mereka yang sebenarnya, dan menurut saya itu rentan aja, If. Sebelum dia masuk ke kuliah, bahkan ke kerja, justru masa-masa SMP dan SMA itu masa-masa yang sangat rentan kalau tidak didampingi, kalau tidak edukasi dengan hal-hal yang benar, itu sangat rentan. Itu mungkin itu.
2: Oke. Kalau di bayi kan kita kenal dengan golden age ya. Kalau anak-anak SMP dan SMA ini kita sering sekali kenal dengan masa transisi mereka.
3: Betul.
2: Ya. Tidak mau disebut lagi anak-anak, tapi tidak mau disebut dewasa begitu. Jadi sangat-sangat kompleks begitu.
3: Betul.
2: Dan ini

0: yang kita punya tiga jangka program, jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek kita komitmen untuk setiap 2 minggu sekali kita akan turun ke sekolah-sekolah. Okay. Tadi baru kita teman-teman volunteers baru turun ke SMK Pelayaran melayani di sana. Dan kita juga sudah hampir seluruh sekolah kita sudah turun.
1: Okay.
0: Berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru agama, menanyakan apa yang menjadi kebutuhan di sekolah itu, dan kita siap masuk dari segala sisi, dari ibadah, dari seminar, edukasi, kita siap. Itu yang jangka menengah, jangka menengahnya kita berkomitmen setiap 3 bulan sekali kita akan mengadakan seminar. Salah satu contoh yang terdekat adalah nanti besok di tanggal 13 Juni kita akan mengadakan seminar terkhususnya untuk orang-orang tua yang mempunyai anak-anak usia remaja. Itu kita akan adakan nanti di Swiss Bell, yang akan pembicaranya juga dari Jakarta, Pak Julianto Simanjuntak. Itu yang program menengah. Kita berkomitmen setiap 3 bulan untuk kita turun. Dan jangka panjangnya adalah setiap tahun, 1 tahun 1 kali kita akan mengadakan pasca pelajar. Jadi waktu orang mendengar pasca pelajar, orang harus tahu itu the bridge.
1: Oh,
0: Jadi kita tidak akan mengadakan event lain selain pasca pelajar. Dan juga sekarang pengembangannya sebenarnya kita lagi merencanakan untuk masuk ke dunia di media dengan platform podcast. Sedang kita susun, sedang kita doakan juga, If. Mungkin itu, If.
1: Menarik ya, Kak Hibur dan juga Pastor, bahwa The Bridge itu punya 3 program unggulan lah ya, kita sebut bahwa ada jangka panjang, jangka menengah, dan bahkan jangka pendek.
0: Nah, actually satu lagi, kita juga punya pendampingan ya, konseling, itu justru yang paling penting sebenarnya. Jadi kita bekerja sama dengan psikolog, psikiater, konselor, rohaniawan. Lalu kita membuka ruang untuk teman-teman bisa bercerita, bisa datang apa adanya dan ditolong gitu. Jadi dan itu free. Jadi mungkin itu, If.
1: Nah, berbicara tentang program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor juga, menarik bahwa ada punya event tahunan. Nah, sebenarnya tujuan daripada event tahunan ini seperti apa? Apakah ini menjadi sarana untuk mengenalkan bahwa oh iya, kita punya The Bridge begitu, Kota Kupang punya komunitas The Bridge begitu. Dari Kak Hibur bagaimana?
2: Salah satu tujuannya adalah mengumpulkan anak-anak, semua anak-anak sekolah di Kota Kupang untuk bersama-sama lebih ke kayak deklarasi sih. Karena kan kita sudah turun ke sekolah-sekolah setiap minggunya, dan di situ tuh waktunya kita untuk saling ketemu. Ya bisa juga sebagai fellowship gitu, supaya kita saling kenal, dan yang kedua supaya kita sama-sama menyembah Tuhan bersama-sama kayak gitu. Itu sih mungkin ada tambahan dari Pastor.
0: Iya, kita celebrate di situ. Kita berkumpul sama-sama di situ. Dan juga kalau event pasca pelajar yang kemarin, sebenarnya kita mengenalkan bahwa seperti Yves bilang, bahwa The Bridge ini hadir. Kita ini hadir sebagai sahabatnya teman-teman anak-anak muda. Mungkin itu, Yves.
1: Nah, kalau tadi itu soal event tahunan ya, dan pasti akan berlanjut terus nih, akan ada pasca pelajar tahun depan dan tahun-tahun seterusnya begitu, dan pasti responnya sangat positif nih, sudah ditunggu-tunggu begitu. Apalagi kalau dilihat antusiasme dari pada teman-teman yang datang pada pasca pelajar yang pertama saja sudah cukup membuat auditorium undangan itu bergema gitu ya. Nah, berbicara tentang tadi ada juga program jangka menengah seperti seminar. Nah, Pastor dan juga Kak Hibur, kalau kita berbicara tentang seminar atau kegiatan-kegiatan program-program yang berbau edukasi, itu cukup punya tantangan tersendiri karena banyak orang cukup skeptis karena oh, seminar nih cukup membosankan gitu. Nah, bagaimana dari The Bridge sendiri, kiat-kiat seperti apa yang The Bridge lakukan sehingga seminar ini tuh bisa menyasar sasaran yang orang bilang tepat sasaran, dan tema-tema yang dibawakan atau ditawarkan oleh The Bridge ini juga tema-tema yang kekinian, yang fun, sehingga tidak hanya orang dewasa tapi anak muda juga mau untuk turut ambil bagian dalam seminar ini begitu. Dari Kak Hibur boleh? Atau Pastor? Silahkan Pastor.
0: Pertama pastinya

0: seminar-seminar itu tema dan topik pembahasannya itu lahir dari diskusi kita dengan sekolah-sekolah. Di mana waktu kita turun ke sekolah, kita berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan bahkan dengan murid-murid. Dan menemukan masalah dari cerita mereka gitu. Ada yang cerita bahwa oh ternyata masalah di orang tuanya.
1: Okay.
0: Orang tua yang mungkin bagaimana sih cara, contoh ya, if cara mendampingi anak-anak remaja yang sudah mulai berpacaran. Okay. Itu kan perlu ada skill-skillnya sebenarnya. Jadi topik-topik itu lahir justru dari diskusi, dari pelayanan langsung, dari waktu kita turun ke sekolah, kita ketemu itu, mungkin itu ya.
1: Kak Hibur, mau menambahkan?
2: Sama sih sebenarnya, jadi topik-topiknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan. Jadi kita tidak membuat satu seminar hanya berdasarkan keinginan kita sendiri, tapi kita juga melihat kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan. Misalnya kayak sebelumnya itu adalah di UCB ya, di Citra Bangsa tentang mental health. Kenapa kita membahas itu? Karena ternyata banyak teman-teman yang kondisinya lagi seperti itu, lagi kurang sehat di area kesehatan mental. Kayak gitu sih.
1: Berarti isu-isu yang diangkat dalam seminar ini adalah isu-isu yang cukup dinamis ya, untuk menjawab kebutuhan, sehingga nanti feedback atau outcome daripada seminar ini boleh berdampak positif kepada orang-orang yang datang atau peserta-peserta seminar begitu ya. Nah, kita beralih, Pastor dan juga Kak Hibur, ke program yang tadi disampaikan adalah kunjungan ke sekolah. Nah, tentunya untuk membuka diri, sekolah-sekolah membuka diri untuk menerima The Bridge ini juga punya tantangan tersendiri begitu ya. Nah, bagaimana sampai akhirnya program ini muncul dan kenapa sampai teman-teman ini mau untuk menjangkau sekolah-sekolah, menjalankan program kunjungan sekolah? Apakah The Bridge ini menjemput bolakah atau ada permintaan-permintaan dari sekolah bahwa oh, kami butuh untuk dikunjungi begitu? Sistemnya bagaimana?
2: Oke. Kalau boleh jujur, dua-duanya ya, If ya. Ada sekolah yang memang membutuhkan, dan ada sekolah juga yang kita bantu untuk sadar bahwa ibu butuh ini, gitu. Jadi dua-duanya. Ada beberapa sekolah yang betul-betul kita turun dan kita kasih tahu programnya kita, kita kasih tahu tujuan-tujuannya kita gitu, dan akhirnya mereka baru sadar, oh iya ini kami butuh, kayak gitu. Tapi ada sekolah juga yang bilang kehadiran The Bridge adalah jawaban doa kami, kayak gitu, karena kami butuh ini. Kami butuh diedukasi mengenai luka batin, kami butuh diedukasi mengenai mental health, kami pengen diedukasi bagaimana mendampingin anak-anak yang lagi pacaran, dan beberapa tema-tema yang lain yang relevan dengan kebutuhan mereka, gitu sih.
1: Oke, Pastor?
0: Iya, sama dengan Kak Hibur, kita turun ke sekolah-sekolah memperkenalkan The Bridge. Awalnya pasti punya tantangan tersendiri ya, if seperti yang tadi sudah kita bahas juga, if ditolak. Tapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang waktu turun ke sekolah, mengingat apa yang pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Kalau dari Alkitab dulu, dia ditolak, dia bahkan mau dibunuh. Dan dibandingkan dengan pelayanan kita hari ini, sangat berbeda jauh. Kita berbeda pelayanan dengan zonanya, di zona nyaman, di hal-hal yang enak, diterima. Dan itu yang menjadi jadi nilai ya, salah satu nilai. Justru ditolak itu hal yang paling menarik menurut kita. Karena disitulah kita benar-benar bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bahwa kita benar-benar turun ini, seperti yang Kak Hibur bilang, salah satu values kita adalah kita bukan turun dengan pengalaman kita atau dengan pengetahuan kita atau dengan teori kita, tapi kita pertama-tama kita pakai lutut kita untuk meminta Tuhan hadir dan berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi ditolak itu biasa, sering banget kita ditolak, datang kepala sekolah atau gurunya udah cemberut, udah ini, tapi itu hal yang biasa ya, maksudnya itu hal yang normal gitu, hal yang biasa, dan justru itulah menjadi kekuatan kita untuk kita semakin gencar turun. gitu. Mungkin itu, If.
1: Ya, jadi penolakan bukan membuat kita semakin mundur ya, betul ya, Kak Ibu dan Pastor, tapi justru itu menjadi tolak ukur satu batu loncatan supaya kita bisa lebih semangat, lebih gencar lagi begitu. Karena lagi-lagi tidak mudah bergerak di latar belakang Kota Kupang yang cukup kompleks ini. Betul. Dengan berbagai pemikiran-pemikiran, apalagi dengan isu-isu yang dibawa oleh The Bridge begitu. Yes. Bukan tidak mungkin, mungkin, tapi tantangannya
2: lumayan
1: ya. Ya, oke, okay, Pastor dan juga Kak Hibur, tadi menarik soal kunjungan sekolah ini. Kan kalau kita lihat ketika kita berkunjung ke sekolah, kita menjalankan pelayanan kita bersama-sama dengan sekolah menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, setelah kunjungan itu selesai, ada juga ya yang ya sudah selesai begitu saja. Tapi bagaimana dengan The Bridge? Apakah ada follow up atau program tindak lanjut sehingga ketika sudah selesai kunjungan, hubungan yang telah terjalin, relasi yang telah terjalin antara The Bridge dan juga sekolah ini tetap terjaga begitu. Jadi tidak habis begitu saja. Apakah hanya satu kali kunjungan atau justru ada follow up tersendiri gitu?
2: Oke. Thank you, Eve, untuk pertanyaannya. Jadi kita sebenarnya, Eve, punya program itu cukup banyak ya. Ada 7 tema besar. Jadi dari 7 tema besar itu artinya bahwa kita tidak akan berhenti hanya sekali turun. Kita bisa dibilang turun itu berkala. Yeah. Kayak gitu, berkala sesuai dengan tema yang ada dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan kemudian kita juga udah berkomunikasi dengan sekolah untuk teman-teman yang masih membutuhkan yang namanya konseling. Kita sangat terbuka. Kayak gitu. Tetapi ada satu yang berbeda adalah ketika kita turun, misalnya ada anak-anak yang cerita dengan kita, kita akan follow up terus sampai akhirnya dia sembuh. Tapi untuk teman-teman misalnya yang kontak melalui nomor handphone, kayak gitu, kita akan follow up dan kita akan jembatanin untuk mereka bisa counseling dengan pihak konseling yang konselor yang sudah bekerja sama dengan kita atau psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi kita tidak seminar sekali ya udah selesai bye-bye gitu ya. Enggak. Kayak gitu. Kita akan terus berkelanjutan dan bahkan kita punya rencana teman-teman yang sudah sembuh. Ya kalau mereka bersedia untuk dimentor, kita ready. Gitu. Itu sih.
1: Nah, menarik Kak Hibur tadi yang disampaikan terkait dengan konseling nih. Tadi disampaikan kalau bisa diakses juga nih oleh teman-teman yang di luar kunjungan sekolah. Nah, penasaran pasti teman-teman Pro 2 juga penasaran bagaimana untuk bisa mengakses layanan konseling dari The Bridge ini sendiri.
2: Dari The Bridge. Oke. Okay. Silakan Pastor.
1: Tadi saya langsung ya. Di offer, silakan Pastor.
0: Pertama paling sederhana dari sosial media, dari Instagram, lalu dari di Instagram itu ada dan di website itu ada nomor admin The Bridge. Jadi teman-teman bisa langsung chat, langsung kontak apa yang menjadi kebutuhan, misalnya mau mengundang pelayanan di sekolah atau mengundang isi seminar di sekolah, karena kita juga volunteers, kita juga banyak dokter. Jadi bisa turun isi seminar tentang HIV, tentang yang lainnya, dan juga salah satunya konseling. Setelah teman-teman chat lalu admin membalas, kita akan melakukan penjadwalan, melihat konselor mana yang ready di saat itu, lalu membuat janji. Jadi admin itu menghubungkan antara konselor dan juga klien atau teman-teman yang mau bercerita gitu. Dan kita juga aman, pertama konselor ceritanya akan aman karena mereka juga belajar, lalu yang kedua laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Jadi dan kita juga akan menyediakan ruangan yang aman, cuman berdua, tidak di tempat yang umum. Mungkin itu, If.
1: Oke. Ya, berarti teman Pro 2 ini kita sudah punya akses layanan konselingnya. Gratis ya.
0: Gratis.
1: Pastor dan juga Kak Ibur. Ya, jadi teman-teman yang butuh teman cerita, tapi malu-malu, takut mendapat stigma, takut dijudge, gitu. Sudah lama pendam perasaan, pengen sekali untuk berbagi tapi tidak tahu mau kemana. Nah, nih The Bridge hadir, teman-teman bisa mengakses layanan konseling, bisa mampir ke Instagram The Bridge ya, yeah. Pastor dan juga Kak Ibor, The Bridge Koe.
2: Iya,
1: yeah.
2: Yeah, betul.
1: Silahkan terbuka untuk umum. Tidak melihat umur, tidak melihat siapa teman-teman ya. Yeah. Aksesnya tidak terbatas. Nah, menarik, Pastor dan juga Kak Ibor, banyak sekali program yang sudah dijalankan oleh The Bridge. Dan The Bridge sangat terbuka kepada anak muda yang mau menjadi bagian daripada, yeah, The Bridge. Dan juga sangat dinamis terhadap isu-isu yang sedang dialami oleh anak-anak muda saat ini. Karena kalau kita lihat kenyataan saat ini, data berbicara sangat keras, yeah, keadaan begitu ada di depan mata, dan juga isu-isunya cukup apa ya, menggugah hati, karena kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat sangat pesat, tapi bukan tidak mungkin bahwa karakter anak muda juga mengalami kemunduran.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Sekali.
1: Apalagi kalau kita lihat banyak anak muda yang mereka bilang mereka baik-baik saja gitu, tapi ternyata di dalamnya tidak seperti, yeah, itu ya. Padahal alarm tubuh sudah menunjukkan bahwa kamu tidak baik-baik, kamu butuh teman, kamu, yeah, butuh untuk detox racun-racun yang ada di dalam tubuh kamu. Nah, menarik Kak Hibur dan juga Pastor, beberapa waktu lalu saya baca di jurnal ilmiah, di, yeah, penelitian psikolog, bahwa ada satu istilah yang cukup apa ya, lagi tren saat ini. Kan kita sudah sering mendengar quarter life crisis, terus apa ya, FOMO, tapi ada satu lagi yang menarik, yaitu Duck Syndrome, di mana anak-anak muda tuh merasa dia baik-baik saja, merasa oh ya apa ya, akademik aman, pendapatan aman, tapi ternyata ada luka yang disimpan secara pribadi begitu. Yeah. Nah, untuk menjawab apa ya, isu yang sedang ada saat ini, contohnya Duck Syndrome ini, bagaimana, seperti tema kita ya, The Bridge menjadi sahabat anak muda. Nah, bagaimana The Bridge ini bisa menjawab isu ini dan menjadi sahabat bagi anak muda begitu, menjawab isu Duck Syndrome ini. Silahkan Kak Hibur dulu, boleh.
2: Oke, untuk kita menjawabnya gini. Mereka bisa kontak sebenarnya The Bridge, kecuali misalnya anak-anak yang SMP SMA, kita kan langsung punya link ya, yeah, kayak gitu. Tapi untuk teman-teman di luar sekolah kayak gitu, mungkin mereka bisa kontak apa namanya, admin The Bridge, supaya nanti kita bisa menolong mereka. Karena kondisi itu sebenarnya bukan tanpa sebab ya, kenapa mereka merasa bahwa mereka harus terlihat baik-baik saja. Yep. Terlihat baik-baik saja itu pun, itu bukan tanpa sebab. Kadang-kadang itu juga karena luka. Kayak gitu, kenapa sih harus sembunyi? Kenapa sih harus terlihat aku baik-baik aja? Kayak gitu. Ya, ternyata mereka menyimpan sesuatu yang dialami, mungkin trauma-trauma di masa kecil, kayak gitu, hal-hal yang dialami sebelum hari ini, yeah, gitu. Jadi mungkin itu kali ya, Iv ya, yang bisa The Bridge lakukan untuk teman-teman yang di luar anak SMP dan SMA. Tetapi untuk anak SMP SMA, salah satu cara menjawabnya adalah dengan program-program kami. Kayak gitu, kami punya program yang namanya pemulihan luka batin, dan itu kami bikin berseri atau berkala gitu, beberapa materi sampai teman-teman mengerti bahwa oh ya, I harus sembuh, oh ya, aku harus sehat, kayak gitu. Itu sih untuk anak-anak sekolah.
0: Ya.
1: Mau ditambahkan, Pastor?
0: Iya, mungkin selain dari yang kakak sampaikan, tambahan aja, di Instagram juga kita sering, ya, posting, ya, tentang edukasi tentang itu, Eve. Ya. Lalu kita juga banyak bikin seminar yang 3 bulan sekali, jadi teman-teman Pro 2,
1: okay,
0: jangan ketinggalan, boleh, ya, cek website, boleh cek Instagram kita. Tapi yang terpenting itu ya, program unggulan kita adalah yang Kak Ibur bilang tadi, untuk bercerita.
1: Okay. Terima kasih Pastor dan juga Kak Ibur, tidak terasa ya, pembicaraan kita sangat luar biasa dan bermakna ya, yeah, tidak terasa 1 jam ini begitu bermakna dan juga begitu banyak feedback yang kita dapat gitu. Jadi bagi teman Pro 2, jangan lupa kalau butuh apa-apa jangan dipendam sendiri ya,
2: yeah,
1: kalian butuh support system silahkan gitu, ada The Bridge kalau teman-teman bingung harus seperti apa. Terakhir, boleh Pastor dan juga Kak Ibur, closing statement, pesan untuk anak muda khususnya di Kota Kupang, dari Pastor dulu.
0: Oke, pesan untuk teman-teman semua yang mendengarkan, dimanapun teman-teman, teman-teman tidak sendiri. Yeah. Ada kami, The Bridge. Kami menjadi sahabat. Kami tidak judge. Kami melihat teman-teman, karena kami juga dulu mengalami hal-hal yang sama. Kami juga hancur. Kami juga berdosa. Tetapi kami bersyukur, pertama kami punya Tuhan yang datang memulihkan kami. Yang kedua, kami punya komunitas. Jadi teman-teman butuh bercerita, jangan takut, jangan sungkan, kontak. Dan kita akan bertumbuh bersama, menjalani perjalanan ini sama-sama. Mungkin itu aja.
1: Oke, silakan Kak Hibur.
2: Oke, untuk teman-teman dimanapun kalian berada, satu pesan saya, tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak melakukan kesalahan. Kalau hari ini kamu melakukan kesalahan, kalau hari ini kamu terluka, kalau hari ini lagi gak baik-baik aja, itu normal, gak apa-apa. Tapi The Bridge mau kamu gak selamanya di sana. Ayo bangkit, ayo kembali. Jika kamu butuh sahabat, teman cerita, kontak The Bridge. Thank you.
1: Ya, terima kasih Pastor dan juga Kak Hibur, luar biasa sekali. You, terima kasih you. Untuk pesan yang disampaikan untuk anak-anak muda dan teman Pro 2. Terima kasih untuk cerita-cerita yang dibagikan. Semangat kembali berpelayanan. Ini bukan kegiatan sosial yang dilakukan, tapi ini pelayanan dan panggilan hidup untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan anak muda. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk untuk membangun NTT yang lebih sehat, NTT yang lebih kuat, dan NTT yang lebih berkualitas. Dan juga untuk teman Pro 2, ingat bahwa tidak ada luka yang terlalu besar untuk disembuhkan. Semua bisa disembuhkan. Dan tidak ada anak muda yang harus berjuang sendiri. Dia butuh teman, dia butuh pendampingan. Dan jangan lupa teman-teman akses media sosial dari The Bridge. Bisa dikepo-kepoin di Instagram dan juga website daripada The Bridge gitu. Dan akhir kata, saya Ivana Jubliana. Tetap semangat, tetap jaga diri, dan juga ingat kalian berharga. Saya kembalikan kepada Kak Isaac.
3: Kita tepuk tangan dulu dong, asik. Thank you so much untuk Fana, Dr. Rio, Kak Hibur sudah berbagi sore hari ini.
2: Thank
3: teman-teman
2: you,
3: yang mendengarkan, semoga ini menjadi jawaban untuk mereka yang mungkin resah selama ini mencari kira-kira ruang di mana untuk bisa berbagi, ruang yang aman untuk bisa bercerita tanpa di-judge. Atau karena kalau teman sih banyak, tapi yang benar-benar teman kan kita perlu. Semoga ini jadi jawaban. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore dan dengarkan terus Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Sampai jumpa. Thanks.

0: bisa.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Pro 2 FM.

0: Sule itu?
1: Sule itu komedian.
0: Sule itu komedian.
1: Aa.
0: Boleh enggak jadian?
1: Makan Indomie lauknya bakwan.
0: Cakep.
1: You can call me anything that you want.
0: Mampus. Dulu Delman, sekarang Gokar.
1: Bye, Jo.
0: Dulu teman, sekarang pacar.
1: Ihi, asik ya. Badanku memanglah tidak kurus.
0: Siapa bilang? Memang, iya, tidak kurus.
1: Tapi cintaku padamu sangatlah tulus.
0: Habis minum kopi, minum jamu. Dunia pun sepi lah kalau sudah ada kamu.
1: Beli lilin, beli Fanta.
0: Cakep.
1: Meskipun kamu nyebelin, aku tetap cinta.
0: Aduh, bodoh.
1: Nah, ombak digoyang-goyang.
0: Dari kemarin goyang terus setiap pagi.
1: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang selalu terbayang.
0: Asik.
2: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan kepalanya.
1: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
3: Oh, RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Happy banget ya, akhirnya Arum kembali menyapa kamu di ruang dengar kamu pastinya ya. Dan kali ini Arum bakal menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya banyak hal keseruan yang akan aku sajikan buat kamu teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau dengerin salah satu lagu yang mungkin merepresentasikan untuk kamu yang masih stay di kantor, masih stay di sekolah gitu ya, yang masih stay dengan kesibukannya. Yuk mari pulang teman produk kalau katanya Itgitaf, karena ya udah jam segini apa sih yang ditunggu.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Iya. 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau dipukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepatnya nanti 5 menit lagi ya. So buat kamu yang mungkin, buat muslim ya, apalagi belum sholat maghrib, cus sholat maghrib. Buat kamu yang mungkin waktu jeda atau jendela puasa karena intermittent fasting mungkin ya, dibuka di pukul 6, ya sudah mari berbuka dulu teman Pro 2, termasuk kamu mungkin teman-teman muslim yang sedang berpuasa sunnah seperti itu, selamat berbuka ya teman Pro 2. Anyway, aku bakalan nemenin kamu nanti teman Pro 2, sekarang masih di sore ceria dan ada beberapa sih yang bakalan aku kasih tahu ya. Salah satunya adalah banyak sekali kejadian yang akhir-akhir ini mungkin terjadi, tapi memang kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial dan jangan sampai kita termakan hoax teman Pro 2. Jadi kita pilah-pilah tuh, karena di era sekarang kan ya namanya AI, banyak banget yang bisa sekejap gitu ya, 3 menit bahkan atau 3 detik bahkan ya, sudah menciptakan sesuatu yang mungkin itu sebenarnya tidak betul kayak gitu. Jadi untuk kita generasi muda apalagi ya, kita mempunyai kewajiban untuk kasih tahu ke mama dong, bapak dong, atau saudara-saudara kita yang mungkin mereka cuman menggunakan, tapi untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu itu mereka kebingungan seperti itu. Jadi kita baiknya ya bisa memberitahu, mengedukasi teman-teman kita, keluarga kita apalagi ya, untuk lebih bijak memahami sesuatu informasi atau sesuatu gambar deh ya, atau video seperti itu, apakah itu asli atau tidak teman Pro 2. Sejauh apa sih sebenarnya kamu manfaatkan AI di kehidupan kamu teman Pro 2? Coba dong kasih tahu ke Arum sekarang juga. Tentunya ditemenin sama beberapa lagu yang bakalan aku puterin. Salah satunya adalah salah satu lagu terbaru dari Charlie Puth dengan Cry featuring Kenny G.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu.

90,9 MHz Prodo RRI di Kupang, teman terbaik kamu. Dari Noella dengan Mama ya teman Prodo, notice gak kamu kalau ini adalah salah satu lagu Indonesia yang mengedepankan budaya. Jadi ini jebolan karya jebolan Indonesia Idol kalau kamu ngeh ya, dari Noella Michaelia yang berjudul Mamae. Dan ternyata karya ini juga dikasihkan khusus sebagai surat cinta dan surat kerinduan untuk tanah kelahirannya, yaitu yeps, Papua, teman Prodo. Sweet banget ya. Menurut aku seseorang musisi yang merepresentasikan lagunya untuk suatu daerahnya itu menurut aku so sweet sih teman Prodo. Anyway, tadi kita ngomongin soal AI ya. Bagaimana kamu atau seberapa sering kamu menggunakan AI teman Prodo? Jujur kalau aku sih sering ya. Cukup sering untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, bukan menyelesaikan, betul-betul menyelesaikan sih, lebih ke brainstorming ide ataupun cari-cari referensi lainnya gitu yang bisa membantu untuk menuntaskan suatu pekerjaan lebih cepat kayak gitu teman Prodo. Anyway, AI ternyata itu juga bermanfaat banget atau mempunyai sebuah relevansi dengan budaya teman Prodo. Jadi AI ini membantu kelestarian budaya lokal dengan apa? Dengan yang tadi seperti yang aku lakukan, eksplorasi ide untuk para budayawan, untuk para kreator, untuk para seniman. Jadi mereka itu menggunakan teknologi AI untuk membantu pekerjaan seni, terutama untuk eksplorasi ide dan nilai-nilai yang ingin disalurkan lewat karya yang mereka sajikan. Seperti itu banyak sebenarnya teman Prodo ya. Dan aku sukanya ya, AI ini untuk generasi muda ini juga sebenarnya banyak manfaatnya kayak gitu kan. Jadi kita bisa mendapatkan suatu ide atau mungkin bisa juga untuk merekam, bahkan ya merekam, mengarsipkan, merevitalisasi bahasa daerah serta artefak sejarah gitu. Itu salah satu manfaat AI. Nah kalau kamu gimana teman Prodo? Sebelum aku lanjut ke lagu berikutnya, ada salah satu dari teman Prodo, dari Kak Zulia di Jakarta yang request katanya. Sorry ceria Prodo, alo Kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, terima kasih. Semangat selalu siarannya, terima kasih Kak Zulia. Here we go ya, salah satu lagu dari Angie Carvalho. Dan buat kamu yang mau request seperti Kak Zulia, boleh banget teman Prodo di 08 11 38 20 90 90, atau melalui media sosial kita, Instagram @Prodo Kupang maupun Facebook Prodo Kupang.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pro 2 FM, kumpul teman terbaik kamu dari Zain and Taylor Swift. Teman Pro 2 ada Wanna Live Forever. Kalau kamu dikasih waktu ya untuk hidup, kira-kira kamu juga seperti Zain kah? Seperti Taylor Swift kah? Gak mau hidup selamanya gitu? Atau mungkin kamu pengen kekal abadi gitu ya? Walaupun sebenarnya gak ada yang kekal ya, cuman ya kita namanya juga berandai-andai teman Pro 2 ya. Kalau aku sih jujur ya, jujur kayak ya udah cukup ya, nanti kalau misal ada waktunya tiba ya sudah kayak gitu. Gak ada di pikiranku kalau aku pengen hidup abadi, karena ya selain itu kayak ya semua orang akan menghilang pada waktunya gak sih teman Pro 2? Aduh, deep kali ya. Kayak belum saatnya untuk malam hari ya, dimana kita curhat-curhat tipis tapi udah curhat duluan. Anyway teman Pro 2, tadi kan aku udah ngobrolin soal AI ya. AI kaitannya terkait budaya. Betul, AI kadang juga digunakan oleh para seniman atau mungkin budayawan untuk brainstorming. Jangankan mereka, kita aja juga sering ya menggunakan AI untuk brainstorming apapun itu kayak gitu ya. Cari-cari ide mungkin atau cari-cari pendapat, siapa tahu ada yang lebih menarik atau yang lebih seru gitu ya dibandingkan ide yang sudah tercantol di otak kita gitu. Anyway, tahu gak sih kalau teman Pro 2, kalau ternyata dari bahasa daerah kita tuh ada 719. Jadi di Indonesia ada 719 bahasa daerah yang saat ini pastinya terancam punah gitu, dan gak menutup kemungkinan tuh kalau bahasa-bahasa daerah tersebut akan hilang dalam waktu dekat kalau generasi sekarang gak lagi menguasainya kayak gitu.

otomatis bisa ditranskripsi dan diterjemahkan ke bahasa daerah maupun sebaliknya kayak gitu. Kayak keren banget. Lagi-lagi ini AI teman-teman berdua, AI yang bisa dimanfaatkan oleh para peneliti. Kalau ini kan peneliti ya, tapi masih kaitan eratnya dengan budaya kayak gitu ya. Seperti yang kita tahu sendiri, NTT aja bahasa daerahnya ada banyak ya. Pulau Timur, Timur ya. Sorry ya, teman produk pronunciation-nya kalau semisal agak kaku karena ya seperti yang Anda tahu, aku bukan orang Kupang, jadi masih meraba-raba bagaimana pengucapan yang baik dan benar. Tapi setahu aku di Pulau Timur ini tuh masih banyak bahasa daerah kayak gitu. Bahkan kayak terbanyak gak sih di Indonesia teman Pro 2 dibandingkan Jawa ya. Di Jawa tuh kalau aku, kan aku berasal dari Jawa ya, jadi di Jawa tuh gak terlalu banyak. Tapi kalau di NTT tuh benar-benar banyak banget. Bahkan kayak beda kabupaten aja mungkin bisa beda daerah gitu. Beda daerah, beda bahasa gitu teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu inovasi yang keren banget sih menurut aku. Kalau kamu gimana? Apa sih hal yang sering kamu cari lewat AI teman Pro 2? Kasih tahu ke Arum sekarang juga di 0811 3800 99.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya.

0: Tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit. Karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya teman Pro 2, ada salah satu hal yang menarik nih teman Pro 2. Piala Dunia yang sudah berlangsung hari ini hingga nanti Juli 2026, pastinya RRD juga mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni, start dari hari ini sampai nanti dibuka di bulan Juli 2026.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari 4 anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ya teman Pro 2, inilah saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Jumat 12 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, PSSI menargetkan tim nasional Indonesia terus mendekat peringkat 100 besar FIFA setelah mengunci posisi ke-118 berdasarkan data terkini yang dirilis pada Kamis 11 Juni. Peringkat FIFA Indonesia naik 10 posisi setelah meraih kemenangan pada laga persahabatan FIFA melawan Oman pada Jumat 5 Juni dan Mozambik Selasa 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, masing-masing dengan skor 3-0 dan 1-0. Informasi kedua teman Pro 2, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca Mexico City pada Kamis 11 Juni dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Tyla, J Dolphin, Belinda, Danny Ocean, dan Lila Downs hingga grup rock Mexico Mana. Shakira dan Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia Day Day, sementara Tyla tampil membawakan lagu kebangsaan Afrika Selatan dan Alejandro Fernandez menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko di hadapan lebih dari 8.000 penonton yang memadati stadion. Beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi pop Olivia Rodrigo resmi memasuki era album ketiganya bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yang telah rilis hari ini 12 Juni. Berbeda dari dua album sebelumnya yang menggunakan judul singkat dalam huruf kapital, proyek terbaru ini menghadirkan kisah yang lebih matang tentang jatuh cinta, euforia romansa, hingga kehancuran setelah hubungan berakhir. Album tersebut juga terbagi menjadi dua bagian, dengan paruh pertama menggambarkan fase penuh gairah dalam sebuah hubungan, sementara paruh kedua menelusuri proses perpisahan dan luka emosional yang mengikutinya. Dan demikianlah Info Pro 2 FM kali ini teman Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Arum pastinya di sini. Dan ini sudah beralih segmen dijaga malam ya. Aku siap menjaga kamu di malam-malam alias sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia tengah, kamunya doang ya aku jaga lewat audio ini, teman Pro 2, lewat getaran suara ini pastinya. Tapi aku mau menyapa kamu mungkin yang lagi bergabung, sedang barusan aja bergabung di Pro 2 FM Kupang. Selamat malam. Ini udah di hari Jumat, teman Pro 2, ini udah di penghujung waktu menuju weekend gitu. Kalau kemarin weekdays, besok udah weekend. Happy banget ya rasanya ya, setelah 5 hari bekerja. Mungkin buat kamu yang bekerjanya 5 hari kerja, atau kamu kayak aku gitu, teman Pro 2, atau kayak teman-teman operasional yang di sini yang gak mengenal Sabtu Minggu. Kadang liburnya mereka tuh ada di hari Senin, bahkan ada di hari Rabu, random, karena mereka harus bekerja secara shift, 3 hari masuk, 1 hari libur ya. Cerita sedikit ya tentang bagaimana keadaan atau jadwalnya mereka, teman Pro 2, teman-teman operasional. Yaps, Arum cuman beberapa hari aja ya menemani kamu di Pro 2 FM Kupang untuk bulan ini. Tapi teman-teman yang lain, Kak Isa, Kak Yunda, dan teman-teman lainnya pastinya siap menemani kamu setiap hari. Anyway, teman Pro 2, aku mau ngingetin nih buat kamu kalau RRI juga menyiarkan Piala Dunia 2026. Kalau tadi udah ada 2 pertandingan ya yang sudah terlaksana di Jumat ini, di Jumat hari ini, dari 2 jam 2 dini hari, pukul 2 dini hari tadi ada Meksiko versus Afrika Selatan WIB ya. Kemudian ada di jam 9 atau 10 WITA, itu Korea Selatan versus Ceko, itu juga disiarkan langsung dari RRI, didengar gitu ya, dengar bareng. Nah, aku mau ngingetin lagi kalau di hari Sabtu nanti dini hari di pukul 2 WIB alias 3 WITA akan ada pertandingan dari Kanada versus Bosnia Herzegovina yang akan disiarkan langsung juga oleh RRI Kupang melalui kanal Pro 1. Kemudian di pukul 8 WIB atau di pukul 9 WITA juga akan ada Amerika Serikat versus Paraguay. So buat kamu pengen dengerin Piala Dunia, boleh banget langsung pantau di kanal RRI Pro 1 Kupang.

Bahasa di dunia ada begitu banyak jumlahnya. Meski demikian, sebagian besar penduduk dunia menggunakan aksara alfabet A, B, C, dan sebagainya dalam tulisan dan bahasanya. Tapi, pernahkah kamu berpikir kira-kira siapa ya penemu dari simbol-simbol alfabet ini? Singkatnya, perkembangan aksara alfabet ini terlacak sejak zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut hieroglif. Simbol-simbol ini begitu rumit dan hanya dipakai oleh para penguasa saja, serta pembuatannya juga sangat memakan waktu. Oleh karena itu, seiring berjalannya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang Kanaan purba, kemudian dikembangkan lagi oleh bangsa Fenisia. Berhubung orang-orang Fenisia suka berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar ke mana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fenisia ini mulai berkembang menjadi alfabet mula-mula sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi menjadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang masih misteri yang sulit dipecahkan. Alfabet sendiri bisa sampai ke Indonesia dikarenakan perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, salah satunya Belanda. Belanda yang menyerap dan mengadopsi banyak sistem bangsa Romawi termasuk tulisan, menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda waktu itu. Berhubung bahasa Melayu adalah basis bahasa persatuan kita, hingga sekarang alfabet berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Vitamin Yo, teman berdua dari Paul Partohab. Barusan aku puterin spesial buat kamu yang masih station bareng Arum di Pro 2 FM Kupang. Ini sejaga malam-malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Udah malam-malam, udah mau hampir di pukul 8 alias di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini kalau di manusia-manusia normal ya, itu kan biasanya di jam-jam segini kan udah saatnya istirahat ya. Apalah daya yang tidak normal seperti saya. Itu yang masih biasanya untuk bekerja gitu ya. Semangat teman Pro 2, semangat buat kamu yang masih bekerja hingga malam hari, atau mungkin buat kamu yang udah on the way ke suatu tempat, maybe ke coffee shop, atau mungkin hangout sama teman-teman kamu ya, entah itu menikmati udara malam hari. Karena emang teman Pro 2, udara malam hari di Kupang akhir-akhir ini tuh lumayan dingin, berbeda dengan beberapa bulan lalu ya yang lumayan panas. Sekarang akhir-akhir ini tuh lumayan dingin dan enak gitu buat tidur, kayak makin nyenyak rasanya. Apalagi buat kamu yang mungkin tidurnya nggak sendiri. Nah, anyway teman Pro 2, tahu nggak sih kalau buat kamu yang pengen misal nonton film gitu sama anak atau mungkin sama ponakan, ini ada salah satu informasi menarik walaupun belum rilis ya. Ini tuh ada dari Pixar yang resmi mengumumkan film animasi terbaru yang berjudul Gato. Gato teman Pro 2, menyusul kesuksesan dari Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5. Dan katanya, konon katanya film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama, dilansir dari Variety pada Jumat sekarang. Dan dalam film ini Ruffalo ini mengisi suara Nero, seorang kucing, seekor maksudnya kalau kucing mah ya, seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Dan Fishburne ini memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal kejam dan berpengaruh teman Pro 2. Ini keren deh kayaknya, karena film ini tuh menceritakan kalau Nero yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri gitu ya, dan kepercayaan kuno. Dan Nero ini digambarkan terjerat utang kepada Rocco. Kayak lucu, kok lucu gitu kan. Ini sebenarnya kayak ada kucing sama ada bos mafia kucing, dimana kayak dua-duanya tuh hewan teman Pro 2, tapi konfliknya tuh lucu gitu kan. Gak sabar ya teman Pro 2. Dan pastinya untuk film ini dijadwalkan tayang besok tahun depan, bukan besok itu ya, tahun depan teman Pro 2, dan tepatnya itu di tanggal 5 Maret 2027. Can't wait ya, mudah-mudahan itu menjadi salah satu film untuk kamu yang mungkin pengen nyenengin keponakan atau hangout aja gitu kan. Nonton animasi pun untuk orang dewasa seperti kita juga gak salah gak sih. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau semisal mau ditemenin dengan lagu-lagu pilihan kamu, boleh banget ya request temenin Arum sekarang juga dengan lagu pilihan kamu di 0811 38 20 90 90. Aku mau muterin salah satu lagu requestan dari Kak Tasya dulu nih. Katanya request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha Lego, Kak Tasya.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 7 menit menuju di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 tepat nanti bakalan kita relay Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti music live chat. So buat kamu yang penasaran siapa sih bintang tamunya malam ini, don't go anywhere. Dan aku bakalan lanjut temenin kamu nanti dari pukul 21 hingga pukul 24 pastinya. So again, don't go anywhere, keep stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hi.
1: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Super excited.
2: Kakak gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
1: Waduh. Udah marah-marah aja nih baru mulai.
3: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
1: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
1: Oh yes.
3: Gak kenal.
1: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
3: Iya benar.
1: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
2: Let's yes. Go.
1: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
1: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
1: Oh, harus gitu jawabnya.
3: Harus bernada.
2: Harus gitu bernada. Sisi banget.
1: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
3: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
1: Oh, oke.
3: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
1: Oke.
3: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Okay. Gitu.
1: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
3: Benar.
1: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
3: Iya. Yeah.
1: Dikolepin.
3: Itu berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
1: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti
3: yeah,
1: ya.
3: Iya, benar.
2: Basically ya.
1: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
3: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Mm-mm. Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
1: Yes.
3: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
3: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
1: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
1: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, oh let's go.
1: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Iya.
1: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
1: Oh iya. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
1: Tahu.
2: Oh my god.
1: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini All My Ghost.
1: Oh All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue Ceilings.
2: Goki.
1: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga, gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
3: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
1: segala
3: macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
1: Oke.
3: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
1: Really?
3: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
1: yes,
3: baru
1: bener,
3: gitu.
1: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
3: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
1: Teddy Aditya.
3: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
1: Oh, In Your Wonderland.
3: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
1: That's good sih.
3: Nice. Aduh, bagus banget.
1: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
3: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
1: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, sebelumnya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh, harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Oke. Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua itu kejauhan.
2: Ya.
1: Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Oke.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Siapa nih? Gitu ya.
2: Gitu. Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa ya kayak
0: bisa,
1: gitu.
0: Oh bisa, bisa.
1: Bisa juga mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Dia
0: mungkin
1: saja.
0: Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya enggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, kayaknya enggak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Yang empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Malu sih, kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: okay. Aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya.
0: Kita sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Benar. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Iya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Benar. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih? Legowo.
2: Benar. Legowo gitu ya. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu, itunya,
1: itunya. Kenanglah
0: hal yang manis itu
1: manis-manisnya.
0: Benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya nggak semua gak
1: total
2: ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya

0: reason ya.
1: Kasih reason dong.
2: Ya.
1: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggungjawaban.
0: Oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
0: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
0: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Kayaknya tahu endingnya.
0: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak weh anjay gitu.
0: Iya ada butterfly nih.
1: Butterfly ya.
0: Stomach.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih. Bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan okay. Kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya.
1: Yeah.
2: Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
1: Gitu ya berarti ya.
0: Benar.
1: Oke, kita lanjut dulu.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
0: Nembak ditembak. Duluan.
1: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu.
0: Iya,
1: kayak
0: udah tahu ya.
1: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
0: Oke.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Yeah.
1: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
1: Nah, ini dia.
0: Okay.
1: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
0: Mengenang pelan-pelan.
1: Oke. Lu orangnya gamon ya.
0: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
1: Oke. Oke.
0: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
1: Make sense.
2: Bisa.
0: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
1: Bener.
0: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
1: Benar.
0: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
1: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
0: Iya. Gitu.
1: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
1: Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
1: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
1: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
1: Benar. Oke. Selanjutnya.
0: Alright.
1: Foto lama atau chat lama?
0: Oke.
1: 3, 2, 1.
0: Foto
2: chat lama.
1: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin gak. Tiap hari aku lakukan.
1: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang
0: gitu. Agak apa ya? Kontradiktif
1: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
1: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
1: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat.
1: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
1: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Kerjaan beda.
1: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
0: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
1: Oke.
0: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen

0: yang ada di fotonya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih. Mm-hmm. Kayaknya ya.
1: Oh. Uh-uh. Orangnya emang visual, visual sih, bener sih.
2: Iya. Yeah.
0: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda. Beda. Beda arti.
1: Beda. Ya itu ya. Oke. Dua pertanyaan terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1
0: Kopi.
1: Oke. Okay. Alright, alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
0: Gak apa-apa kok, gak apa-apa,
1: gak apa-apa. Gak akan kita hujat kok.
0: It's okay loh, it's bener.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan okay. aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Nah ini tidak
1: iya
2: sanggup lagi.
1: Bener. Oh iya, oh, iya beneran.
2: Nah ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca yeah. deh paling bener.
0: Wow. Bener.
1: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
0: Tapi untungnya bisa.
1: Oh, yeah.
0: Profesional.
1: Profesional. Aman ya. Aman ya.
0: Jaga.
1: Ada aja hal lucunya ya. Yeah. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku
0: hafal. Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ
1: kita aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
0: Iya kan,
1: bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1
0: tidak diaduk.
1: Oke, oh beda lagi. Beneran beda semua loh.
0: Beda semua.
1: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
1: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
1: Gak bercanda ya, bercanda.
0: Bercanda.
1: Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
0: Thank you, iya thank kan? You.
2: Gua iya emang, sih.
0: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
1: ya. Terbukti ya.
2: Wow.
1: Oke oke oke. Oke itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
1: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Yay.
3: Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
3: Seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oh ada?
2: Wow. Ada. Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
3: Oh mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai.
3: Gitu. Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
2: Iya.
1: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect. Kalau lu, ada gak?
3: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
3: Gracies.
1: Gak apa-apa.
3: Apa itu?
2: Gak apa-apa. Gak
1: apa-apa.
3: Gracies
2: ya.
1: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie gitu. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa? Plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin sampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
1: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
3: Nah, itu tidak.
1: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
1: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap. Yes.
1: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.

a grand

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Siapa yang pantas hits dari Chaka Khan? Teman Produa lagu lama again ya, di remake lagi sama seorang musisi teman Produa. Dan lagu ini masih tetap eksis ya. Aku suka deh ketika lagu-lagu lama gitu di remake versi kekinian lagi, versi dengan yang lebih fresh lagi, termasuk yang barusan aku puterin. Nah, kita boleh teman Produa flashback-flashback lagu lama. Kalau kamu mau dengerin lagu favorit kamu, maybe ya lagu-lagu yang kamu sukain, kamu kangenin banget karena udah lama gak denger, atau sesuatu lagu yang emang menceritakan atau punya cerita di masa itu, boleh kasih tahu ke Arum sekarang juga di 0811-3820-90-90 di cerita penutup hari malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman Produa di cerita penutup hari, aku mau tanya ke kamu nih. Kan yang namanya manusia ada capeknya ya kan? Pasti, ketika kita capek, ketika kita lelah, entah itu lelah fisik, lelah mental, kita butuh yang namanya recharge energi. Nah, menurut kamu nih ya, menurut kamu kira-kira apa sih the best things untuk recharge energi versi kamu, teman Produa? Apakah mungkin sekedar tidur itu udah cukup merecharge energi kamu, atau mungkin kamu benar-benar yang harus hibernasi, menarik diri dari orang lain, benar-benar yang harus sendiri, totally sendiri, atau sekedar cuman untuk traveling itu udah termasuk recharge energi kamu, atau something, sesuatu yang mungkin dilakukan diri sendiri aja, misal baca buku, misal cuma dengerin musik itu juga cukup merecharge energi kamu, atau apa nih teman Produa? Kasih tahu yuk ke Arum di 0811-3820-90-90 atau langsung di Instagram kita, ada di story kita teman Produa di @erik Produa Kupang, WhatsApp juga boleh, cus teman Produa. Ku bacain komentar-komentar kamu sekaligus dari beberapa requestan juga udah ada masuk ya. Salah satunya dari Kak Lowlin, pendengar setia RR Kupang, yang katanya ya kalau udah ngomongin soal recharge energi ya satu-satunya cara adalah tidur sampai puas. Setuju? Setuju. Itu salah satu hal menarik ya, hal the best thing untuk kita recharge energi nih teman Produa. Dan dia juga request nih lagunya Mnek featuring Hailey Steinfeld dengan Color. Nanti aku cariin ya Kak Lovelin. Aku tungguin requestan dan jawaban dari kamu teman Produa setelah lagu yang mau aku puterin. Nanti aku akan kembali. Next song ada dari Anmes dengan Nyaman.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

All Too Well, teman perdua dari Taylor Swift. Ini lagu yang benar-benar sebenarnya ya cocok banget buat night drive, buat kamu yang mungkin atau night ride ya. Kalau ride kan kalau naik motor agak susah ya dengerin lagu, kecuali kamu punya apalah something, alat yang bisa buat dengerin di helm kayak gitu kan. Jadi buat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan, entah mungkin sama pasangan, sama keluarga, please hati-hati di jalan teman pro 2 ya. Enjoy your night, karena aku masih di sini juga nemenin kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan aku masih menanti jawaban kamu nih, bagaimana kira-kira cara kamu untuk recharge energi kamu. Apalagi udah misal ya, udah 5 hari kerja berturut-turut tanpa henti, apalagi tambah lemburan-lemburan. Alhamdulillah kalau lemburannya dibayar ya teman pro 2, kalau gak dibayar ya lain cerita ya. Anyway, sudah ada juga beberapa jawaban-jawaban teman pro 2 untuk bagaimana gitu ya, gimana untuk cara kamu merecharge energi versi kamu. Ada kayak Yunda yang katanya dia sih milihnya rebahan ya sampai ketiduran. Ada juga yang serupa Kak Faranci Banamtuan yang di Instagram, vote-nya juga sama, tidur gitu. Ada juga Kak Isak, ini penyiar-penyiar Pro 2 kayaknya lagi gabut atau kayak gimana ya, kayak mereka join-join ya. Dan juga ada Kak Jeresoi 90, dia kalau Kak Soi ini tuh untuk recharge energinya traveling katanya. Dan Kak Jeresoi juga request lagunya Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Baiklah, nanti bakalan aku puterin, tapi aku mau kasih tahu buat kamu yang mau bergabung, boleh banget by phone juga teman Pro 2 di 0811-3820-9090, atau kalau mau chat juga boleh di WA itu, atau Instagram kita di era Pro 2 Kupang, boleh juga di Facebook kita di Pro 2 Kupang, bebas deh, bakalan aku bacain. Dan juga kalau mau salam-salam di malam hari ini boleh banget teman Pro 2. Aku tungguin ya beberapa lagu setelah ini, nanti aku akan kembali. Next song ada dari Root B dengan Dandelions.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdasarkan

Pencuri Malam teman Pro 2 dari Samuel Cipta. Ini salah satu requestan dari teman Pro 2 yang udah request tadi via Instagram. So buat kamu yang mungkin mau request lagu, boleh banget teman Pro 2 masih aku tungguin sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Anyway, kita ngomongin soal recharge energi ya. Sebenarnya ya tubuh kita itu mempunyai sistem biar kayak kita tuh ada tanda-tanda gitu ya, menerima tanda-tanda kalau tubuh kita atau mental kita itu udah kelelahan banget nih teman Pro 2. Dan sayangnya memang ya manusia kadang tidak peka akan sinyal-sinyal tubuh yang sudah diberikan nih. Sebenarnya kalau untuk kelelahan itu sering terjadi ya, kita capek itu sering terjadi, enggak cuman sekedar kayak habis olahraga, enggak juga yo. Kalau kelelahan sendiri itu bisa juga karena emang jadwal tidur kita yang enggak konsisten atau beban kerja berlebih, dehidrasi, kurang nutrisi juga, atau malah stres berkepanjangan teman Pro 2. Jadi ketika seseorang mengabaikan sinyal tubuh ini, kondisi yang kita alami bisa berkembang menjadi burnout atau kelelahan ekstrim yang mengganggu produktivitas dan kualitas hidup teman Pro 2. Jadi ada nih pertanyaan kan, apa yang harus kita lakukan dong kalau semisal kita merasa kelelahan? Jawabannya itu dimulai dari mengenali batasan diri sendiri ya. Jadi kalau tubuh kita menunjukkan tanda-tanda gak mampu melanjutkan aktivitas misal, langkah terbaik adalah recharge energi dengan berhenti sebentar. Kasih jeda nih teman Pro 2 ya. Dan mengutamakan pemulihan itu bukan berarti menyerah loh ya. Justru itu juga menunjukkan kalau kita itu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap kesehatan diri. Nah, recharge energi atau kayak cuman memberikan apa ya, recharge energi kan lebih ke me-recharge ke bahasa Indonesia jadi bingung sendiri ya. Recharge energi. Kalau semisal katanya ya, konon katanya extrovert itu cara me-recharge energinya harus bersosial. Apakah iya ya? Coba deh buat kamu yang merasa extrovert, apakah memang recharge energimu adalah bersosial, alias mungkin hangout sama teman-teman kamu, pergi ngopi atau kayak gimana teman-teman berdua? Kasih tahu yuk di 0811 3820 9090.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Aku Yang Salah hits dari Mahalini X Nucha, teman Pro 2, dan kamu masih temenin sama Arum di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya di cerita penutup hari. Pastinya teman Pro 2 yang namanya hidup ya, ada juga yang salah. Ada aku, ada mereka, ada kalian gitu ya. Cuma jangan sering menyalahkan diri sendiri teman Pro 2 ya. Somehow kayak kita merasa, aduh kayaknya salah nih, aduh kayaknya tadi kayak berlebihan nih kayak gitu. Ya boleh ya introspeksi, memastikan siapa, bagaimana sikap kita kayak gitu kan. Cuman jangan terlalu overthinking teman Pro 2. Ketika kita memang salah, it's okay, minta maaf. Tapi ketika orang lain yang sebenarnya gitu ya menuntut kita, dan kita cuman ya gak bisa melakukannya gitu ya, terus kamu merasa gak enak dan akhirnya kamu yang minta maaf, sorry ya gak bisa, ih gak enak banget aku ya gitu ya. Namanya waktu kita ya, waktu kita kan cuma 24 jam ya, tangan kita cuma 2. Jangan selalu untuk mengiyakan, jangan selalu untuk menjadi people pleaser gitu ya, mengiyakan semua perkataan orang lain, apalagi kita gak mampu sebenarnya ya teman Pro 2. Sama itu melelahkan ya untuk jiwa kita, untuk raga kita juga. Jadi ketika kamu memang sudah merasa lelah, ketika kamu sudah merasa jenuh dengan kondisi yang ada, ya baiknya kita menarik diri sebentar untuk melakukan yang namanya recharge energi teman Pro 2. Recharge energi ini sebenarnya aktivitasnya tuh banyak banget ya, introvert, extrovert. Ini tuh kalau menurut aku ya, mereka bisa melakukan recharge energi dengan cara mereka masing-masing. Konon katanya kan kalau extrovert, sosial energinya kan banyak ya, bahkan mereka itu bisa merecharge energi dengan bertemu dengan teman-temannya atau hangout bersama teman-temannya. Dan itu berlaku di kakak sepupu aku, bercerita sedikit nih ya, dia akan sehappy itu, dia akan sepowerful itu setelah mereka atau dia ya ketemu sama temen-temennya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang melelahkan buatnya, berbeda dengan introvert mungkin ya, yang merasa aduh ketemu orang banyak tuh melelahkan ya, apalagi kayak mungkin aktivitas atau mungkin hal-hal yang diomongin gak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip hatimu maybe ya. Jadi kayak melawan hati gitu teman Pro 2. Nah itu bisa juga somehow melelahkan. Nah recharge energinya paling banyak ya tadi di vote sama teman-teman Pro 2 adalah tidur. Cara terbaik untuk recharge energi adalah tidur, dan aku setuju banget ya, apalagi ketika kita udah lelah secara fisik juga. The best thing adalah tidur teman Pro 2. Tidur adalah hal yang menyenangkan. Selain itu kamu juga bisa melakukan aktivitas seperti me time kan banyak banget ya hal yang dilakukan oleh kita sendiri gitu, mulai dari mungkin membaca buku atau mungkin dengerin musik, bersih-bersih rumah, itu somehow ya membuat rumah bersih atau kamar kita bersih ya, at least itu tuh bisa merecharge energi kita loh. Jadi kayak ngelihat kamarnya tuh bersih, cantik kayak gitu, itu juga lumayan merubah mood kita. Atau mungkin kamu pengen nih, buat yang cewek-cewek biasanya adalah ke salon, dan yang cantik ke mall juga bisa tuh ya. Ya kamu gak perlu untuk melakukan banyak hal yang istimewa banget gitu ya, kamu cukup mempercantik diri, jalan sendiri ya, well dress, kemudian jalan dengan penuh kepercayaan diri, jalan-jalan ke mall, apalagi kalau kita punya duit ya, langsung tuh belanja apa yang kita mau. Banyak hal yang bisa dilakukan teman Pro 2 ya, tapi kalau versi kamu apa nih ya? Sebelum kita membacakan komentar-komentar dari teman-teman Pro 2, ada juga yang dari Kak Erik Oesapa yang katanya mau request lagu Bumerang Peluk Jiwaku. Lagu siapa nih Kak Erik Oesapa nih? Nanti coba aku cariin ya, aku cariin dulu apakah ada atau tidak. Kemudian ada juga Kak Yulia, ini request lagunya dari Enggi Carvalho, dari Kak Yulia di Jakarta. Nah ini Kak Yulia, mohon maaf ya, tadi udah kita puterin di pukul 17, jadi mungkin besok lagi kita bakalan puterin lagi ya. Nah buat kamu yang mau request lagu atau mungkin mau recharge energi dengan lagu kesayangan kamu, kesukaan kamu, boleh teman Pro 2 di 08 11 38 20 90 90.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

90,9 MHz Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Tak lagi cinta dari Ada Band, teman Produa barusan aku puterin. Dan kita masih di cerita penutup hari, edisi hari ini sampai di pukul 23, which is kayak ya 20 menitan lagi ya teman Produa. Anyway, tadi udah aku buat polling di Instagram teman Produa ya, udah Arum buat polling kira-kira tuh untuk recharge energi versi kamu tuh apa? Apakah me time atau tidur atau traveling atau hangout sama teman-teman? Dan ternyata 60% di antaranya itu memilih untuk tidur. Udah pasti ya. Itu di era dewasa seperti kita ya yang usianya 17 plus-plus ini. Plusnya banyak ya. Tidur adalah sesuatu kenikmatan yang emang ya enak gitu ya, setelah seharian bekerja, beraktivitas, ya endingnya adalah tidur teman Produa. Dan diberi kenyataan lagi nanti paginya harus bekerja lagi. Ya seperti itu, repeat ya, namanya kehidupan dewasa. Tapi ternyata ada 40% itu memilih traveling teman Produa. Ada Kak Fatan dan ada juga Kak Jerry Soy. Sedangkan yang milih tidur itu ada Kak Evi, kemudian Kak Yunda, Kak Faranci Banam Tuan. Jadi ada versi masing-masing ya namanya untuk recharge energi. Tapi traveling itu merupakan salah satu recharge energi yang menurut aku keren. Kenapa keren ya? Yang pertama, kita bisa explore dunia, explore wilayah, explore sesuatu hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita explore teman Produa. Itu juga menjadi salah satu kegiatan yang menjadikan kita untuk berani gitu ya, namanya traveling. Ada juga beberapa konten yang lewat FYP-nya Arum teman Produa, ada beberapa konten perempuan yang sangat amat keren banget. Bahkan mereka itu bisa solo traveling gak main-main. Ada yang dari Bandung ke Sumba, ada yang dari Bali ke NTT, ada lagi yang dari Jawa Timur ke Ambon. Pokoknya banyak banget teman-teman Produa yang benar-benar mereka itu seniat itu, seberani itu untuk melakukan slow traveling. Enggak cuma terbatas gender aja ya, hanya cowok, bahkan cewek pun juga bisa teman Produa. Dan pastinya traveling juga mengajarkan banyak hal ya, tapi juga persiapan dasarnya menurut aku harus matang. Karena yang namanya traveling, apalagi solo travelingnya menggunakan kendaraan pribadi, which is kayak cuman motor doang teman Produa. Kayak salah satu konten yang aku lihat, cewek tuh yang dari Bandung ke Sumba itu seorang cewek naik motor sendirian teman Produa. Kayak aku heran, berani ya kayak gitu. Tapi ya itu sesuatu hal yang menurut aku ya itu mengagumkan, karena gak semua orang bisa atau berani untuk mengambil keputusan itu. Itu bisa menjadi pilihan teman Produa, siapa tahu kamu pengen memilih salah satu cara recharge energi yang tak biasa atau yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan, bisa tuh ya. Anyway, tadi juga sudah ada Kak Oe Erik ya, Kak Erik dari Oe Sapa ya, pilih atau yang request lagunya dari Bumerang dengan Peluk Jiwaku. Ini juga salah satu lagu yang mudah-mudahan bisa memeluk jiwa para teman-teman Produa.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

I Won't Give Up, teman Produa, hitsnya dari Jason Mraz. Ini merupakan salah satu hits yang menemani di akhir perjumpaan kita di cerita penutup hari malam ini. Dan pastinya aku mau say thanks buat kamu yang sudah bergabung di cerita penutup hari malam ini, teman Produa, yang sudah bergabung melalui Instagram, WhatsApp. Terima kasih banyak. Dan pastinya nanti ada keseruan lainnya yang menemani kamu setelah ini sampai di pukul 24, yaitu beberapa lagu ya, karena kita berada di Jazz Music nanti 1 jam ke depan. Tapi besok juga bakalan ada penyiar lainnya yang bakalan nemenin kamu start dari pukul 5. Buat kamu yang mungkin masih di jalan menuju ke rumah, balik ke rumah, hati-hati di jalan teman Produ ya. Pastikan jangan sampai di kondisi yang mengantuk atau bahkan mabuk ya untuk berkendara menggunakan mobil maupun motor, karena itu cukup berbahaya teman Produa. Kalaupun di dalam kondisi dua itu ya, kamu better untuk ditemenin orang lain, bahkan atau disetirin sama orang lain ya. Dan pastinya buat kamu yang mungkin sudah mau tidur atau mungkin udah tidur mapan ya, kalau istilah bahasa Jawanya ya, udah mulai rebahan-rebahan aja, tinggal menyipitkan mata, abis itu tidur, sleep well. Dan mudah-mudahan mimpi indah di malam hari ini ditemenin lanjutan sama Jazz Music dari Produa, mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan untuk penutup hari ini teman Produa. So aku pamit, nanti kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan Jazz Music, dan nanti aku akan pamit di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Thank you teman Produa.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya yang bertugas, Febriana Arum, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan kita jumpa lagi esok hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang Sabtu 13 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Wibowo, saat ini kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi, happy weekend guys. Happy banget Angel bisa kembali menemani teman Pro 2 dalam rangkaian sepada untuk Sabtu 13 Juni 2026 dan happy banget ya. Selamat pagi juga untuk semua teman Pro 2 yang baru aja pulang dari nonton bareng Piala Dunia. Bagaimana teman Pro 2? Apakah tim negara kamu juga menang? Yang pastinya nanti Angel akan menghadirkan sejumlah informasi. Namun sebelumnya Angel hadirkan dulu tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini yang kita awali dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi ada jazz music pagi Pro 2, lagu-lagu Indonesia bersemangat dan tentunya renungan dari mimbar agama Kristiani untuk teman Pro 2. Setelah itu lengkap dengan sejumlah informasi sampai di pukul 11 siang nanti ya. Hiburan musik dan ragam informasi terbaru untuk teman Pro 2. Dan kamu juga bisa ikutan gabung baik di line WhatsApp, RRI Digital dan line telepon kita untuk kita bakal asik-asik sepanjang hari Sabtu pagi ini. Ya udah kalau gitu langsung aja Angel hadirkan untuk menemani aktivitas teman Pro 2. Selamat pagi, happy weekend guys. Ini dia Just Music pagi Pro 2. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbang kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Shalom, selamat pagi teman Pro 2 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi hari yang indah ini mari kita awali dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membaca 1 Timotius 4 ayat 12. Bagi teman Pro 2 sekalian dimanapun Anda berada, mari membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Kami puji Engkau Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pribadi yang mengasihi kami. Terpuji Engkau karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Kami di pagi hari ini sungguh mengucap syukur atas berkat ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kesehatan, kekuatan dan kehidupan. Kami yang sakit pun Engkau memberi kekuatan untuk dapat menanggung segala beban sakit penyakit ini. Dan doa kami sekiranya bagi kami yang sakit, Tuhan memberikan pemulihan kesembuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca 1 Timotius 4 ayat 12, demikian sabda Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema anak muda yang berdampak menjadi agen perubahan zaman. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan demikian. Anak muda bukanlah pemimpin masa depan, mereka adalah pemimpin masa kini. Seringkali anak muda dianggap remeh karena usia yang minim atau pengalaman yang belum banyak. Namun di tangan Tuhan, kemudaan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah potensi besar untuk mengguncang dan mengubah dunia ke arah yang lebih baik. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal pertama yang bisa kita simak dan kita pelajari pada bagian firman Tuhan ini adalah Tuhan mengajak kita untuk menolak stigma anak muda amatir. Dengan pernyataan Tuhan yang mengatakan jangan rendah diri, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar tidak membiarkan orang lain meremehkan usianya yang muda. Anak muda yang berdampak adalah mereka yang tidak terjebak dalam rasa minder atau insecure. Jangan menunggu tua untuk melayani. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Tuhan bisa memakai siapa saja yang responsif terhadap panggilannya. Karena itu, jangan pernah merasa rendah diri. Engkau berharga di mata Tuhan. Allah mau memakai talentamu. Hal kedua, jadikanlah usia muda itu usia yang produktif di dalam melayani Tuhan. Maka gunakan senjata utama dalam kemudaanmu, yaitu menjadi teladan. Lifestyle, bagaimana cara anak muda bisa berdampak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bukan sekedar dengan berkhotbah atau kata-kata di media sosial, melainkan melalui keteladanan hidup. Paulus memberikan 5 area konkret yang harus dijaga oleh kita sebagai anak muda. Area pertama adalah perkataan kita. Kata-kata yang membangun, bukan gosip, bukan makian, bukan caci maki, atau kata-kata yang penuh kandungan hoax. Area yang kedua adalah dalam tingkah laku. Integritas dalam tindakan sehari-hari, baik saat dilihat orang maupun saat sendirian. Maka tunjukkan tingkah lakumu yang baik, yang sopan, yang memuliakan nama Tuhan.
Kadangkala anak muda atau siapapun kita mudah melakukan hal-hal baik di depan umum, tetapi ketika kita sendiri, kita sesungguhnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka tidak ada integritas dalam tingkah laku kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki integritas tingkah laku yang tetap baik di depan umum ataupun tanpa orang di sekitar kita. Area yang ketiga adalah kasih. Miliki kepedulian yang tulus kepada sesama, menjadi jawaban atas kebutuhan sekitar kita. Ketika kita mampu menolong, berikan pertolongan. Ketika kita mampu memberikan penguatan secara psikologi, berikanlah pendampinganmu terhadap teman-temanmu, supaya kasih itu nyata di dalam kehidupan, supaya engkau di mata teman-temanmu, engkau pribadi yang penuh kasih, yang menjadi teladan dalam hal kasih. Dan bagi kita yang menerima kasih dari rekan-rekan kita, seyogianya kita tidak menggunakan sifat kasih itu untuk memanfaatkan, untuk mencari keuntungan semata. Tetapi terimalah kasih sesamamu, kasih saudara-saudaramu, kasih sahabatmu. Dan lewat pembelajaran itu, jadilah pribadi yang juga penuh kasih, sehingga area ini dapat terwujud dalam kehidupan kita. Memiliki kasih tetapi tidak memanfaatkan dan tidak dimanfaatkan dengan dalih kita anak Kristen memiliki kasih. Area keempat, kesetiaan. Konsisten dalam iman, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Konsisten ini penting, apalagi dalam hal kerohanian. Kita hendaknya bisa menunjukkan kekonsistenan kita dalam iman kita. Pengakuan iman kita harus betul-betul kita dalami, kita hayati, bahkan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Iman kita yang kita arahkan kepada Kristus Yesus seyogianya senantiasa terwujud di dalam kehidupan-kehidupan nyata kita. Dalam pekerjaan, bekerjalah dengan baik karena imanmu yang kau arahkan kepada Kristus. Dalam pendidikan, belajarlah dengan baik karena imanmu yang kau arahkan kepada Kristus. Dalam pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan kudus, melayani dengan tulus, maka engkau akan melayani dengan sungguh-sungguh bagi Kristus. Tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Sesungguhnya kita manusia hidup di dunia ini akan banyak sekali menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi biarlah tantangan-tantangan itu tidak menyulutkan jiwa kita untuk melayani Tuhan, tidak menyurutkan jiwa kita untuk konsisten di dalam mengaku iman kita dan dalam pekerjaan kita. Mari kita setia, karena Tuhan menuntut kita untuk setia. Yang kelima adalah dalam kesucian. Jagalah kekudusan hidupmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, bahkan juga dalam tubuhmu. Anak-anak muda gairahnya tinggi. Sekiranya engkau menjaga kekudusan sehingga engkau tidak mudah jatuh dalam dosa ketika berpacaran, engkau tidak mudah jatuh dalam dosa ketika dalam membangun rumah tangga barumu. Kiranya engkau senantiasa menjaga kekudusan di tengah dunia yang menawarkan kesenangan instan. Inilah lima ranah, area yang harus kita mampu wujudkan untuk menunjukkan keteladanan sebagai lifestyle kita. Berdampak di luar tembok gereja itu penting. Artinya apa? Tidak hanya ketika kita di gereja kita kelihatan kudus, kita kelihatan mulia, kita kelihatan tulus, tetapi di luar gereja pun kita harus bisa menunjukkan dampak yang positif. Menjadi anak muda yang berdampak berarti membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke tempat kita berada. Entah itu di kampus, di tempat kerja, di komunitas kita, bahkan di media sosial. Gunakan jari-jarimu, gunakan perkataanmu, gunakan videomu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita menggunakan media sosial kita hanya untuk mempermalukan Tuhan, bahkan juga mempermalukan diri kita sendiri. Jadilah anak muda yang kreatif, inovatif,
namun tetap memegang teguh prinsip kebenaran. Ketika engkau jujur, saat yang lain menyontek, kalau kita sebagai anak muda yang sedang di dunia pendidikan, maka kita bisa menunjukkan kejujuran itu dengan kita tidak ikut-ikutan nyontek. Ketika engkau merangkul yang kesepian, saat yang lain malah justru membuli atau merundung. Ini adalah bagian dari dampak di luar tembok gereja, di mana kita betul-betul menjadi saksi bagi Kristus, untuk kemuliaan Kristus, demi nama Kristus. Di sanalah engkau sedang menjadi dampak yang positif. Orang-orang seperti engkau yang berdampak di luar tembok gereja ini, saat ini begitu dinanti-nantikan oleh anak-anak muda yang lain. Karena itu, tunjukkanlah dampak yang positif, yang menjaga akan perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dunia sedang mencari anak-anak muda yang berani tampil beda demi kebenaran. Siapa? Yaitu engkau. Jangan biarkan masa mudamu habis hanya untuk mengejar kesenangan semata atau tren yang sia-sia. Serahkan hidupmu di mesbah Tuhan, dan bersiaplah melihat bagaimana Dia memakai hidupmu untuk membawa dampak bagi generasimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, Bapa kami dalam surga, atas firman-Mu yang mengingatkan kami, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan-Mu, dalam tingkah laku-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Sesungguhnya kami menyadari Tuhan, ketika kami mengamalkan mandat ilahi ini, betapa sulitnya kami melakukan karena begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami. Kadangkala kami terjebak dalam perkataan-perkataan kasar kami. Kadangkala kami jatuh dalam tingkah laku kami. Kadangkala kami lalai dalam kesetiaan kasih kami dan kesetiaan dalam segala perilaku kami. Bahkan kadangkala kami tidak menjaga kekudusan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan mampukan kami terus berusaha mengamalkan mandat ilahimu ini dengan sungguh-sungguh. Memberkati setiap anak muda dimanapun mereka berada yang menjadi pendengar setia teman Pro 2 saat ini. Biarlah mereka dalam segala karya dan dalam segala cita-citanya, mereka dapat menggapai apa yang mereka mimpikan. Terpuji engkau Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pada. Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: segera download RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1390.

0: 7. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Sabtu pagi ini 13 Juni 2026 menghadirkan 3 informasi utama dari dunia showbiz. Kita awali teman Pro 2 pagi ini dari Sony Pictures yang mengumumkan 24 Jump Street, film ketiga dalam semesta Jump Street yang akan menghadirkan kembali Jonah Hill, Channing Tatum, and Ice Cube yang kabarnya tengah dalam pembicaraan untuk kembali berperan sebagai Smith, Janko, and Captain Dixon. Ronnie Rothman yang ikut menulis naskah 2020 Jump Street juga ikut menulis sekaligus menyutradari Spider-Man Into the Spider-Verse akan duduk di kursi sutradara lewat naskah yang ia tulis bersama Hill dan Megan Malloy. Judulnya memang sengaja melompati angka 23 karena sebuah kelanjutan sadar dari lelucon internal walalaba yang berakar pada 2020 Jump Street yang montase penutupnya ikonik. Kemudian kita juga punya informasi menarik dari Steven Spielberg yang baru-baru ini juga turut membagikan perspektif baru terkait keputusannya untuk mundur dari kursi sutradara film pertama Harry Potter. Filmmaker peraih berbagai ajang nominasi dan penghargaan ini mengungkapkan kepergiannya mendadak Stanley Kubrick mendorongnya untuk justru mengambil proyek AI atau artificial intelligence. Sebelumnya, Steven Spielberg menyebut komitmen keluarga dan keraguannya untuk menggarap film anak-anak sebagai alasan utama mengapa ia meninggalkan proyek tersebut. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2 pagi ini dari Paramount Pictures secara resmi merilis trailer perdana untuk film survival thriller terbaru yang berjudul Heart of Beast, di mana proyek ini menandai reuni kreatif pertama aktor Brad Pitt dan sutradara David Ayer sejak drama 2014 yang berjudul Fury. Film layar lebar ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada musim gugur mendatang, tepatnya pada 25 September. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada buat pagi kamu semakin seru.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi teman Pro 2. Udah hari Sabtu aja nih teman Pro 2 ya. Dan yang pasti ini merupakan hari Sabtu kedua kita di bulan Juni 2026. Happy banget kembali Angel menemani pagi kamu dalam rangkaian Sepada. Buat pagi teman Pro 2 semakin seru karena lagu-lagu khas akhir pekan udah siap Angel hadirkan menemani aktivitas teman Pro 2 di sepanjang hari Sabtu pagi ini ya. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada mendengarkan, absen dulu yuk teman Pro 2. Ini aktivitas menyenangkan pagi ini yang bisa kita lakukan apa aja. Apakah menikmati pagi dengan secangkir teh panas, kopi panas, atau mungkin juga udah nyari nasi uduk sarapan. Nah, Angel hadirkan juga ya dia ya. Awal kebersamaan kita untuk perjumpaan di Sabtu 13 Juni 2026, informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini, khususnya di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, kita awali dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi, khususnya di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Di sepanjang hari, sepanjang pagi hari ini, Kota Kupang akan cerah ya dari 25 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya sendiri dari 80% turun menjadi 66% dan kecepatan anginnya 16 km per jam. Sementara arah angin menuju ke timur. Di siang hari nanti sampai malam Kota Kupang akan berawan. Berawan dengan suhu dari 31 hingga 32 derajat Celcius di siang hari. Sementara untuk kelembapan udaranya semakin naik ya, dari 58% naik menjadi 64% dan kecepatan angin dari 23 km per jam naik menjadi 48 km per jam. Wah, siang hari bakal berangin banget nih teman Pro 2 ya. Dan untuk malam minggu sebentar, dari sore hingga malam minggu teman Pro 2, Kota Kupang berawan dan cerah ya. Sampai di malam pukul 23 alias pukul 11 malam, dari 29 turun menjadi 23 derajat Celcius dan kelembapan udaranya sendiri dari 77 naik menjadi 82%. Kecepatan anginnya 46 km per jam dan akan turun di malam hari menuju 17 km per jam. Yang pastinya kalau pagi ini ya cerah, kalau siang berawan tapi suhunya juga mantep ya. Dan malam hari nanti kembali akan dingin banget. Oke, itu dia informasi perakiraan cuaca. Jadi yang pasti kalau cuaca sepanjang hari ini bakal fit banget. Nah, apa sih planning kamu? Boleh disampaikan di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90 dan line telepon kita di 0380 829 377. Sampaikan informasi kamu ya. Apakah teman Pro 2 juga yang baru aja mau tidur karena baru menyaksikan pertandingan di hari kedua untuk perhelatan Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Ini kalau hari ini bakal Angel hadirkan juga ya, masih terkait dengan Piala Dunia 2026. Stay tune aja terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey,

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Weekend juga, akhir pekan menyenangkan untuk hari Sabtu 13 Juni 2026 di Pro 2 FM Kupang. Semangat pagi untuk semua masyarakat Kota Kupang yang bahkan dari subuh pagi tadi ya udah rame banget di jalan. Angel pikir, aduh ada apa ini? Ternyata banyak banget ya hal yang terjadi di sepanjang bulan Juni. Kayak bulan Mei aja kita udah okay, bisa bertahan nih. Dan semoga di bulan Juni ini juga bukan aja bertahan, tapi juga bisa menyerang ya. Menyerang apa? Yang pasti bukan menyerang orang-orang ya teman Pro 2, jangan. Dan yang pastinya semangat pagi juga. Kalau tadi tuh Angel agak sempat telat ya, karena ikut juga iring-iringan teman-teman yang tes TNI ya teman Pro 2. Ini kayak mereka berangkat langsung, mungkin mau tes lagi lebih lanjut. Dan ini iring-iringannya juga lumayan panjang. Yang pasti selamat untuk tahapannya ya. Dan yang mau lanjut lagi untuk melakukan tes, semangat. Dan yang pastinya untuk semua teman Pro 2 juga, semangat pagi, selamat berkarya untuk teman Pro 2. Atau mungkin juga libur, off dulu ya dari aktivitas, baik itu dari pekerjaan, dari kampus, atau mungkin juga dari sekolah. Nah, sepanjang hari ini, apalagi pagi ini teman Pro 2, sudah Angel siapkan sejumlah informasi-informasi menyapa pagi kamu dalam rangkaian sepada. Seperti laga sengit Kanada dan Bosnia yang baru saja terjadi satu sama ya teman Pro 2, bermain imbang dalam laga Piala Dunia 2026 di Toronto pada Sabtu pagi tadi. Dan Bosnia berhasil mengejutkan tuan rumah Kanada lewat gol mereka yang dicetak di menit ke-21 lewat Jovo Lukic ya. Jadi gol tersebut bermula dari skema panjang pojok yang dapat dieksekusi dengan baik. Iyalah teman Pro 2, gak disangka-sangka loh. Ivan Basic yang mengambil sepak pojok mengarahkan bola ke tiang dekat tempat Seth Kolasinac berada, dan Kolasinac lalu menyudul bola ke gawang dan langsung diteruskan oleh sundulan Lukic ya teman Pro 2. Setelah tertinggal 0-1 di babak pertama, Kanada semakin agresif di babak kedua, di mana mereka juga berusaha menekan Bosnia dengan lebih kuat. Sejumlah peluang juga langsung didapat Kanada di babak awal babak kedua. Salah satunya ada menit ke-53, Richie Lairia yang berdiri bebas berhasil melepaskan tembakan di luar jangkauan kiper Bosnia Nikola Falic. Dan namun sebelum bola masuk ke gawang, Seth Kolasinac ini juga dapat membuang bola meskipun bola sempat ya membentur tiang dan menciptakan kemelut di kotak penalti Bosnia. Tapi yang pastinya Bosnia dapat mempertahankan skor hingga satu sama bersama Kanada hingga laga usai teman Pro 2. Ini dengan susunan kalau dari Kanada 4-4-2, sama juga ya Bosnia dan Herzegovina 4-4-2. Menarik sekali teman Pro 2. Dan yang pastinya di hari ini juga kita akan menunggu lagi ya partai selanjutnya. Dan yang pastinya banyak informasi-informasi juga yang nanti bakal Angel share. Atau mungkin juga teman Pro 2 mau berbagi keseruan. Ini kamu nobarnya di mana sih teman Pro 2? Angel belum dapat tempat nobar ya. Sejauh ini belum ada pengumuman atau ya tempat nobar yang asik nih. Kalau misalnya di tempat kamu, boleh dong di spill di 0811 3820 90 90, atau juga di line telepon kita 0380829377.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kok bisa?
3: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kamu masih mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Snack Chips, Zain Malik, Cruel di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Happy weekend ya semua teman Pro 2. Kalau Angel hari Sabtu apalagi libur, ya tentunya antara dua pilihan, pagi ini udah bangun atau masih masih tidur ya teman Pro 2. Tapi yang pasti ini ada kabar menarik lagi nih. Kan kita juga menunggu ya Piala Dunia ini, bukan aja dari ya daratan Eropa, kemudian juga benua Amerika, tapi yang paling kita nantikan adalah juga dari Asia sendiri, salah satunya dari Jepang. Tapi ada kabar yang kurang menyenangkan nih teman Pro 2 terkait dengan Piala Dunia dan dari timnas Jepang. Ada kabar yang mengejutkan datang dari timnas Jepang. Wataru Endo dipastikan tidak akan tampil dalam perhelatan Piala Dunia 2026 setelah masih dalam proses pemulihan cedera. Jadi di saat yang sama gelandang Liverpool ini juga memutuskan untuk ya udah deh mengakhiri perjalanan panjang bersama Samurai Blue, karena selama bertahun-tahun Endo menjadi salah satu sosok penting di lini tengah Jepang dan dipercaya mengenakan ban kapten tim. Nah, keputusannya untuk pensiun dari timnas Jepang menandai berakhirnya satu era bagi Samurai Blue ya, karena sebagian besar dari regenerasi tim Ko Itakura ini ditunjuk sebagai kapten baru Jepang, sementara Shuto Machino mendapatkan kesempatan untuk mengisi slot yang ditinggalkan Endo dalam skuad Piala Dunia 2026. Dan kita juga lagi menunggu nih Jepang untuk berlaga nantinya.

0: komentar, pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Angkuh dari Isa Raja. Ini kayak udah lama banget ya, kita gak mendengarkan kabar dari Isa Raja, apalagi karya terbarunya. Tapi semoga aja Angel memutarkan duet bersama Pio ini juga mengobati fans setia dari Isa Raja. Iya nih, teman Radio, kita percaya ya, ada yang pergi, ada juga yang datang. Tapi kalau yang pergi, pamitnya katanya udah pergi selama-lamanya, tapi tiba-tiba datang kembali dan menetap, itu kira-kira gimana ya? Ini yang lagi terjadi dengan anak-anak Real Madrid, di mana Real Madrid resmi mengumumkan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih kepala tim utama Real Madrid. Jadi pelatih asal Portugal ini kembali ke Santiago Bernabeu setelah 13 tahun sejak mengakhiri periode pertama bersama Los Blancos di tahun 2013 silam ya. Dan Jose Mourinho dikontrak hingga tahun 2029 dan akan mulai memimpin tim ketika pramusim pada bulan Juli mendatang. Wah, kehadirannya ini juga diharapkan dapat membantu dan membawa Real Madrid kembali bersaing di level tertinggi setelah gagal meraih trofi Mayer dalam dua musim terakhir ini ya teman Radua. Karena pada periode pertama kan bersama Real Madrid, Mourinho juga pernah mempersembahkan gelar La Liga, apalagi nih Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan kini banyak fans termasuk kamu-kamu juga nih yang pasti penasaran apakah The Special One ini juga dapat menghadirkan kembali era kekayaan dan kejayaan ya. Kekayaan ya pasti, tapi kejayaan baru untuk klub raksasa Spanyol tersebut, well kita nantikan aja.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: But Westwood got take now there. Bagos, big chance for Bagos. Oh, drags it inside and he's cleared by Alexander Arnold.
5: Pencinta sepak bola Indonesia, inilah dia waktunya kick off babak yang pertama. Coach Rene Albert, kali ini kita lihat jepret. Ya ampun, saatik dari Mang.
6: Bayangkan saja, tanpa hadirnya komentator, bagaimana kita bisa merasakan euforia gol kemenangan atau kekecewaan saat laga tanding tim sepak bola kesayangan kita kalah? Suara yang menemani kita sepanjang pertandingan sepak bola, dari analisis mendalam hingga teriakan gol yang membakar semangat, memiliki sejarah yang panjang. Komentator sepak bola pertama kali hadir pada awal abad ke-20, tepatnya pada tanggal 22 Januari tahun 1927. Radio BBC menyiarkan komentar pertama mereka tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. BBC menyiarkan laga Arsenal melawan Sheffield United. Saat itu pertandingan sepak bola tidak disiarkan secara langsung di televisi seperti sekarang ini, sehingga radio menjadi satu-satunya cara untuk mendengar langsung berita dan laporan pertandingan. Semenjak itu, komentator menjadi jembatan antara aksi di lapangan dan imajinasi pendengar di rumah. Seiring berjalannya waktu, komentator bola menjadi semakin terkenal dan dihormati. Suara mereka tidak hanya memberikan narasi tentang permainan, tapi juga membawa nuansa emosi, kegembiraan, dan kekecewaan kepada jutaan pendengar. Suara komentator menjadi suara stadion yang membawa sensasi langsung ke telinga pendengar di seluruh dunia. Kemudian, dengan munculnya televisi sebagai media utama untuk menonton pertandingan sepak bola, peran komentator bola semakin berkembang. Di era digital saat ini, komentator bola telah menjadi fenomena budaya tersendiri. Mereka tidak hanya berkomentar selama pertandingan, tetapi juga aktif di media sosial dan platform online lainnya. Dari setiap gol yang tercipta, setiap kartu merah yang dikeluarkan, dan setiap momen dramatis dalam pertandingan, selalu ada suara komentator yang menghidupkannya.
7: Take it quickly. Alexis, that's Palmer's Richards, Ronaldo!

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
5: Hey Kupang, waktunya

Kaget banget ya teman Rodua kalau mau dibilang ada hujan di bulan Juni. Padahal kalau dari informasi BMKG yang kita dapatkan sebelumnya, bulan-bulan segini nih kita udah masuk dalam kategori musim panas atau kemarau ya teman Rodua. Tapi ini juga disebabkan oleh iklim yang ada. Selamat pagi untuk semua teman Rodua juga, gimana yang sedang mengikuti Car Free Day atau juga baru menyapa Angel di pagi ini, semangat pagi aja. Yang lagi nyari duit juga ya, lagi mencari sesuap nasi pagi ini, baik itu sarapan atau juga yang lagi buka usaha. Wah, semoga dengan apa yang sudah kamu hadirkan pagi ini, makin banyak orang yang membeli usaha kita ya, usaha kita, usaha teman Rodua, dan laris manis, lancar jaya selalu berkatnya. Anyway, masih dengan sejumlah informasi-informasi menyapa teman Rodua pagi ini. Udah pada tahu belum sih teman Rodua ya, Basilika Sagrada Familia yang ada di Barcelona, Spanyol ya, akhirnya mencapai tonggak bersejarah setelah 114 tahun pembangunan. Gak main-main ya teman Rodua, gereja Katolik ini dengan rampungan menara Yesus Kristus yang menjadi bagian tertinggi bangunan gereja ikonik rancangan Antoni Gaudi tersebut resmi menyandang predikat sebagai gereja tertinggi di dunia. Yap, teman Rodua, pembangunan Sagrada Familia memang dimulai dari tahun 1882 dan berlangsung selama lebih dari satu abad akibat kendala mulai dari keterbatasan pendanaan hingga dampak dari perang saudara Spanyol. Tapi yang pasti proyek ini juga sempat mengalami kemunduran ya setelah sebagian rincangan dan dokumen Gaudi rusak. Ini diakibatkan kebakaran pada tahun 1936. Jadi momen bersejarah ini juga turut diperingati dengan kunjungan langsung dari Paus Leo ke-14 yang memimpin misa di Sagrada Familia sekaligus memberkati Menara Yesus Kristus yang baru aja selesai dibangun ya. Kemarin nih tanggal berapa? 12 ya, teman berdua. Jadi kunjungan ini juga bertepatan dengan 100 tahun wafatnya Antoni Gaudi, arsitek yang sempat melihat mahakaryanya rampung semasa hidupnya. Dan perayaan kemudian ditutup dengan pertunjukan cahaya, ada kembang api, formasi drone yang menampilkan wajah Gaudi di langit Barcelona. Indah sekali teman Rodua. Ya, dan memperlihatkan juga Menara Yesus Kristus yang baru aja diresmikan. Ini yang akhirnya menjadi simbol pencapaian terbesar ya dalam perjalanan panjang pembangunan salah satu karya arsitektur yang paling terkenal di dunia tersebut. Yang pastinya Menara Sagrada Familia sudah selesai dibangun teman Rodua dan kini menjadi gereja yang paling tertinggi di dunia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat...

Balance di Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Ini udaranya segar, udaranya mantap banget pagi ini. Dan yang pasti sinar matahari juga hangat ya, menyentuh kulit pagi ini. Tapi happy juga sih teman Prodi 2, karena kalau bicara soal cuaca, meskipun nanti siang ya bakal panas, tapi kalau malam dan subuh bakal dingin banget. Ada gak sih yang merasakan kayak Angel juga teman Prodi 2, kalau mandi pagi ya, apalagi mungkin mandinya agak lumayan subuh lah jam 4 atau jam 5 atau jam 6, itu dingin banget ya. Tapi setelah kita mandi, wah segar banget nih, segar. Jadi gak ngantuk lagi dan udah siap akan mulai melakukan aktivitas. Tapi yang pasti recharge dulu teman Prodi 2 ya tenaga kamu, karena hari Senin, nah kita bakal kembali menjadikan hari produktif, dan kita juga dengan sejumlah aktivitas, pekerjaan, hal-hal menyenangkan. Seperti hari ini juga, hal menyenangkan apa sih yang udah kamu lakukan teman Prodi 2? Kamu juga boleh spill ya. Yang pasti udah masuk di line WhatsApp kita, ada Joni yang juga mau request lagunya Charlie Puth yang Changes terbaru. Oke, ditunggu aja ya. Katanya pagi ini baru pulang dari pasar Oiba cari ikan, dan ikannya juga lumayan banyak, harganya terjangkau dan yang pasti langsung merapat untuk teman-teman yang mau makan ikan. Betul ya teman Prodi 2, ini banyak banget kalau sekarang penjual ikan Gen Z atau mungkin juga milenial ada juga mama-mama ya yang menjajakan ikan ini, tidak harus berkeliling tapi lewat media sosial. Power of medsos yang akhirnya membuat kita juga terbantu banget ya teman Prodi 2. Kan kalau dulu ya kita harus menunggu para pembeli untuk datang membeli dagangan kita. Nah sekarang lewat adanya platform digital seperti media sosial kayak TikTok, ya Instagram, Facebook, apalagi nih teman Prodi 2 banyak ya, yang bisa membuat atraktif hingga orang-orang tuh tertarik gitu teman Prodi 2 dengan apa yang kita jajakan. Meskipun mungkin hanya ikan atau hanya hal-hal yang mungkin masih sebagian orang anggap remeh ya, tapi power of medsos itu besar banget, ya gak sih teman Prodi 2? Dan kalau bicara soal power of medsos, Angel juga masih akan terus menghadirkan informasi-informasi terkait dengan ada kabar dari media sosial layanan Meta ini. Merasa gak sih mengalami gangguan besar yang membuat aplikasi ini ya teman Prodi 2 terganggu. Jadi seperti Facebook, Messenger dan situs webnya ternyata gak bisa diakses oleh banyak pengguna pada hari Jumat kemarin, tapi jam 10:30 malam. Mungkin ada yang gak terlalu merasa ya karena udah istirahat. Ada juga yang gak tahu soalnya kita scrollnya di platform sebelah sama Angel juga ya teman Prodi 2. Tapi yang pasti layanan Meta lainnya seperti Instagram dan WhatsApp juga masih digunakan ya, masih dapat digunakan tadi malam, meskipun kalau Facebook dan Messengernya mengalami agak sedikit error. Nah beberapa fitur dan web Instagram juga dilaporkan ikut mengalami masalah. Banyak pengguna yang tiba-tiba keluar dari akun mereka dan tidak bisa masuk kembali. Jadi ketika mencoba login muncul pesan kalau terjadi kesalahan yang tidak terduga. Tapi hingga saat ini teman Prodi 2, kalau dari pihak Meta juga telah memberikan informasi resmi terkait dengan penyebab gangguan tersebut. Ya namanya juga error gitu ya teman Prodi 2. Tapi pastinya kalau misalnya kayak satu aplikasi error, untung aja kita bisa pindah ke platform yang lain. Jadi kayak misalnya udah males main ke Instagram, pindah lagi ke TikTok, pindah lagi ke Facebook, pindah lagi ke YouTube, pindah lagi ke mana nih, atau mungkin juga ya udah kalau malam lebih enakan tidur ya, supaya pagi ini punya banyak tenaga untuk mengeksplorasi tempat-tempat hidden gem pariwisata yang ada di Kota Kupang. Acungkan tangan dulu, mungkin yang pagi ini lagi siap-siap mau berangkat ke Semau.

0: Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
6: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu Fitz Nina, yang juga lagu ini di request juga sama John ya. Kamu lagi mendengarkan dari mana nih John? Semangat pagi untuk semua teman Radio juga. Angel masih menunggu atensi kamu sampai di pukul 10 pagi nanti di 08.11.38.20.90.90. Good morning, selamat pagi. Ada orang Jakarta yang diwakili sama Zulia juga pagi ini yang udah nangkring di Pro 2 Kupang ya. Mau request lagunya Remuk ya. Angie Carvalho. Dan salamnya buat The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kalau dari Zulia punya kata-kata hari ini nih untuk teman Pro 2. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi lagi.

0: Yakin.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ziza and Kendrick Lamar di Pro 2 FM Kupang. Teman-teman udah pada tahu belum sih dari Kementerian Perdagangan ya, ini resmi memperketat pengawasan terhadap ekosistem digital melalui pemberlakuan Permendag ya, terkait dengan penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi langkah ini juga mempertegas regulasi yang dinilai belum merinci mekanisme penegakan hukum di lapangan. Nah, teman Pro 2, dalam peraturan terbaru ini ya, penyelenggara e-commerce kini memegang tanggung jawab penuh untuk memverifikasi legalitas pedagang, termasuk kewajiban untuk menutup akses transaksi bagi mereka yang tidak patuh. Jadi untuk para pelaku usaha yang saat ini sudah beroperasi di marketplace tapi belum mengantongi izin, kalau dari pemerintah juga masih memberikan kelonggaran melalui masa transisi selama 6 bulan nih teman Pro 2, dengan status dalam proses legalisasi ya. Tapi kalau dalam tenggat waktu tersebut nomor induk berusaha tidak kunjung dipenuhi, ya platform digital diwajibkan untuk secara hukum untuk menghentikan hak akses dan membekukan seluruh aktivitas perdagangan toko tersebut. Ini betul-betul peraturan ini mengikat banget ya para pedagang yang ada di Indonesia. Yang pasti kebijakan ini diambil demi memfasilitasi legalitas para pelaku usaha ya, dan juga meningkatkan transparansi platform dan menjamin perlindungan konsumen sih sebenarnya teman berdua ya, yang lebih kuat yang ada di tanah air. Jadi kayak kita biasanya menikmati juga belanja online, tapi kita juga harus lihat dan patuh gitu, apakah toko ini amanah, terpercaya dan legal. Nah, itu dibuatkanlah teman Pro 2 ya, yang ada NIB ini, nomor induk badan usaha teman Pro 2 ya. Targetnya jelas teman Pro 2, dan yang pastinya kalau misalnya lewat batas, ini transaksinya bakal dihentikan juga nih.